0: langsung kemarin.
1: Di situasi dari sini langkah dan cepat yang tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah berani-beraninya mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pinter-pinter biar anak buah saya, profesor, kalau urusan unik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semuanya sulit, sehingga kemudian selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini tersebut dan hasil G40 dan bagaimana G20 bisa sempat semuanya tentunya butuh pengawalan dan perkuatan karena itu
0: sangat... Sementara itu Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan maka
0: seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi. karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi.

0: keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: untuk apa?

0: belakangan hari disampaikan untuk apa?
1: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Sapi menyampaikan ini untuk pansus.
2: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
3: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
4: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
3: Tidak ada, ya?
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Sate dari Padang. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 dan saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi lalu lintas dan juga kondisi cuaca untuk hari ini. Kesempatan pertama kita akan cari tahu bagaimana kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini, khususnya di Simpang Presiden atau di Simpang Lamun Ombak ya, di Jalan Khatib Sulaiman. Untuk itu saya sudah tersambung dengan petugas di Lantas Polda Sumatera Barat, ada Bribka Perencopra atau Uda Lalin di sana. Saya mau sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Uda Lalin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yudi.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Bu Yudi gimana?
1: Alhamdulillah sehat sekali.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Silakan Uda Lalin, informasi cuacanya di Simpang Lamun Ombak pagi hari ini seperti apa yang terpantau?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Uda Lalin akan menyampaikan informasi arus lalu lintas hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dapat kita lihat dan pantauan arus dari arah Simpang DPRD menuju Simpang Jamria. Begitu juga sebaliknya, pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian kita juga menginformasikan situasi arus dari Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang. Begitu juga sebaliknya, juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kita juga menginformasikan bahwasanya Simpang Lamun Ombak atau Simpang Presiden ini juga terkenal pada pagi hari ini cukup padat. Maka dari itu untuk seluruh masyarakat yang melintasi perlintasan ini agar berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, gunakan helm standar dan gunakan sabuk pengaman agar keadaan dan kenyamanan Anda tetap terjaga saat berlalu lintas. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Kita kembali ke studio.
1: Baik, Uda Lalin mungkin bisa diinformasikan ya, juga ada yang dipantau atau selama pantauan barusan ini bagaimana disiplin dari para pengendara sepeda motor secara khusus.
2: Baik, mungkin pada pagi hari ini cukup padat ya Bung Yudi, dikarenakan di sisi sebelah kiri ini ada sekolah yang cukup ramai, itu Al-Azhar. Jadi kita informasikan bagi kendaraan roda 2 yang mengantarkan anak atau roda 4 yang mengantarkan anaknya ke sekolah, untuk di jalur sebelah kiri mungkin kita akan menginformasikan jangan langsung berbelok ke sebelah kanan. Khususnya untuk roda 2 mungkin sedikit agak berhati-hati karena kepadatan arus di sini terlalu banyak Bung Yudi untuk pagi hari ini.
1: Oke, untuk pagi hari ini apa yang mendominasi jalur lalu lintas baik dari arah Tabing ataupun juga dari arah sebaliknya?
2: Baik, ini kalau untuk pagi ini kita sampaikan untuk didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Bung Yudi, apalagi dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang itu didominasi sekali oleh kendaraan roda 2. Kalau untuk dari arah Simpang DPRD menuju Simpang Jamria, mungkin lebih banyak kendaraan roda 4, Bung Yudi. Demikian, Bung Yudi.
1: Baik, terima kasih Uda Lalin atas informasi pantauan lalu lintasnya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas. Baik, kembali. Salam
2: pagi,
1: untuk rekan-rekan yang bertugas. Salam presisi.
2: Baik, salam presisi.
1: Demikian pendengar informasi tentang lalu lintas di pagi hari ini. Berikutnya kita akan cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk pagi ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi kita telah mendengarkan informasi tentang lalu lintas di Simpang Lamun Oba, saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini, ada Bang Ari. Kita akan cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat hari ini. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ini.
1: Apa kabar pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik Bang
1: Ini. Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk masyarakat kita di pagi hari ini Bang Ari.
5: Ya baik Bang Ini. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita mulai pada pagi hari ini, dari pantauan kita radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Kitinggi, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat, berpotensi terjadi di wilayah Pasaman Barat dan Agam. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat, terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan Agam. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau. Dan selalu stay tune dari Pusat Padang. Demikian Bang Yudi.
1: Baik, terima kasih Bang Ari atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Ya Bang Yudi.
1: Demikian pendengar informasi lalu lintas dan cuaca untuk pagi hari ini dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Kita lanjut ke bersamaan kita di kesempatan pagi hari ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak, dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: apa lagi nih? Gak bosen-bosen ya tanam yang begini ya?
1: Ini namanya tanaman mangrove. Bermanfaat untuk lingkungan, mencegah abrasi pantai, tempat biota laut berkembang biak, mata rantai makanan di suatu perairan yang bisa menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan juga lain sebagainya. Kalau hutan mangrove hilang atau rusak, maka makhluk hidup yang bergantung padanya juga ikut terancam punah. Nanti dampaknya juga kehidupan manusia, paham?
0: Itu mah udah tahu.
1: Oh, udah tahu. Yuk, bisa yuk. Kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
0: Ih, serius sekali. Santailah.
1: Kalau udah datang bencana aja, kau masih bisa santai?
0: Ah, nggak gitu juga.
1: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.
2: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
3: Halo, apa kabar Ena?
2: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja?
4: Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
5: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
4: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
5: Iya Bu, maaf ya Bu.
6: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Warisan budaya kriya asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung internasional. Kerajinan tradisional Sulam Kapalo Same secara resmi hadir dan diperkenalkan kepada masyarakat Eropa. Kerajinan tradisional Sulaman Kapalo Same tersebut hadir dalam ajang bergengsi Indonesia Creative Week Belgium atau ICWB 2026 yang diselenggarakan dari tanggal 30 hingga sekarang di dua kota utama Belgia, yaitu Antwerp dan Brussel. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI kemarin mengatakan, keindahan detail dan keunikan Sulam Kapalo Same sukses menarik perhatian para pengunjung. Karya kriya ini dinilai tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga syarat akan pesan budaya, kreativitas mendalam serta kearifan lokal yang terjaga selama ratusan tahun dari tangan-tangan terampil perajin lokal Padang Pariaman. Bupati mengungkapkan rasa bangga dan harapan besarnya atas partisipasi dalam ICWB 2026 ini. Menurutnya, momentum ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk membawa produk lokal naik kelas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan dalam program Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro1. Selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi dalam Padang Menyapa edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda dalam program ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, Padang Menyapa pagi hari ini akan mengangkat topiknya, yaitu ada apa dengan Pertalite di Padang? Ya. Dan narasumber kita di pagi hari ini ada tiga yang kami undang. Yang pertama, kami telah mengundang Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, ada Bapak Adel Wahidi SEI MH. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adel.
2: Selamat pagi Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang Adel ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kami juga mengundang berikutnya Officer Communication dan Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut, ada Mbak Asila Cayapata SIKOM. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bapak.
1: Apa kabar pagi hari ini Mbak Asila?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa. Baik, kami juga mengundang Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Iswana Migas Sumatera Barat, Bapak Ridwan Hosen. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ridwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyudi Maswar sebagai presenter Pro 1.
1: Baik, pendengar, nanti kita juga akan undang Anda untuk ikut berpartisipasi dan bergabung bersama kami di Padang Menyapa pagi hari ini melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975, atau yang saat ini sedang menyaksikan streaming di kanal YouTube, boleh silakan nanti bergabung juga di live chat kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya, dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan nanti Anda bergabung di sesi berikutnya. Tapi di sesi pertama ini saya mau ngobrol dulu dengan para narasumber ya. Pertama saya mau ke Mbak Asila dulu nih. Nah, Mbak Asila, beberapa waktu lalu cukup ramai ya pemberitaan atau informasi mengenai banyaknya keluhan kendaraan mogok usai mengisi Pertalite di sejumlah SPBU di wilayah Sumbar. Nah, Pertamina sendiri sebagai pihak yang mendistribusikan ini, bagaimana menelusuri dan langkah apa yang telah dilakukan terkait dengan persoalan tersebut?
3: Baik, selamat pagi Pak Yudi. Sebelumnya izin menyapa yang terhormat Pak Adel. Ridwan, kemarin kita sudah bertemu juga ya Pak ketika di Padang ya. Jadi kami ketika pertama kali mengetahui informasi ini, tentunya banyak langkah verifikasi yang kami lakukan gitu. Pertama kami menelusuri dari tentunya lembaga penyalur kami ke depot kami juga gitu. Kami memastikan pengecekan-pengecekan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang memang berlaku gitu di perusahaan kami. Jadi ketika pertama kali mendapatkan laporan dari konsumen, tentu kami melakukan pengecekan di SPBU pertama kalinya. Sejumlah SPBU di Kota Padang, Agam, juga Bukit Tinggi, kemudian kami lakukan pengecekan awal. Kami sebut begitu, kami mengecek beberapa hal yang bisa dilakukan di awal, yaitu antaranya adalah uji visual berupa warna, kemudian juga uji density atau massa jenis, kemudian suhu, juga kadar air dalam tempat penyimpanan gitu, dan semuanya hasilnya baik sesuai dengan spesifikasi dan yang berlaku gitu. Tidak hanya berhenti di SPBU, kami juga menarik lebih panjang ke tangki timbun kami di Integrated Terminal Teluk Kabung. Hasilnya juga sesuai spesifikasi, massa jenis atau density sesuai, warna sesuai, kemudian juga tidak terdapat kadar air, juga suhunya sesuai dengan spesifikasi Dirjen Migas. Nah, melihat hal ini, kami juga mengambil beberapa sampel dari 6 SPBU di Kota Padang dan di Agam, untuk kemudian kami kirimkan ke Laboratorium Le Migas di Jakarta. Pengecekan yang dilakukan Laboratorium Le Migas ini jauh lebih komprehensif dengan parameter yang lebih banyak, karena dilakukan di laboratorium, tidak langsung di lapangan. Hasilnya baru kami terima beberapa hari lalu sesuai spesifikasi Dirjen Migas. Jadi yang berusaha kami lihat adalah tidak hanya apa yang terjadi di lapangan, tapi kami juga melihat di lokasi tangki timbun kami di Integrated Terminal Teluk Kabung sebagai titik supply. Tentunya setelah melakukan proses ini, kami juga terus melakukan verifikasi baik dari konsumen maupun ke mungkin ya, ya seperti yang kita tahu sendiri beberapa video yang sempat beredar di sosial media, kami melakukan pendalaman lebih lanjut juga sekaligus berkolaborasi dengan Iswana Migas selaku rekan mitra bisnis kami dalam menyalurkan BBM kepada masyarakat. Setelah proses verifikasi itu, kemudian di minggu lalu kami juga bertemu dengan Pak Adel dan tim di Ombudsman untuk bersama-sama melihat bagaimana kami melakukan pengecekan baik di SPBU maupun di Integrated Terminal. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Baik, nah hasil uji sendiri itu apa hasilnya ya, dan kenapa kemarin itu ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa ada endapan atau serbuk pada Pertalite yang masuk pada kendaraan mereka?
3: Oke, berdasarkan hasil uji dari lab di Lemigas, memang masih sesuai spesifikasi hampir di seluruh parameter yang ada, terutama banyak asumsi itu berkaitan dengan density. Nah, sesuai spesifikasi dengan dari Dirjen Migas, density itu ada di angka 0,0715 sampai 0,770, dan BBM kami baik dari SPBU maupun dari Integrated Terminal Teluk Kabung, tangki timbun kami semuanya masih berada di dalam angka yang sesuai begitu. Terkait dengan laporan atau kemudian apa yang dirasakan oleh masyarakat, kami tidak menutup mata gitu, kami terus melakukan verifikasi dan akan terus melakukan penelusuran gitu dari mana kemungkinan adanya keluhan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin untuk saat ini yang bisa disampaikan, Pak.
1: Oke. Pertamina kan setelah kejadian itu melakukan selain uji lab, kemudian juga di beberapa SPBU-nya juga dilakukan uji lab. Apakah juga melakukan uji lab terhadap kendaraan yang bermasalah?
3: Saat ini sampel tersebut sedang kami kirimkan ke lab Migas, cuma belum ada hasil yang bisa disampaikan. Kami belum menerima hasil uji labnya.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Adel. Nah, Bang Adel, Ombudsman sendiri bagaimana menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait permasalahan soal Pertalite ini? Karena kan yang pertama muncul itu kan ada keluhan masyarakat ketika mengisi BBM, kemudian di tangkinya itu, di tangki kendaraannya itu ada kayak serbuk. Sementara ketika di apa pengaduannya, seperti apa tindak lanjut dari Ombudsman sendiri?
2: Iya, kami tidak lama setelah keluhan itu beredar di media sosial ya, dan sampai juga ada yang datang ke kantor kami mengalami hal yang sama seperti yang diceritakan tadi. Itu sudah langsung berkoordinasi dengan apa dengan Pertamina gitu ya, dengan GM Pertamina Sumbagut juga, kemudian yang sales area yang ada di Sumatera Barat ini. Dan kami juga menerima sejenis sampel ya dari pelapor begitu di tempat kami, yang isinya memang ada BBM seperti semen gitu atau endapan atau material lain lah di dalam BBM itu. Nah, hasil pertemuan kami dengan Pertamina itu, pertama tentu ini harus diinvestigasi sampai tuntas gitu ya. Karena setelah itu pun kita melakukan uji seperti yang disampaikan oleh teman-teman Pertamina. Saya misalnya datang ke SPBU melakukan sejenis cek random lah begitu ya, terhadap kualitas dan kuantitas BBM. Kemudian juga sampai datang juga ke ini, ke tangki depo Pertamina yang di Teluk Kabung gitu ya. Kami mengecek secara administratif report test gitu ya dari setiap tahapan. Karena tahapan pengiriman BBM ini mulai dari kapal di pelabuhan Teluk Kabung, kemudian dipompa sampai ke tangki penyimpanan di sana. itu ada beberapa tes begitu ya. Paling tidak ada dua itu tes. Kemudian ada tes lagi secara random sebelum BBM itu diangkut keluar dengan tangki. Nah, seperti yang dijelaskan tadi itu memang semua tes-tes itu masih dalam spek begitu lah untuk semua tes. Ya, saya menyaksikan sendiri itu. Misalnya tes apa namanya warna begitu ya atau penglihatan, kemudian massa jenis tadi, kemudian density tadi, kemudian sampai ke kadar air ada atau tidak gitu ya. Itu iya begitu. Itu memang

0: penyebab begitu ya, apa sebabnya begitu ya. Apakah ada sebab lain misalnya karena spek apa mesin atau apa, ini harus ada jawabannya begitu ya. Karena ini tidak kejadiannya tidak satu dua atau di satu dua tempat saja, tapi ini kalau catatan saya dapat dari Pertamina sampai hari ini itu sudah 600 lebih ya, 609 aduan ke Pertamina. Jadi yang kedua, kami mendorong meminta Pertamina untuk membuka layanan aduan pada masyarakat gitu. Jadi masyarakat menyampaikan keluhannya Pertamina. Kemudian kami juga menyarankan Pertamina waktu itu untuk segera mempertimbangkan adanya sejenis ganti rugi gitu. Entah apa istilahnya, kepedulian atau apa namanya di Pertamina gitu ya. Nah, sehari setelah pertemuan dengan Pertamina, saya dikonfirmasi bahwa manajemen Pertamina telah memutuskan akan ada penggantian rugi terhadap biaya perbaikan di bengkel yang dikeluarkan oleh konsumen. Sampai hari ini sudah 200 berapa ya? 200 berapa, Mbak? 200 lebih ya?
1: Betul, Pak. Hampir 50%, Pak. Sudah kami selesaikan.
0: Ya, hampir 50% dari 600 tadi ya. Yang sudah diselesaikan gitu ya. Kalau saya dapat info dari Pak Fahri ini ada 230 gitu ya yang sudah dibayarkan, tapi yang sedang verifikasi itu ada 333. Tapi apakah sekali lagi apakah ini sudah selesai begitu? Karena masyarakat nanya begitu kan. Selesai nggak dengan adanya aduan, dengan adanya penggantian rugi ini? Belum, belum selesai. Tapi ini penyelesaian antara yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pertamina begitu kan. Memang ada beberapa kesulitan yang dialami oleh konsumen. Misalnya dia kesulitan untuk diverifikasi. Karena memang Pertamina kan mempersyaratkan beberapa ya, mulai dari SRUK, bukti pembelian, gitu, kemudian bengkel, administrasi dari bengkel, bahkan kemarin ada yang juga ada stempel gitu ya, stempel yang mesti didapatkan dari bengkel, dari form yang disediakan oleh Pertamina. Ada juga, mohon maaf ini, ada juga penolakan-penolakan yang menurut saya itu kurang pas yang dilakukan oleh SPBU gitu ya. Oh, tunggulah Pak, jam 9, jam 1, karena petugasnya mungkin nggak ada, yang ada cuma petugas di nozzle itu saja, begitu ya, yang ada di PSPBU. Ini menyulitkan masyarakat, begitu ya. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Fahri di sini, tolong ditegaskan lagi kepada SPBU bahwa ini kita memang membuka secara resmi layanan aduannya. Jadi kapanpun datang masyarakat situ harus ada petugas yang harus memverifikasi, begitu. Jangan suruh pulang dulu, datang jam 9, jam 1, atau sorenya lagi. Itu menyulitkan begitu ya. Menyulitkannya begini, karena perjalanan kan jauh ya. Mereka ngisi BBM di Padang itu untuk perjalanan ke luar kota atau bagaimana. Untuk verifikasi itu bolak-balik, nanti jangan-jangan habis lagi uangnya 1 juta. Untuk penggantian yang kira-kira juga 1 juta gitu ya. Itu sudah saya sampaikan, memang harus ada penegasan ke SPBU bahwa ini kerja kita loh. Memang ini dibuka secara resmi dan tolong diberikan kemudahan ke masyarakat untuk menyampaikan aduan itu, dan silahkanlah. Saya memang kita harus mempersilahkan Pertamina untuk memverifikasi secara valid ya. Karena kalau tidak nanti ini kan Pertamina akan mengeluarkan uang ya. Dan tentu harus ada pertanggungjawaban juga dari Pertamina. Dan kemudian memang kita lagi menunggu hasil hasil lab yang sampelnya itu dari bengkel gitu ya. Saya kira di sini disitulah nanti apa namanya akan apakah akan berbeda, tapi secara penampakan memang jauh beda ya apa namanya sampel yang kita ambil itu dan tugas kita yang berikut yang berat itu menurut saya ia membuktikan dari semua proses bisnis Pertamina ini mulai dari pelabuhan tadi, kapal tadi yang saya sebutkan tadi, kemudian sampai ke konsumen itu di mana kontaminasinya itu terjadi di mana gitu ya. Dan saya terakhir ini kayaknya nggak bisa dikerjakan lagi. Jadi saya sudah mulai berpikir atau menghimbau, ini teman-teman penegak hukum, menurut saya sudah harus andil ini dalam masalah ini, begitu ya. Karena ini sudah meresahkan betul, begitu ya. Karena ini ada dugaan tindak pidana juga di sini ini, iya kan? Ada barang yang dimasuki oleh barang lain yang barang itu kemudian rusak atau dalam kategori palsu yang menyebabkan kerugian orang yang sangat banyak, ya kan? Lagi pula kita butuh teman-teman polisi untuk mengungkap ini karena mungkin saja tingkat kejahatannya canggih begitu. Nggak seperti mengungkap mal.

0: administrasi begitu ya. Lebih saya kira kepolisian punya segala peralatan untuk bisa mengungkap atau menginvestigasi masalah ini. Itu Mas Yudi.
1: Baik, Bang Andel. Saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, dari Hiswana Migas sendiri menyikapi dan juga mungkin menindaklanjuti dari terjadinya kasus ini, kejadian ini seperti apa nih dalam prosesnya? Apa-apa saja yang sudah dilakukan?
2: Terima kasih. Mohon izin, saya ingin menyapa juga para pendengar RRI Pro Satu Padang nih, dimanapun berada. Selamat pagi. Dan juga kepada Bang Adel dan selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Bu Asila sebagai Officer Communication Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, dan tak lupa juga saya ikut menyampaikan juga atas ketidaknyamanan ini, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para konsumen yang membeli Pertalite beberapa hari yang terakhir ini, di mana ya kami benar-benar ingin sekali untuk mencarikan solusi yang terbaik lah agar Sikon tetap kondusif dan kita sama-sama tetap bisa mendapatkan pasokan BBM Pertalite ini di Sumatera Barat, sehingga kita sama-sama tetap bisa beraktivitas dan berusaha bekerja dengan menggunakan kendaraan kita masing-masing. Saya selaku Ketua Hiswana Migas yang juga membawahi teman-teman SPBU yang berada di bawah Patraniaga di Sumatera Barat ini. Pertama-tama ya dalam hal ini satu kata saya ucapkan adalah kita dalam hal ini ya tabayun lah, tabayun. Sehingga dalam menyelusuri sebab-sebab ini banyak faktor yang sebetulnya harus ditelusuri lebih jauh dan tidak bisa kita berasumsi-asumsi tanpa data gitu. Karena di sini mulai dari pembelian BBM sampai diangkut ke terminal transit Teluk Kabung itu memang memakan waktu, dan dalam pembongkaran pun itu memang ada parameter-parameter yang kita juga harus detail. Dan masyarakat selama ini kan bertanya-tanya, kenapa selama ini tidak terjadi masalah? Nah, perlu kita ingat bahwa sejak terjadinya geopolitik di Selat Hormuz, itu sebagai pembeli atau sebagai pemasok untuk BBM yang ada ke negara kita, terutama itu adalah krutnya yang kita beli ya. Nah, nanti diolah di mana, apakah bisa di Singapura atau di mana, nah di kilang mana gitu. Nah, itu yang sebetulnya apakah ada, kita bukan berabsumsi nih Pak presenter kita, dan juga para pendengar. Apakah di situ ada sebagai penggantian base oilnya, yang itu yang kita tidak bisa kita tahu. Tapi intinya begini, kita akan telusuri lah sedetail-detailnya, dan para konsumen harap bersabar ya, mudah-mudahan ya selanjutnya itu tidak akan ada lagi kejadian seperti ini dan sesuai dengan spek daripada kendaraan-kendaraan yang ada gitu. Dan juga seperti kata Bu Asila tadi, BBM-nya on spek dan tidak ada lari dari spek yang sudah dalam rank Pertalite itu gitu. Tetapi ya kenapa bisa terjadi adanya terciptanya butir-butiran seperti katanya serbuk semen itu? Hal ini yang kita harus telusuri lagi dengan data dan parameter-parameter yang didapat gitu. Demikian sementara, Pak.
1: Baik, Pak Ridwan. Kan karena kejadian ini ada beberapa lokasi SPBU yang terpublish ya, dan juga sempat dilakukan uji di situ. Nah, apa dampak yang terjadi pasca itu dilakukan? Apakah tetap masih dalam kondisi beroperasi kah, atau bagaimana, ditangguhkan dulu operasionalnya atau bagaimana?
2: Oh, gitu. Kalau itu karena minyaknya on spec, jadi kita juga harus memilih, Pak, daripada masyarakat itu tidak beraktivitas atau daripada BBM ini kosong. Nah, suka nggak suka, ya kita harus tetap menyalurkannya dengan seadanya atau dengan pasokan yang ada. Karena apa? Karena tidak semua mobil itu terdampak yang saya amati. Di pribadi saya mengamatinya, tidak semua mobil terdampak. Bisa dibilang hanya mobil-mobil tertentu saja. Nah, mohon maaf ini para konsumen yang terdampak gitu ya, saya mohon maaf. Karena tidak semuanya kena. Makanya setelah waktu hari-hari pertama itu timbul masalah, timbul sedikit ada berita-berita, ada serbuk itu. Nah, kami terima kasih kepada pihak Pertamina yang langsung juga bereaksi, langsung juga melakukan pengecekan ke SPBU-SPBU maupun ke Integrated Terminal Teluk Abung demi untuk mencari kegelisahan atau kegaduhan yang ada pada masyarakat, pada mobil-mobil masyarakat. Nah, setelah diamati, seperti tidak semuanya terdampak itu, Pak Wahyudi maupun para pendengar RRI Pro 1 Padang, hanya pada beberapa merek saja gitu. Dan itu pun tahunnya juga terbatas gitu. Nah, di sinilah saya tadi menyampaikan bahwa apakah ini akibat adanya geopolitik di mana ya kita sama tahu lah, kalau yang penting barangnya ada, kita sudah bersyukur atas kebijakan dari pemerintah kita ini tetap mengadakan. Tapi walaupun kita harus memilih apakah disalurkan atau diadakan atau tidak diadakan. Nah, ini kan lebih ramai lagi, Pak.
1: Okay.
2: Pak Bawidi, apakah kita menyuruh masyarakat memakai Pertamax atau tetap memakai Pertalite gitu. Nah, disinilah kebijakan-kebijakan itu yang memilihnya tidak gampang sebetulnya, karena kita saling menjaga, saling saling melindungi lah para pengguna Pertalite ini, Pak.
1: Oke, artinya dari keterangan Pak Ridwan sendiri, mau kendaraan yang terdampak berarti tidak semuanya, hanya jenis-jenis tertentu mungkin ya.
2: Ya, kalau saya amati, saya secara analisa saya amati. Gitu.
1: Dan tahunnya pun juga tidak semua tahun produksi yang terdampak dari itu ya, mobilnya ya, kendaraannya ya. Ya, yang terdampak itu apakah kendaraan roda 4 atau ada kendaraan roda 2 yang terdampak?
2: Roda 2 ada juga, tapi ya nggak banyak lah. Bisa,
1: lebih banyak kendaraan roda 4 berarti ya?
2: Ya, merek tertentu ya, Pak, merek tertentu. Nah, di situ kita sebetulnya kan tidak mau saling menyenggol. Kebetulan mobilnya mungkin tahunnya gitu, Pak, ya. Nah, itulah makanya saya bilang, biasanya kita ibarat kalau makan bare, kok awak biasa makan bare Solo gitu, Pak. Tiba-tiba di, tentu ada yang biasa, ada yang tidak bisa menerima. Ya. Itu yang saya perumpamaan. Saya mohon maaf ini.
1: Oke, baik. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Nah, saya geser lagi ke Mbak Asila ini. Pertamina kan juga membuka pengaduan bagi masyarakat ya yang mengeluhkan kendaraannya mengalami kendala usai mengisi BBM di SPBU beberapa waktu lalu. Nah, sejauh ini apakah sudah terdata dalam pengaduan, kemudian juga langkah konkret ke depannya untuk memastikan kualitas Pertalite ini tetap terjaga seperti apa?
3: Oke, baik. Betul, kami buka ruang pengaduannya bagi masyarakat. Kami Sebenarnya bukan hanya karena kejadian ini, kami secara lanjutan gitu membuka namanya Pertamina Contact Center 135. Itu terbuka sepanjang waktu, apapun keluhannya bisa disampaikan. Pertamina Contact Center 135 juga memiliki beberapa channel gitu ya. Jadi bisa via telepon, bisa via WhatsApp, bisa via Instagram juga, bisa via di aplikasi My Pertamina itu juga ada 135. Selain di 135, khusus di karena ada laporan di Sumatera Barat ini, kami juga menyiagakan, kami bersama Hiswana Migas juga menyiagakan 131 atau seluruh SPBU di Sumatera Barat untuk dapat menerima laporan dari konsumen. Memang kami arahkan sebaiknya melaporkan ke SPBU terakhir tempat pengisian agar bisa dilakukan verifikasi secara langsung di SPBU tersebut. Namun kami juga tidak menutup kemungkinan gitu, apabila memang SPBU terakhir pengisiannya dilakukan di luar kota, maka bisa mengunjungi SPBU yang lebih dekat, atau yang lebih memudahkan adalah dengan menghubungi Pertamina Contact Center 135 karena bisa dilakukan dari rumah. Nah, seperti yang sempat disampaikan Pak Adel juga gitu ya, ada beberapa dokumen yang memang kami minta detail-detail untuk cross-check dan verifikasi dari kami kepada konsumen, kaitannya dengan kronologi, kemudian juga lokasi pengisiannya di SPBU mana, tanggal dan waktunya kira-kira di jam berapa, bukti transaksi, kalau misalnya memang mendapatkan struk, kalau tidak bisa juga, terutama yang roda 4 karena menggunakan QR My Pertamina, tentunya bisa ada transaksi di aplikasi My Pertamina, itu juga bisa menjadi dasar seperti itu. Kemudian bukti lainnya apabila memang sudah melakukan perbaikan di bengkel, silakan dilampirkan nota perbaikannya. Apabila belum, maka sampaikan kami, nanti akan kami arahkan lebih lanjut seperti itu. Nah, jika pertanyaannya adalah bagaimana cara kami untuk memastikan kualitas dan kuantitas kami tetap baik ketika disalurkan kepada masyarakat, tentunya seperti yang disampaikan Pak Adel dan Pak Ridwan juga, ketika penerimaan BBM dari pelabuhan, kemudian menuju tangki timbun kami di Integrated Terminal Teluk Kabung, ketika BBM sudah sampai, sudah disimpan di Integrated Terminal Teluk Kabung, kemudian ketika akan disalurkan kepada masyarakat, dan ketika tiba di SPBU, semua tahapan itu kami lakukan pengecekan kualitas, seperti itu di empat parameter yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Warna, suhu, density atau massa jenis, juga kaitannya dengan kadar air. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Ridwan dan Pak Adel, ini belum selesai, kami juga masih menelusuri lebih lanjut. Kami tidak akan berhenti dan lari seperti itu ya. Kami akan berkomitmen untuk bisa menyampaikan di mana kiranya kontaminan ini berada di BBM kami. Akan segera kami sampaikan kepada masyarakat apabila memang kami sudah menerima hasilnya dari laboratorium Lemigas. Paralel juga seperti yang disampaikan Pak Adel, kami sudah menerima 600 sekitar 600 keluhan dan 50%-nya sudah kami selesaikan pemberian bentuk kepeduliannya. Sementara 50% lainnya masih kami lakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan dokumen-dokumen yang disampaikan. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Mbak Sila. Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, sebelum kita lanjut di kesempatan pagi hari ini, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satria dari Padang dalam Padang Menyapa.
4: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
5: Mana sih Kak, panas ini.
4: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
5: Nah, beda bank pula.
4: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
5: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
4: Yakin nih?
5: Yakinlah, 1000 juta%.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang dalam Padang Menyapa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam topik Padang Menyapa hari ini. Ada apa dengan Pertalite di Padang? Bersama tiga narasumber, ada Bang Adel Wahidi, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Ada Mbak Asila Cayapata, Officer Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara. Dan juga ada Pak Ridwan Hosen, Ketua DPC Hiswana Migas Sumatera Barat. Pendengar, untuk ada yang mau bergabung boleh silakan di 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-66-66975. Sambil menunggu, saya kembali berbincang dengan narasumber, saya ke Bang Adel. Nah, Bang Adel tadi mana sempat menyampaikan bahwa selain dilakukan yang namanya dari Pertamina, ya kan, kemudian juga dari Sona juga, ini ada arahnya kalau misalnya ada terindikasi kriminal juga harus perlu diusut sampai tuntas. Nah, konsekuensinya tentu nanti akan ada yang harus bertanggung jawab, baik itu dari kalau misalnya dari Pertamina ataupun juga dari pengusaha ataupun juga mungkin kalau misalnya ini ternyata ada sebuah apa ya, katakanlah mungkin ternyata dari Pertamina aman, kemudian SPBU-nya aman, tapi justru dari oknum-oknum tertentu nih, ini gimana nih Bang Adel, apakah juga akan diproses juga ini secara hukumnya?
5: Ya, saya setuju dengan Pak Ridwan tadi, kita kembangkan segala macam hipotesa yang mungkin terjadi atau yang bisa menjadi penyebab kejadian ini, begitu kan? Mulai dari apakah memang speknya begitu ya, yang diimpor dari luar itu karena masalah geopolitik ini. Tapi itu kan sudah terjawab dengan adanya pengujian atau tes-tes yang dilakukan oleh Pertamina sendiri gitu ya.
4: Yeah.
5: Walaupun kalau saya baca pembicaraan-pembicaraan netizen itu nampaknya kurang puas juga kalau pengujiannya itu dilakukan oleh Pertaminanya sendiri.
4: Okay, ya kan?
5: Mungkin perlu dilakukan pengujiannya itu perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih apa namanya independen atau apa gitu ya. Dan juga punya kompetensi di situ. Kami ombudsman sendiri tidak punya kompetensi untuk menguji aspek-aspek teknis masa jenis seperti itu, gitu. Atau misalnya mencoba membandingkan, gitu kan? Itu tidak punya kompetensi kami di situ, ya kan? Atau misalnya tadi ada asumsi juga, ini juga sudah saya dengar juga asumsi semacam ini. Kendaraan tertentu atau tahun tertentu yang rentan begitu ya. Dan ini kan mesti dibuktikan. Maksud saya ini mesti diuji. Dan menurut saya Pertamina itu atau kita lah itu punya banyak perlengkapan untuk membuktikan semua itu gitu ya. Ya jangan bilang segan awak dengan merek tertentu. Jangan, karena ini harus dibuktikan begitu ya. Kalau memang iya, merek tertentu tadi kan bisa secara teknis bisa memperbaiki, bisa menyesuaikan atau bagaimana. Misal ini ada mobil merek tertentu, tahun tertentu itu rentan terhadap Pertalite. Itu kan biasa aja. Sehingga dia harus mengisi Pertamax gitu ya. Misalnya kendaraan dinas saya di kantor sekali-kali waktu terdesak terisi Pertalite, ternyata ada ekornya indikatornya yang menyala begitu ya. Tapi setelah diisi Pertamax secara rutin lagi, aman begitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya teknis dan saintifik ini kan perlu diuji. Perlu diuji semua gitu supaya jangan ada duga-dugaan yang tidak terbuktikan begitu ya. Yang tidak kita telusuri sampai jauh begitu ya. Karena masyarakat tentu perlu mendapatkan jawaban-jawaban terhadap semua dugaan-dugaan yang mungkin saja terjadi. Dan sekali lagi saya merasa kita itu punya perangkat atau punya kemampuan untuk menguji semua itu. Termasuk kalau tadi misalnya ada dugaan ini Pertamina-nya udah on spec ini, tapi ada kontaminasi di luar distribusi Pertamina, mana tahu. Itu kan level taruhlah dugaan kejahatannya lebih tinggi lagi. Nah, kita itu nggak bisa membuktikan hal seperti itu. Makanya saya bilang kepolisian itu punya mestinya punya kemampuan lebih untuk membuktikan itu. Dan kita buka saja begitu kan. Kan bisa ditelusuri itu. Bisa ditelusuri semua begitu ya. Sehingga ya kita dapat jawaban apa persoalannya dan kita bisa mengoreksi di masa datang. Supaya hal semacam ini tidak terulang. Karena ini kan masif ini. Mungkin Mbak Asila bisa jelaskan juga apakah benar atau salah ini. Beberapa keluhan itu juga sudah mulai muncul di Bengkulu. Ya kan, itu ada beberapa di media sosial gitu kan. Kemudian saya melihat polanya pembelian di tanggal 22-23 ya. Walaupun saya beberapa aduan yang saya verifikasi ada juga yang setelah itu. Tapi yang umum itu adalah pembelian di tanggal 22-23. Jadi ini bisa diinvestigasi semua. Mestinya bisa dibuktikan semua begitu ya. Cuma memang nggak bisa kita saja ini kalau misalnya dugaan penjualan barang palsu ya. Barang palsu yang dimaksud itu kan barang yang sudah terkontaminasi itu kategorinya juga palsu juga itu. Karena aspeknya dari SK Dirjennya kan tadi ini, tapi ternyata ada barang baru di dalam ini, sejenis material baru itu enggak asli lagi itu. Itu kategorinya palsu gitu kan. Nah, itu sudah dugaannya sudah bisa pidana. Jadi menurut saya kita terbuka saja dengan persoalan ini dan tentu kalau bisa dibuktikan ya siapa yang bertanggung jawab ya bertanggung jawab lah. Kan tangan mencincang bau mikul ini. Kan nggak mungkin nggak ada penyebabnya ini. Kalau misalnya sebabnya ternyata ada aspek kendaraan, ya itu tanggung jawabnya yang punya merek, begitu ya. Kenapa merek Anda tahun tertentu sangat rentan dengan ini, dengan BBM yang kata Pertamina sudah on spec seperti ini, gitu ya. Menurut saya kerjanya senormal itu dan menurut saya se-teknis dan se-scientific seperti itu.
4: Tapi bagaimana dengan pemahaman konsumen, Bang Adel? Artinya begini, kebanyakan kan kendaraan sudah ada indikator bahwa RON 92 harus pakai RON 90, artinya sudah ada beberapa jenis kendaraan dengan tahun-tahun tertentu. Nah,
5: kalau itu ya, kalau yang saya ceritakan tadi itu memang kelalaian kami, begitu ya. Tapi kan di sini ada beberapa ini, misalnya saya cek. Baru saja saya tanya ini ke orang yang WA saya. Tahun berapa mobilnya? 2016. Merek tertentu ya, merek pasar ya, mainstream lah. Nah, apa itu rentan terhadap itu? Iya kan? 2016 berarti kan baru berapa? Baru 10 tahun umur.
4: 10 tahun, umur, ya.
5: Mobilnya. Apa mobil umur 10 tahun rentan terhadap BBM yang secara spek itu sudah dinyatakan on spek oleh Pertamina, ya biar nanti industri itu otomotif ini atau mobil ini juga merespon kejadian ini, ya kan? Tapi memang harus dibuka segala kemungkinan atau dugaan-dugaan yang mungkin terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, dibuka saja. Dan menurut saya Pertamina atau kita bisa ini, dan sekarang sudah ada 600 ini, 600 gitu. Itu data itu bisa diolah oleh Pertamina. Diolah secara keilmuan dan kalau memang itu faktanya dibuka saja. Mungkin seagan awak dengan mobil merek tertentu. Ya ketimbang kejadiannya berulang bagaimana? Iya kan?
4: Baik, saya kembali ke narasumber kita dari Pertamina, Mbak Asyila. Nah, Mbak Asyila, beberapa jenis BBM dari produk Pertamina kan memang ada mengandung RON 90, RON 92 kayak Pertalite, Pertamax dan itu juga di beberapa kendaraan terbaru itu lebih disarankan ke RON 92 atau Pertamax. Tapi ada juga mungkin masyarakat kita yang ya mungkin karena ada faktor harga ataupun juga faktor terburu-buru, mungkin tadi seperti yang disampaikan Bang Adel, itu sebenarnya pengaruh nggak sih, artinya ketika mobil atau kendaraan yang harusnya menggunakan Pertamax tapi justru lebih banyak mengisi dengan Pertalite, itu ngaruh nggak gitu loh?
2: Baik, mungkin sederhananya memang jika kendaraan disarankan menggunakan RON 92 tentunya akan hasil terhadap mesinnya akan beda jika kita tidak menggunakan yang disarankan oleh kendaraan. Ini mungkin salah satu cara juga bagaimana kendaraan, ya maksudnya industri otomotifnya gitu ya, menjaga keadaan mesinnya, makanya menyarankan untuk menggunakan RON 92. Misalnya ada beberapa kendaraan yang secara spesifik ada stikernya ya, RON Octane 92 misalnya. Nah, tentunya jika memang menggunakan BBM dengan RON yang di bawah itu atau tidak sesuai itu, tentunya akan berbeda apa hasilnya kepada mesin gitu. Cuma balik lagi, kami tidak menampik juga adanya disparitas harga sekarang, orang juga pasti akan lebih memilih dan lain sebagainya. Ya, kami juga tidak menutup mata dengan hal itu. Nah, cuma memang yang kami sarankan apabila memang bisa dan pada kondisi tertentu oke, pakai RON 92, silakan, kami sarankan untuk pakai sesuai dengan yang disarankan oleh kendaraan masing-masing untuk menjaga mesinnya juga agar tetap optimal. Jadi seperti itu sih, Pak.
4: Oke. Yang disampaikan oleh Bang Adel tadi, apakah memang sudah ada case yang terjadi di luar Sumbar, laporan dari luar Sumbar ke Pertamina atau bagaimana?
2: Kami melihat di media sosial ada beberapa komen memang betul di Bengkulu, cuma untuk hal ini masih harus kami dalami lebih lanjut ke tim yang di Bengkulu langsung gitu ya, karena kebetulan saya belum berangkat ke Bengkulu juga, kemarin baru dari Padang, jadi sudah lebih tahu dengan kondisi di Padang, cuma untuk di Bengkulu ini masih saya harus konfirmasi lebih lanjut dengan tim di lokasi tersebut, Pak.
4: Oke. untuk case-nya sendiri apakah hanya di Sumara saja yang ditemukan beberapa waktu lalu, apakah di seperti di Aceh, di Sumatera Utara ataupun di Riau ada yang kejadian juga?
2: Sejauh ini hanya di Sumbar, Pak.
4: Hanya di Sumbar berarti ya.
2: Hanya di Sumbar, Pak.
4: Baik, pendengar, kami undang Anda kembali di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini di acara Padang Menyapa melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Baik, saya ke Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan, tentunya ya, dengan kejadian ini mau tidak mau SPBU harus tetap memastikan kualitas BBM yang dijual itu juga harus berkualitas dong, Pak Ridwan ya. Nah, tentunya selain berdampak terhadap para SPBU, dari Iswana Sumbar sendiri seperti apa untuk menjaga memastikan kualitas BBM yang dijual SPBU itu masih tetap berkualitas begitu, Pak Ridwan?
6: Ya, makasih. Jadi perlu saya jelaskan juga kepada para pendengar maupun kepada presenter pun pada lain-lainnya, bahwa semua itu kita jalani, SPBU itu menjalani SOP yang telah diinstruksikan oleh Pertamina. Dan kami pun itu dilatih dalam menerima BBM dan dalam menyalurkan BBM, di mana dalam menerima BBM di sebelum mobil tangki yang mengangkut minyak dari Teluk Kabung ini, BBM itu dimasukkan ke dalam tangki pendam, itu dilakukan dulu ambil sampel gitu. Ambil sampel itu makan waktu lebih kurang mau ya, bisa 20 menit, bisa 25 menit, dicek density-nya tuh spek dah. Terus suhunya juga dicek. Dan juga ada enggak terkandung air. Apabila tidak spek, nah kami akan lapor kepada Pertamina lagi dan biasanya dikembalikan lagi ke Teluk Kabung gitu. Nah, hal ini bukan hal baru, dan ini sudah berlangsung lama gitu.
4: Yeah.
6: Dan setelah on spec ya kami akan lakukan penjualan. Jadi seperti tadi itu maksud saya, kita tetap harus memilih menjual. Memilih menjual dalam situasi on spec. Mm-hmm. Kalau nggak on spec, kami bunuh diri, Pak. Mm-hmm. Itu. Dan juga akan dikejar para konsumen nantinya. Itu yang kami dari dulu kami jaga. Dan juga sebagai bentuk integritas kita kepada masyarakat dan juga kepada Pertamina. Itu. Jadi tidak asal menjual saja. Gitu. Yeah. Nah, dan hal yang saya maksud itu adalah memilih untuk menghentikan seperti kata Pak Wahidin, diberhentikan atau tidak. Nah kalau on spec ya kita tentu tetap harus menjualnya gitu Pak.
4: Yeah.
6: Tetapi memang terdampak ini tentu suatu tanya-tanya juga, kita kasihan juga kepada yang terdampak. Tetapi setelah saya amati, tidak semuanya terdampak. Gitu. Mm-hmm. Itu seperti kata Bang Adel tadi, tidak semuanya. Bang Adel juga udah juga mengamati, mungkin lebih detail Bang Adel mengamati ya. Gitu.
4: Okay.
6: Nah, tentu hal ini tentu kita juga berterima kasih juga kepada pemerintah Pak ya, yang telah memberikan pasokan kepada Sumatera Barat ini dengan tidak ada putus-putusnya pasokan ini gitu. Nah, tapi kalau memang itu ada terjadi pencemaran kepada beberapa kendaraan-kendaraan ya, itu tentu kita telusuri lagi lah. Apakah parameter apa yang menyebabnya bisa seperti itu gitu. Okay. Karena kami pun dibawa Pertamina, diundang saya juga waktu itu beberapa elemen-elemen, ada dari aktivis, ada dari ormas juga atau semacam perkumpulan lah. Seperti ORI gitu ya, elemen masyarakat dibawa ke Tulkabung Pak. Kita menyaksikan semuanya on spec gitu.
4: Okay.
6: Menurut standar daripada dan mutu daripada Dirjen Migas gitu. Dengan begitu memang tidak ada kendala dari segi mutunya. Tapi parameternya itu mungkin ada 1-2 parameter yang menyebabkan beberapa merek atau tahun mobil tertentu yang menyebabkan terjadi sedikit kontaminasi lah.
4: Oke, okay, baik. Nah, ya. Nah, Pak Ridwan, terkait yang disampaikan Bang Ali di awal tadi soal verifikasi dari para konsumen yang terdampak kepada SPBU yang itu bagaimana? Apakah sudah ada arahan kepada SPBU-SPBU tersebut agar memudahkan konsumen untuk mendapatkan verifikasinya agar bisa disampaikan kemudian setelah itu ke Pertamina agar diproses, itu bagaimana? Apakah sudah disampaikan?
6: Oh, itu. Dalam hal ini ya sebetulnya kami sangat terima kasih ya kepada Pertamina atas bentuk kepeduliannya. Ini bukan mencari sesuatu lah Pertamina-nya. Tapi memang begitu kita kejadian seperti kata Bang Adel juga, dibuka posko yang Bang Adel juga mengusulkan, beberapa elemen masyarakat juga mengusulkan, apabila Pertamina dengan terbuka menyetujuinya dan berusaha untuk mendapatkan penggantian kepada para konsumen yang mobilnya terdampak ini. Dan itulah bentuk kepedulian juga dari secara Pertamina secara keseluruhan ya. Ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat ini kepada mobil yang terdampak itu. Akhirnya kan sudah banyak yang diganti gitu. Dan proses juga cepat. Nah, kalau proses berbelit-belit, bukan berbelit-belit, mungkin ada beberapa SPBU yang mungkin pagi itu mereka lakukan pengecekan BBM dulu supaya penyalurannya juga minyaknya juga on spec dalam penyalurannya. Karena pagi-pagi itu biasanya para pengawas itu mengambil sampel juga dari nozzle gitu, dari nozzle dicek density-nya baru dijual gitu. Nah, mungkin bertepatan saat itu ada orang mau pergi kerja buru-buru juga. Jadi waktunya itu sama-sama tabrakan. Nah, di sinilah. Tapi kami terima kasih juga masukan dari Bang Adel, kami akan siapkan lagi lah, akan lebih ini lagi lah, lebih perhatikan lagi lah kepada para konsumen untuk bisa lebih siap lagi melayani atas kejadian ini gitu.
4: Oke. Baik, pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kita. Tapi terakhir, pertanyaan penutup untuk masing-masing narasumber, mungkin dari untuk Mbak Asila, kapan nih masyarakat bisa mendapat kepastian hasil dari uji lemigas ini secara resminya, kapan rilis ini?
2: Baik, untuk kepastian dari hasil uji lemigas, kami pun masih menunggu sebenarnya dari lemigas. Kemarin ketika kami kirimkan sampel dari SPBU dan dari Integrated Terminal Tulungagung, itu juga kurang lebih waktunya sekitar 5-7 hari kerja. Mm-hmm. Jadi mungkin kami harap segera setelah kami menerima hasil dari lemigas, kami akan segera sampaikan kepada masyarakat apa kiranya yang kami temukan dan apa yang kiranya adalah laboratorium lemigas temukan dalam sampel BBM tersebut. Cuma untuk waktunya memang kami belum bisa menjawab karena kami pun pada saat ini posisi masih menunggu gitu ya hasil dari lemigas akan seperti apa.
4: Oke, okay. Closing statement silakan Mbak Asila sekalian.
2: Baik, pertama-tama tentunya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami tidak lari, kami terbuka kepada masyarakat untuk menerima segala laporan, keluhan, apapun yang dirasakan pada kendaraan masing-masing, bisa melalui, balik lagi, Pertamina Kontak Center 135, bisa mendatangi SPBU terakhir tempat pengisian, atau jika memang ada pertanyaan lebih lanjut yang dirasa masih mengganjal, seperti itu terkait alur pemberian bentuk kepedulian dan lain sebagainya, silakan hubungi kami di Instagram juga, Pertamina Sumbar _, kami terbuka dan kami akan interaktif membantu konsumen menyelesaikan persoalan yang sedang dilakukan. Sekali lagi, ini adalah upaya kami juga gitu untuk menyelesaikan apa yang dirasakan oleh konsumen. Paralel kami terus menjaga kualitas, menunggu hasil laboratorium lemigas. Paralel juga kami ingin tetap bisa melayani masyarakat, khususnya di Sumatera Barat dengan sepenuh hati. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan.
4: Baik, Pak Ridwan, satu harapan dari pengusaha SPBU agar persoalan Pertalite ini tidak terus berulang, Pak.
6: Oh, harapan saya memang mudah-mudahan dari pihak Pertamina itu meningkatkan lagi para petugas atau para ahlinya lah untuk quality control itu sesuai dengan kondisi mobil-mobil yang ada di Indonesia. Karena kan minyak ini impor, kalau di negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya, tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan, itu harapan saya. Makasih.
4: Baik, closing statement dari Pak Ridwan silakan.
6: Mudah-mudahan hari esok lebih baik dari yang sekarang gitu.
4: Baik. Bang Adel, pesan dari Ombudsman untuk masyarakat yang mengalami kerugian tempat BBM bermasalah ini, silakan.
5: Pertama, ya ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya. Tapi ya kita seperti disampaikan oleh Pak Ridwan juga harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pertamina yang menurut saya juga sudah sangat terbuka dan cepat menangani ini gitu ya. Mulai dari menyediakan layanan aduan, kemudian memverifikasi. Catatan saya sejak tanggal 30 September ya, malamnya itu sudah ada mulai penggantian atau pencairan penggantian rugi kepada masyarakat yang dokumennya telah diverifikasi. Sampai hari ini ada 200 lebih dan 600 lebih pengaduan yang telah disampaikan ke Pertamina. Banyak yang melapor ke kami, tapi memang tempat melapor pertamanya itu bukan ke kami, tapi ke teman-teman Pertamina, begitu ya. Dan kemudian setelah ini ya, setelah kejadian itu, apa kan masyarakat nanya, masih aman nggak kita beli? Pak Ridwan ini masih aman ya, Pak Ridwan ya?
6: Aman.
5: Ya, setelah itu menurut saya nggak ada keluhan. Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus ini kita tunggu hasil lab lemigasnya begitu ya. Dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen dalam BBM ini tidak terjadi gitu.
4: Baik.
5: Terima kasih Mas Yudi,
4: Baik.
5: Pak Ridwan, dan Mbak
6: ya, terima Tata. Kasih Pak Adel,
4: Bisa.
6: Terima kasih
4: Baik.
6: Bu Asila.
4: Terima kasih Pak Ridwan, Bang Adel, ya. Dan juga Mbak Asila atas bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan, menonton, dan juga berpartisipasi dalam program Padang Menyapa. Akhirnya, saya Yudi Maso beserta narasumber kita pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, akun Facebook Raja Siombing pada Sabtu 12 September 2026 lalu mengunggah video isinya memperlihatkan kilang minyak yang diklaim milik Iran. Dalam video terdapat narasi, kilang minyak terbesar Iran ludes. Hingga Rabu 30 September 2026 lalu, unggahan tersebut telah ditonton sebanyak hampir 470 ribu tayangan. Disukai lebih dari 3.600 akun, dibagikan lebih dari 150 dan menuai hampir 480 komentar. Nah, penjelasannya pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo mengusut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci kilang minyak di Iran terbakar pada September di mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Dari pengamatan Termek Hoax terhadap cuplikan video yang diunggah akun Facebook Raja Siombing, ditemukan kejanggalan terhadap jumlah orang yang tiba-tiba terlihat banyak saat berlari. Atas temuan tersebut, Termek Hoax menganalisis video itu dengan mengunggahnya ke pendeteksi AI Hive Moderation. Diketahui audio dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Dan kesimpulan, video yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Jadi unggahan video berisi klaim kilang minyak terbesar di Iran terbakar imbas serangan Amerika Serikat September 2026 merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dimana-mana Anda berada, telah Anda ikuti Padang Menyapa tadi dari pukul 8 dan berikutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Saya pilihkan Ada Noah, Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ada razia, balik nih, balik aja.
4: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
5: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar ada Sandy Kanester featuring Siska Salma dengan Tanah Airku. Kalau kita mendengarkan lagu ini, pasti teringatnya sekarang itu adalah Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam setelah mengalahkan secara dramatis Timnas Thailand ya di babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya pada babak normal dan juga extra time bermain imbang 2-2 ya. Nah, mendengar sekutip dari adari.co.id, pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Kemudian pada babak kedua, Indonesia unggul lebih dulu setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayang, 3 menit kemudian Thailand membalas melalui kaki Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Nah, laga Indonesia Thailand berlanjut pada babak pertambahan waktu setelah babak normal 90 menit habis dengan tambahan waktu 7 menit. Dan 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Kemudian Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu, tapi bukan untuk Indonesia, melainkan untuk keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol Chamrasami menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Baget di menit ke-

116, 5 menit setelah gol dari Peñarol tadi ya. Kemudian setelah babak perpanjangan waktu habis, itu berarti permainan harus dituntaskan dengan adu penalti. Dan adu penalti ini pertama dieksekusi oleh Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix yang menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Dan ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakannya. Kemudian penendang kedua Indonesia, Dean James yang sukses menambah skor Indonesia, berlanjut ke penendang ketiga, Elkan Baygott yang juga berhasil dan publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand yaitu Sarah Yuen gagal mengeksekusi penalti. Tenangannya belum mampu membobol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero yang memang secara statistik berpengalaman ya terkait tendangan penalti ini. Dan eksekutor penalti timnas yang keempat yaitu Shane Patinama berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi skor 4-2. Dan kemenangan timnas Indonesia dipastikan juga setelah penendang keempat Thailand yaitu Natapong Sairia gagal menjebol gawang Emil Audero. Dan dengan skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti dan ini mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis ya. Indonesia menjadi juara pada edisi perdana dan tuan rumahnya di Indonesia dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah sebelumnya di babak grup Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil draw menghadapi Malaysia. Nah, untuk eksekutor penalti Indonesia ada Kevin Dix, Dean James, Elkan Baygott dan juga Shane Patinama. Sementara untuk eksekutor dari Thailand yang membuahkan gol ada dua, ada Manuel Beer dan juga Waris Chutong. Lalu yang gagal ada Sarah Yoyan dan juga Natapong Sairia. Itu tadi informasi yang mendengar di pagi hari ini. Tentunya kita semua berbangga dan selamat kepada timnas Indonesia yang sudah berhasil menjadi juara dalam edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Pro 1 dari Padang.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya jumlah barang di pasaran. Dampak inflasi termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan peningkatan suku bunga. Inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga mengendalikan inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

aku, jangan sia-siakan aku. Jagalah aku, cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian, karena aku adalah Allah.

Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staff dan komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga Jenderal Bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua.

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, ada Samsons dengan Langit Runtuh. Ya, telah hadir ke ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, hari ini tanggal 6 Oktober juga bertepatan dengan peringatan Hari Cerebral Palsy Sedunia ya. Dan Hari Cerebral Palsy Sedunia ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang CP atau cerebral palsy ini. Lingkungan yang inklusif membantu penyandang menjalani pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial secara setara. Nah, pendengar, cerebral palsy itu merupakan kondisi yang memengaruhi gerakan, postur, keseimbangan, dan juga koordinasi tubuh. Kondisi tersebut terjadi akibat gangguan pada perkembangan satu kerusakan otak yang sedang berkembang. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, CP dapat menyebabkan kelemahan otot dan juga kekakuan atau spastisitas. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi komunikasi, mobilisasi, serta aktivitas sehari-hari dari penyandangnya. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ngurah, Dr. Niluh Sukma Pratiwi Murti mengatakan, tanda-tanda CP terlihat dari keterlambatan kemampuan motorik sesuai usia. Misalnya, bayi yang memasuki usia 3 bulan tetapi belum mampu menopang kepalanya, atau pada usia 6 bulan tapi belum mampu untuk duduk. Nah, dengan kondisi tersebut, lingkungan yang inklusif perlu memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang CP. Dukungan tersebut mencakup akses pendidikan, fasilitas publik, layanan kesehatan, pekerjaan, dan juga kegiatan sosial. Dilansir juga dari laman WHO, lingkungan dapat memengaruhi pengalaman seseorang dengan disabilitas. Lingkungan yang tidak accessible itu dapat menghambat partisipasi penyandang dalam kehidupan masyarakat. Sekolah juga perlu menyediakan lingkungan pembelajaran yang dapat diakses semua peserta didik. Penyesuaian fasilitas dan metode pembelajaran dapat membantu penyandang CP mengikuti kegiatan pendidikan. Dukungan juga diperlukan dalam bidang pekerjaan agar penyandang memperoleh kesempatan yang setara. Dan WHO menyebut stigma, diskriminasi, dan juga hambatan akses dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Tapi kalau di negara-negara lain mungkin inklusivitas itu sudah mulai merata, dan sayangnya kalau di Indonesia masih belum merata ya, masih ada beberapa sektor yang belum ramah terhadap disabilitas. Tapi paling tidak kabar gembiranya ya, mungkin bagi Anda yang sudah menonton film istimewa ya, itu merupakan salah satu bentuk dari inklusivitas yang terjadi di dunia film, di mana ada 6 penyandang disabilitas menjadi pemain film ya, dan ada beberapa di antaranya adalah penderita cerebral palsy ya. Kalau bisa, kalau Anda sudah nonton pasti Anda tahu siapa yang bermain yang merupakan penderita cerebral palsy, tapi mainnya bagus kok ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya karena tugas saya sudah selesai. Di Padang pagi ini selanjutnya akan ada Rita Ismail yang akan menemani Anda semuanya dalam Padang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit, untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Tetapi memang ada hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi lingkungan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya adalah perubahan iklim, penggundulan hutan, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan air laut, dan ledakan jumlah penduduk. Dengan kepedulian bersama, kita bisa meminimalkan ancaman terhadap lingkungan tersebut.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Kelompok tani di Sumatera Barat berpeluang memasok langsung bahan pangan ke dapur makan bergizi gratis MBG. Pasokan langsung dinilai dapat menjaga kesegaran bahan pangan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani lokal. Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Gapembi Sumatera Barat Agung Aditya Lingga kepada RRI kemarin mengatakan, petani maupun kelompok tani dapat berkoordinasi langsung dengan pengelola dapur dan yayasan untuk memperkenalkan hasil pertanian yang dimiliki. Menurutnya, petani juga dapat melihat secara langsung kebutuhan dan standar bahan baku yang diperlukan masing-masing dapur MBG, sehingga bisa menyediakan bahan sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional BGN. Agung menjelaskan, setiap bahan baku yang masuk ke dapur MBG harus memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan. Di antaranya nomor induk berusaha NIB dan nomor pokok wajib pajak NPWP yang harus dimiliki pemasok. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, Pengar, selamat siang, apa kabar? Terima kasih masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail di Padang siang ini hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meromani Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita awali satu jam ke depan berbicara tentang listrik ya, pendengar. Judulnya adalah Cerdas Berlistrik, Bebas Bahaya, Nyaman Beraktivitas, dan Promo Sumbar Baralek Gadang. Wah, ini ada promo Sumbar Baralek Gadang juga nih. Seperti apa nanti promonya? Dan pendengar, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan tiga narasumber kita. Saya akan langsung arahkan kamera kita ke narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama itu ada Asman K3 dan Keamanan UID Sumatera Barat, ada Bang Rahmat Fauzi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Fauzi, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bu Lita.
0: Iya.
1: Dan selamat siang juga untuk pemirsa Pro 1 RRI.
0: Iya, apa kabar? Sehat? Bang Rahmat, alhamdulillah sehat ya. Oke, kemudian di sebelah Bang Rahmat itu ada narasumber kita berikutnya, tim leader sales retail, ada Bang Afdal Aminuddin Siregar. Halo Bang Afdal, apa kabar?
2: Halo Bu, dan iya, salam untuk para pendengar sekalian.
0: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Kabar baik. Kemudian yang tercantik nih di antara narasumber kita hari ini, ada Assistant Officer Administrasi Pelanggan, ada Kak Rahma Diana Nurullah. Ada Kak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Diana, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, alhamdulillah baik, Mbak Rita.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di RRI Padang. Ini memberikan wawasan tambahan kembali nih untuk kita masyarakat, terutama pelanggan PLN. Nanti kita undang pendengar juga. Pendengar silakan, Anda bisa bergabung ya, bertanya melalui telepon 0751 812 878, atau boleh juga melalui WhatsApp, kirimkan ke 0811 66 66 975. Kemudian dengarkan juga acara ini melalui streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini seperti apa sebenarnya Cerdas Berlistrik, Bebas Bahaya, Nyaman Beraktivitas, dan Promo Sumbar Baralek Gadang? Saya awalnya ke Bang Rahmat dulu nih, Bang Rahmat. Tapi kalau misalnya salah narasumbernya, silakan diarahkan saja ya. Ini ke siapa nih sebenarnya? Nih Bang Rahmat, ini kan di sini ada Cerdas Berlistrik, itu Bebas Bahaya. Ini Cerdas Berlistrik itu seperti apa sih sebenarnya? Kan listrik ini sangat dekat ya dengan kehidupan kita, apa-apa listrik, menggunakan listrik. Nah, silakan Bang Rahmat.
1: Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi yang kami maksud dari cerdas berlistrik ini, listrik ini memang sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa untuk ngecas handphone, nonton TV, dan kulkas, dan peralatan elektronik lainnya. Di samping itu juga tersimpan potensi bahaya yang ada di sekitarnya. Jadi kita harapkan setelah dialog interaktif ini, para pemirsa kita di Kota Padang terutama bisa paham dan mengetahui terkait potensi-potensi bahaya apa saja yang ada di sekitar listrik yang sudah kita gunakan selama ini. Kebanyakan masyarakat itu kan belum paham, oh dia lagi ngecas handphone, ini bahayanya apa. Dia hidupin TV, ini bahayanya apa. Terus tiba-tiba meteran listriknya penggunanya banyak, ini masalahnya apa sih gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari PLN sendiri yang biasanya masyarakat lakukan itu masih banyak yang belum paham bagaimana seharusnya, masih banyak yang belum cerdas berlistrik, atau bagaimana kalau menurut Bang Rahmat?
1: Kalau sejauh ini kami dari PLN sendiri sudah rutin Bu melakukan sosialisasi, mulai dari media sosial, melalui radio ini juga yang kita lakukan sekarang ini, kunjungan langsung ke masyarakat, dan pertemuan-pertemuan di kampus, sekolah, dan instansi vertikal maupun horizontal Bu. Sebenarnya seharusnya sudah pintar semua Bu, ya, harapan kami semua juga seperti itu. Nah, namun ini sebagai salah satu upaya kami untuk meningkatkan lagi pemahaman masyarakat terkait pentingnya peduli terkait pada potensi bahaya listrik. Mm-hmm. Nah, sebagai contoh, pertama kami kasih dulu salah satunya seperti penggunaan stop kontak bertumpuk di rumah.
0: Iya,
1: nah,
0: iya. Tapi itu sering ya? Kita lihat banyak ya yang seperti itu.
1: Iya, banyak banget. Terutama untuk kos-kosan Bu, anak-anak kuliahan. Itu biasanya pakai satu stok kontak, misalnya kan banyak. Ada tiga tuh. Ditambah colokan yang bercabang itu Bu.
0: Oh,
1: nah,
0: iya,
1: yang bercabang. Iya. Terus yang seharusnya sebenarnya setiap kabel itu ada yang namanya KHA, kuat hantar arus. Ada batasannya dari beban yang digunakan untuk setiap stok kontak. Semisal bebannya cuman satu, mampu menampung satu handphone misalnya, anggapnya seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi kita gunakan untuk 5 peralatan elektronik, dipakai buat handphone juga, dipakai buat kulkas juga, buat TV juga. Lama-lama kabel yang tadi ada batasannya, dia memanas secara bertahap Bu.
0: Oh.
1: Nah, bayangkan kalau kita cas terus kita tinggal, dia kan panasnya bertahap. Nah, waktu kita tinggal dia udah panas lalu terbakar. Nah, inilah
0: yang satu masalah ya.
1: Yang jadi penyebab biasanya terjadinya kebakaran.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Bang Afdal nih. Bang Afdal, ada tambahan tidak bahaya-bahaya yang lain yang selama ini sebenarnya banyak dilakukan tanpa disadari oleh masyarakat gitu? Colokan-colokan yang banyak bertumpuk itu saya lihat banyak juga gitu. Terus ya habis ngecas HP ditinggal tapi masih tercolok gitu. Itu kan pernah juga, itu seperti apa? Mungkin ada bahaya-bahaya yang lain yang perlu diperhatikan, Bang Afdal?
2: Baik, makasih Bu. Mungkin nanti detailnya lebih ke
0: Bang Rahmat
2: Fauzi ya, Rahmat Fauzi. Okay. Cuman ya memang yang banyak pelanggan kurang pahami hal yang kadang sederhana namun itu juga berpotensi bahaya. Seperti ada yang baralek ya Bu ya, masang marawa atau masang baliho terlalu dekat dengan jaringan PLN. Nah, itu juga berpotensi bahaya. Karena bisa memicu korsleting, membahayakan instalasi PLN sendiri maupun juga membahayakan bagi pelanggan yang melakukan kegiatan pemasangan tersebut. Itu yang dianggap selama ini itu aman saja. Namun ada potensi bahaya di situ. Mungkin detailnya bisa ditambahkan oleh Pak Fauzi.
0: Iya, baik. Silakan. Panggilannya Bang Fauzi. Jadi kalau panggil Rahmat kurang-kurang enak rasanya biasanya gitu ya, kalau enggak biasa di. Silakan Bang Fauzi.
1: Jadi izin menambahkan Bu ya terkait itu. Jadi jarak aman dari jaringan listrik PLN ke bangunan atau apapun yang berdekatan dengan bangunan yang sering kita kunjungi misalnya Bu ya. Misalnya tenda pesta, bangunan rumah biasanya juga ada yang berlantai 2 atau 3. Terus baliho juga ada yang dekatan dengan jaringan, itu jarak amannya 3 meter. Nah, jadi kalau jaraknya sudah lebih di bawah 3 meter itu sebaiknya lapor lewat PLN Mobile. Nah, terkait PLN Mobile nanti dijelaskan sama Bu Diana sama Pak Afdal. Cuman yang sering orang salah paham, kabel PLN itu ada dua yang umum ya Bu ya. Ada tegangan rendah, ada yang tegangan menengah. Tegangan rendah itu tegangannya 220 volt itu yang sering kita lihat di rumah kita. Yang untuk cok rawon namanya kalau di sini ya Bu ya. Stok kontak itu, itu kan 220.
0: Okay.
1: Nah, itu kalau dipegang kan kesetrum, ada jedanya sampai kita henti jantung misalnya atau sampai meninggal. Tapi tegangan yang menengah yang 3 kawat di pinggir jalan Bu, banyak tiang itu kan, itu tegangannya 100 kali lipat dari yang ada di rumah. Nah, jadi kalau kesentuh
0: bahaya,
1: nah bahayanya itu biasa kesentuh sedetik aja itu bisa langsung meninggal Bu. Nah gitu, makanya kalau memang ada dari keluarga kita, keluarga pemirsa atau bangunan, tanaman atau apapun yang dekat dengan jaringan listrik termasuk tenda tadi, mau pesta, mau pasang tenda di bawah jaringan listrik, silakan laporkan melalui PLN Mobile. Nah, gitu.
0: Oke, baik. Saya ke Kak Diana ini. Kak Diana, ini informasi penting yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Kak Diana, selama ini tentang sosialisasi yang dilakukan begitu, harusnya berdampak ya kepada masyarakat. Misalnya kalau ada acara, ada bikin tenda dan sebagainya, itu kan menghubungi pihak PLN kalau memang jaraknya dikhawatirkan seperti yang disampaikan tadi. Itu gimana, Kak Diana? Sudah banyak bentuk sosialisasinya seperti apa?

0: pendengar kalau kita
1: pendengar. Baik, pendengar RRI itu bisa download PLN Mobile baik di Play Store maupun di App Store, itu sudah tersedia. Nah, jika memang kedapatan ada bahaya listrik, itu bisa diadukan langsung di PLN Mobile.
0: PLN Mobile.
1: Betul.
0: Oke, PLN Mobile itu. Nah, itu kalau yang PLN 123 itu?
1: Betul, itu call center kita
0: call centernya.
1: Betul.
0: Oke,
2: okay, tetap ada, Bu, izin, Bu. Kalau call center itu kan tetap ada. Namun kalau PLN Mobile kan lebih tidak keluar pulsa ya, Bu, ya. Karena paket data saja, kalau itu kita harus ngisi pulsa dulu, gitu kan, nelfon. Nah, ini ini bisa melalui chat atau juga nanti ada menu pengaduan. Setiap pengaduan itu akan langsung masuk ke akunnya petugas yang bersangkutan, gitu. Jadi langsung kepada yang akan mengeksekusi keluhan kita.
0: Oke. Gitu, Bu. Baik, kita akan undang pendengar dulu. Pendengar, silakan Anda bisa bertanya, silakan telepon ke 0751812878 atau boleh juga ke WhatsApp 0811666975. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau seandainya kita kan yang sering dengar bahaya atau kejadian yang dekat dengan listrik itu kan konsleting gitu kan,
2: iya,
0: gitu ya, Bang Fauzi, konsleting. Nah, itu kemana sih melapornya, cepatnya itu kemana, apa yang perlu masyarakat lakukan, kan karena orang panik ya kalau ada kegiatan kejadian-kejadian seperti itu, gimana Bang Fauzi?
3: Oke, sebenarnya untuk pelaporan gangguan, keluhan, itu kan keluhannya, Bu, ya, atau gangguan misalnya, itu semuanya dilaporkan seperti yang sampai Bu Diana, satu dalam genggaman. Laporannya itu sebenarnya kita prioritas ke PLN Mobile. Nah, yang Ibu singgung tadi ada call center 123, terus ada lewat IG, FB, sama media yang lainnya. Itu memang tetap ada.
2: Tetap ada.
3: Nah, namun kita prioritaskan ke PLN Mobile. Nah, keuntungannya melapor lewat PLN Mobile, ini pengalaman saya pribadi, keluarga juga, sama lingkungan sekitar. Itu kalau lapor lewat PLN Mobile, ini bukan saya dari sisi
0: karena dari PLN.
3: Bukan, Bu.
0: Iya.
3: Saya coba sendiri, saya coba sendiri karena kami kan di kantor induk, Bu. Yeah. Nah, yang kami laporkan tuh rumah teman yang di kampung. Nah, kami lapor telepon, coba telepon manajernya bisa lebih lama daripada kami lapor di PLN Mobile. Karena PLN Mobile jadi prioritas utama daripada sampean dari insider, Bu, orang dalam.
0: Jadi gitu ya, mantap lah kalau gitu ya. Gimana cara downloadnya, dimantu di download dulu berarti ya.
3: Nah, mungkin bisa dimantu sama Bu
1: Diana. Downloadnya gampang banget, Bu, sekarang sudah ada di App Store maupun di Play Store.
0: Oh, PLN Mobile.
1: Betul.
0: Oke, berarti kalau ada pengaduan atau apa, tinggal ikuti langkah-langkahnya yang ada di situ berarti ya.
1: Betul, daftarnya gampang banget, Ibu. Daftarnya cuma melalui nomor HP, nanti akan masuk OTP, masukin ke PLN Mobile-nya lagi, otomatis login dia langsung, Ibu.
0: Nah, oke, baik. Kita akan bacakan ini yang sudah bergabung di YouTube ya, di kanal YouTube ini tadi. Sebentar. Nah, kok hilang ya? Oke, nanti saya akan coba buka lagi nih di YouTube Pro 1 RRI Padang. Tadi kalau tidak salah, dia menanyakan terkait dengan ikut undian tadi, tapi kita belum singgung ya terkait dengan undiannya. Pendengar, silakan di ini dulu, di cek lagi di kanal itu, boleh Anda bisa bertanya atau tuliskan di kolom komentar yang bisa Anda tuliskan. Ini saya lagi coba hadirkan kembali di YouTube Pro 1 RRI Padang. Baik, nanti kita coba, ini belum muncul nih di sini. Nanti saya akan coba munculkan lagi. Oke, kita masih beralih ke bebas bayar nyaman beraktivitas. Nah, kalau ke Bang Fauzi, ada catatan tidak, Bang? Mungkin dari tahun ke tahun ini kejadian-kejadian mungkin yang tersangkut dengan bahaya listrik gitu. Ada catatan mungkin dari BLN, Bang Fauzi?
3: Ada beberapa nih potensi bahaya yang umum terjadi masyarakat, Bu. Mulai dari yang pertama yang disampaikan Pak Afdal tadi, pembangunan tenda di dekat jaringan listrik. Nah, ini sering sekali sebenarnya kita sudah sosialisasi ke pemilik-pemilik tenda yang ada di Sumatera Barat, Bu. Kita kan cakupannya Sumatera Barat. Seluruh unit itu sudah sosialisasi ke lebih dari 90% pemilik tenda yang kita ketahui itu sudah 100%, Bu.
0: Okay.
3: Dari

0: Tatawi. Nah, ke tempat orang yang sedang melakukan acara pesta, mm-hmm, juga kita lakukan sosialisasi, tapi masih saja terjadi hal yang tidak kita inginkan tersebut. Okay, sama sang tenda masih ada yang tersengat arus listrik. Mm-hmm. Nah, harapan kita melalui dialog ini, kedepannya setiap orang yang melakukan acara pesta, ini pengalaman kami, yang melakukan pesta malah jadi ada duka di lokasi kejadiannya, Bu. Okay. Nah, niatnya ada kegiatan bahagia, hiburan, senang-senang, malah jadi ada acara duka di lokasi.
1: Okay, baik. Maaf, kita tahan sebentar ya, Bang Fauzi, Bang Afdal, dan Kak Diana. Kita terima pendengar dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Siapa narasumber ini?
1: Iya, narasumber kita ada tiga. Ada Bang Rahmat Fauzi, ada Bang Afdal Aminuddin Siregar, ada Kak Diana juga. Ini dari siapa, di mana?
2: Bang Rahmat, Bang Afdal, dan apa lagi?
1: Iya, ada Bang Afdal, ada Bang Fauzi, dan Kak Diana. Ini dengan siapa, ini di mana?
2: Kak Diana, Bang Fauzi, Kak Afdal dari Uki Dipo di 67 Kota Salak, Kak Afdal.
1: Oke.
2: Okay. Saya penyandang disabilitas netra dari 2018 sampai sekarang. Dulu mata saya sederah waktu kecil, dari kecil sampai 2018. Sekarang juga dua-duanya ada di sana netra.
1: Yeah.
2: Saya ingin menanya tip-tip dan langkah-langkah aman dari listrik untuk penyandang disabilitas, apapun disabilitasnya, terutama bisa berikan netra gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu gimana gitu ya? Saya kan itu pendengar radio aktif. Gimana kalau kita mendengarkan radionya itu dari buka siaran sampai tutup siaran, itu kan nggak berhenti mendengarkan radio, terus itu radionya nyala terus on terus gitu. Gimana kalau radionya kita colok aja tuh?
1: Oh, apakah aman?
2: Jika kita matikan cuma tombol-tombolnya aja, tombol off-nya aja, tidak kita cabut listriknya gitu.
1: Okay.
2: Gimana gitu. Kita kan selain kalau bermain radio terus jalan dengan listrik, kita ngecas HP. Kalau ngecas HP, ya dicabut casnya. Kalau dia ini, ya masih dipakai aja, dicolok langsung, tidak bisa. Pokoknya tip yang kalau aman untuk tunanetra, supaya kita terhindar dari bahaya gitu.
1: Okay.
2: Sehingga lebih baik dari kadar mengobati. Dan berapa lama gitu, alat-alat listrik ini bisa boleh dipakai gitu, supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berapa lama masa pakainya gitu.
1: Okay, baik.
2: Nah, itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini.
1: Sudah jelas, Unju. Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Yeah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa menyampaikan, Uncu, jangan lupa keluarganya diminta download ini ya, aplikasi
3: PLN Mobile.
1: PLN Mobile tadi memudahkan segala sesuatu. Oke, okay, kalau ini tentang keamanan, kembali ke Bang Fauzi ya. Yeah. Silakan.
3: Luar biasa pertanyaannya.
1: Iya, banyak ini diborong semua. Oke, okay, yeah. Silakan Bang Fauzi.
0: Ini emang sangat jarang sekali, Bu, yang dari disabilitas menanyakan hal-hal terkait potensi bahaya listrik. Yeah. Ini kita sangat apresiasi sekali terkait yang disampaikan Pak Uncu tadi, Bu, ya. Nah, ini terkait bagaimana cara aman untuk menggunakan listrik bagi disabilitas, terutama yang disampaikan Uncu tadi terkait Uncu ini sering menggunakan radio.
1: On terus
0: apakah bisa dihidupkan terus radionya, tidak dicabut
1: kontaknya, nah, cuma tombol-tombolnya aja, itu gimana, Bang?
0: Ya, sebenarnya kalau di PLN sendiri itu sudah ada aturan instalasi bangunan, itu ada yang namanya grounding, pentanahan. Nah, selagi instalasi pentanahannya itu bekerja dengan baik, harusnya tidak masalah, termasuk dalam cuaca petir pun. Namun yang kita khawatirkan, kalau memang instalasi rumahnya tidak pernah diperiksakan, kami menyarankan pemeriksaan instalasi bangunan itu 5 tahun sekali ke biro instalatir. Kalau misal Pak Uncu nggak tahu kemana sih saya mau meminta pemeriksaan instalasi listrik, nah itu tadi, lapor ke PLN Mobile.
1: Oh,
0: karena satu dalam genggaman. Okay. Lapor ke situ, biasanya sebelum 15 menit udah ditelepon sama petugas PLN. Mm-hmm. Tanya semuanya, karena setiap unit tuh beda petugas teknisi instalasinya, Bu. Jadi petugas PLN akan memberikan rekomendasi terbaik sesuai dengan lokasi kerjanya.
1: Okay.
0: Nah, pertama pastikan periksa instalasi 5 tahun sekali. Kalau memang belum, lakukan pemeriksaan. Mm-hmm. Yang kedua, hindari penggunaan stop kontak bertumpuk. Ini sebenarnya relate dengan yang kita sampaikan tadi, pemeriksaan instalasi. Saat pemeriksaan instalasi, teknisi itu dia kan tahu nih, ini kabel nih boleh pasang untuk gampangnya Bapak bisa masang radio di sini, bisa masang cas HP juga bisa, masang TV pun masih bisa misalnya gitu, Bu ya. Nah, berarti kita udah tahu instalasi kita tiga ini boleh dipasang, aman. Selanjutnya kalau mau tambah lagi ya satu cabut berarti gitu. Itu gampangnya. Kalau sebenarnya di teknisnya, oh kabel ini mampu menahan daya 400 watt atau 900 watt, nah gitu. Tapi kalau orang umum sebenarnya taunya cukup seperti itu aja, Bu. TV, handphone, sama radio cukup. Nah, nanti kalau udah disampaikan sama teknisi waktu pemeriksaan instalasi seperti itu, dicatat atau kalau bisa di stok kontaknya itu ditulis lah, gitu kan. Apa aja yang boleh,
1: boleh apa yang tidak.
0: Nah, kalau itu insya Allah dipakai lama pun aman. Nah gitu saran kita.
1: Oke, baik. Nah, ini masalah pelanggan juga, Bang Afdal. Ini terkait juga mungkin apa-apa saja sebenarnya yang ada di PLN Mobile tadi, nanti Kak Diana juga bisa tambahkan ya. Tadi Uncu juga menanyakan berapa lama alat-alat listrik ini bisa dipakai begitu. Silakan Bang Afdal, ada tambahan.
3: Baik, makasih Bu. Jadi mungkin sedikit menambahkan juga dari Pak Fauzi tadi. Sebenarnya listrik ini tidak tampak, Bu. Jadi tidak hanya teman-teman yang disabilitas, yang kita pun sebenarnya karena listrik ini tidak tampak, jadi kehati-hatiannya harus sama. Jadi kalau kita tidak ada kompetensi di bidang itu, sebaiknya kita memang serahkan kepada
1: ahlinya.
3: Ahlinya, iya benar. Jadi seperti tadi sampaikan Pak Fauzi, kira-kira instalasi atau alat elektronik saya ini masih aman atau tidak? Ya, sebaiknya memang kita panggil teknisinya, diperiksa dulu apakah masih layak digunakan atau tidak. Kalau usia produktif untuk digunakan itu setiap perangkat itu beda-beda. Sebaiknya setiap periodik 5 tahun sekali diperiksakan apakah ada kebocoran instalasi, apakah ada kebocoran di perangkat elektroniknya. Jadi walaupun kita yang tidak disabilitas, kita bisa ngelihat juga kalau tidak ada kompetensinya, sebaiknya berhati-hati. Karena listrik itu tidak nampak, Bu.
1: Iya, ya,
3: tidak
1: nampak. Pas tiba-tiba kejadian baru kelihatan ya.
3: Iya, betul. Itu sih.
1: Oke. Kak Diana, sebenarnya yang kalau seandainya sudah download PLN Mobile, itu yang ada di dalamnya yang bisa diakses oleh masyarakat apa saja nih, Kak Diana? Apa saja misalnya? Mungkin garis besarnya seperti apa?
4: Betul. Menarik sekali ya. Nah, di PLN Mobile itu, Ibu, jadi kita di sana ada pelayanan pelanggan seperti tambah daya. Nah, kebetulan kita juga lagi ada promo ini, Bu. Betul, ini ada Sumbar Barale Gadang.
1: Kita langsung masuk ke sini ya. Iya. Sumbar Barale Gadang. Itu promo apa ini, diskon tambah daya 50% atau gimana?
4: Betul sekali. Dalam rangka menyambut hari jadi Sumbar yang ke-81, PLN juga ikut memeriahkan dengan memberikan promo 50% tambah daya. Nah, di PLN Mobile inilah kita promonya tambah daya di sana. Di situ juga kita bisa bayar tagihan listrik, beli token dengan administrasi yang lebih murah dari biasanya. Semisal kalau kita beli di tempat lain itu 3.500, di PLN Mobile itu cuma 1.750. Nah, mama-mama itu kan biasanya dengan 1.750 lumayan ya, Bu.
1: Iya, jangan segitu, 500 aja kita berpikir gitu kan.
4: Betul.
1: Perbandingan harga.
4: Betul, pikiran ibu-ibu sekali ya, Bu,
1: betul.
4: Ya.
1: Nah, gitu. Oke, berarti banyak kemudahan. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang Sumbar Barale Gadang ya. Baik. Karena ini di YouTube juga ada beberapa yang menanyakan tentang hal tersebut. Ini cukup banyak yang di YouTube, nanti bisa abang-abang Kak Diana juga lihat nih komentar-komentar di YouTube. Ini seperti siapa ini? Ada Mary, jika telat bayar token apa yang terjadi? Itu. Kemudian Pak, saya ingin mengganti listrik prabayar ke token. Berapa biaya pergantiannya jika saya mudik tanpa tahu waktu baliknya dan token saya dibiarkan, berapa lama listrik bertahan? Oke, nanti kita coba jawab ya. Itu bisa dilihat di kanal YouTube-nya juga, di kolom komentarnya. Kita akan jeda sejenak. Bang Afdal, Kak Diana, sabar sebentar, jangan kemana-mana ya. Bang Fauzi, tetap di sini dulu pendengar. Kami akan hadir sesaat lagi, terutama nanti tentang sumbar baralek gadang. Karena tadi masalah bahaya aman beraktivitas menggunakan listrik sudah dijelaskan. Nah, ini sumber baralek gadang itu seperti apa? Karena ada juga mungkin pasti pendengar yang mau tambah daya. Nah, ini ada diskon 50%, seperti apa prosedurnya nanti ya? Pendengar, jangan kemana-mana, kami akan kembali beberapa saat lagi setelah saya hadirkan yang berikut ini.
5: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
6: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
5: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
6: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan untuk siang hari ini terkait dengan cerdas berlistrik, bebas bahaya, nyaman beraktivitas, dan promo sumbar baralek gadang. Saya masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada Asisten Officer Administrasi Pelanggan Rahma Diana Nurullah Ye, kemudian ada Tim Leader Sales Retail Afdal Aminuddin Siregar, dan kita juga bersama Asman K3 dan Keamanan UID Sumatera Barat Rahmat Fauzi. Silakan, saya masih undang Anda, silakan ditelepon ke 0751 812 878, atau boleh juga melalui WhatsApp dikirimkan ke 0811 66 66 975. Kemudian jangan lupa di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, Kak Diana, mungkin di sampaikan sedikit kembali sumbar baralek gadang itu apa saja yang ada lagi, apakah hanya diskon tambah daya saja atau ada hal lain begitu. Tapi Kak Diana sabar ya, bentar ya, kita terima telepon dulu.
4: Baik, silakan.
1: Bang Abdal, tunggu sebentar. Bang Fauzi, kita akan silakan ke telepon dulu. Oke, di 812878. Halo, selamat siang.
10: Selamat siang, Bu Rita.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak?
10: Pak Sutan di Solo, Bu.
1: Pak Sutan di Solo. Silahkan pertanyaannya, iya. Pak Sutan.
10: Ah, ini tanya ini, Bu. Kenapa PLN ini, Bu, memilih bentuk rumah? Oh, ini rumah besar nih. Ini R-CAT nih. Kita nggak tahu kodenya nih, Bu. Karena ada R1, R2, R berapa itu. Rumahnya lihat, Bu. Penghasilan enggak, penghasilan orang lihat ya. Nah, itu yang kita heran. Kenapa kok sampai gitu PLN?
1: Oke, itu maksudnya paham ya, Bang. Oke, lanjut, Pak.
10: Nah, iya, cuma itu aja, Bu. Enggak perlu banyak-banyak, Bu. Cuma itu aja, Bu.
1: Oke, baik.
10: Jadi, mudah-mudahan dijabarkan PLN, kita nanti menerima, Bu, ya.
1: Oke, terima kasih, Pak Sutan.
10: Assalamualaikum,
1: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kurang tahu nih istilah-istilah PLN, ya. Ya, baik. Tapi ini ada satu lagi di 0811 66 66 975, kita coba terima. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
11: Halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
11: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
11: Dengan Pak Ilham, Mbak Rita.
1: Oh, Pak Ilham. Pak Ilham biasanya di Padang nih ya.
11: Iya. Okay. Sekarang lagi jauh nih soalnya. Jadi saya mau tanya ini.
1: Oke, Dim.
11: Saya dengar listrik ya. Jadi saya mau tanya, kalau di apa? PLN Mobile itu kita ngelapor, kita bayar administrasi itu. Okay. Satu. Karena saya waktu itu memindahkan SR-nya, kabel SR itu, saya kena 250. Ya, tapi enggak ada kwitansi. Nah, ini juga jadi problem bagi masyarakat gitu. Dia mau keterangan gitu, kalau di mobile, melapor PLN Mobile, administrasinya itu bayarnya enggak ada pakai ini, enggak ada pakai kwitansi gitu. Jadi mohon dijawab supaya masyarakat juga bisa tahu. Saya memindahkan SR itu aja kena 2,5. Ya.
1: Oke. Itu saja Pak Ilham.
11: Ya, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ilham tadi sedang jauh, tapi enggak tahu nih jauhnya di mana. Terima kasih Pak Ilham. Kita langsung jawab dulu Pak Sutan. Pak Sutan, siapa yang mau jawab nih? Bang Afdal, silakan Bang Afdal.
3: Saya atau Diana?
1: Gantian. Ini sebelum kita terima lagi nih nanti yang di gitu. Tapi lagi kita jawab dulu ya, kita jawab dulu.
3: Pak Sutan, itu terkait tarif, mungkin Bu Diana bisa bantu. Nanti yang terkait pembayaran tadi biar saya nanti.
1: Oke, silakan Kak Diana.
4: Oke, baik. Pak Sutan, itu untuk tarif itu sebenarnya kita dari rumah tangga aja ya, Bu ya. Tarif rumah tangga itu ada tarif subsidi. R1 itu daya 450 dan daya 900. Nah, subsidi itu pun di R1 900 itu dinyatakan subsidi, tetapi dengan R1M itu non subsidi. Ada juga kita dengan tarif R2 itu di R1 di 1.300 sampai 2.200, R2 baru 3.500 hingga ke 5.500. Begitu. Okay. Mungkin itukah maksud Pak Sutan tadi ya, Bu ya?
1: Bisa jadi ya, berdasarkan ya, rumah ya tadi. Atau mungkin jadi, kalau lebih jelasnya nanti kita, kemana gitu arahannya.
3: Boleh,
1: gitu
3: bisa ya. Kita tambahkan silakan, sedikit, Bu.
1: Bang Abdul, silakan.
3: Jadi terkait tarif tadi, kalau PLN menentukan kode-kode yang dimaksud tadi tidak berdasarkan bentuk bangunan, Bu. Kita tergantung daya yang dipilih pelanggan. Kan yang memilih daya yang akan disambungkan ke pelanggan. Jadi semakin besar dayanya tentu kodenya berbeda. Dan terkait yang disampaikan Bu Diana, subsidi tadi, PLN hanya menyesuaikan dengan KTP pelanggan. Jadi apabila KTP pelanggan terdata sebagai penerima subsidi di DTSN yang sekarang ya Bu ya, memang penerima subsidi itu akan otomatis dapat. Dengan catatan tidak double pengguna, artinya memang belum digunakan di ID pelanggan lain. Iya, jadi untuk itu tarif tergantung tidak bangunan, tapi memang daya yang dipilih oleh pelanggan.
1: Jadi demikian, berapa dayanya gitu.
3: Benar, benar.
1: Iya, Bang Koji kayaknya mau menambahkan ya. Silakan.
0: Karena ini pengalaman saya juga waktu di unit Bu ya. Jadi kalau yang dimaksud Pak Sutan tadi terkait apakah ini kan tadi sampaikan Bu Diana ada 450 yang subsidi, ada yang 900. Yang 900 ini terbagi dua, ada yang R1T, yang satu R1M. Yang M ini kami biasanya kalau di unit anggapnya mampu gitu. Ini yang R1M yang tidak disubsidi. Nah, kalau penetapan subsidi ini bukan kami, sudah sampaikan sama Pak Afdal. Jadi bukan PLN yang menentukan tarifnya subsidi atau tidak. Dan saat daftar pun sebenarnya pelanggan bisa memilih tarifnya ini berdasarkan KTP. Kalau KTP-nya terdata di pemerintahan, berhak menerima subsidi, dia bisa milih R1M. Kalau enggak bisa. Jadi memang bukan kita yang menetapkan, kita hanya by system, Bu. Nah, ini kalau gitu berkaitan dengan subsidi. Dan tarif PLN itu pun ada yang R untuk rumah tangga, yang B ada yang bisnis. Nah, setiap tarif itu, setiap daya itu beda-beda tarifnya, Bu. Ada yang subsidi, ada yang 900 non subsidi lah. Kita yang umum menyampaikan tuh yang non subsidi itu 1.444 per KWH satunya. Jadi pelanggan sering nanya juga kan, Bu ya, beli token listrik 1 juta dapatnya enggak 1.000 kan. Padahal satu angka di meteran tuh harganya 1.444. Itu gitu. Untuk yang daya 900, untuk yang daya 1.300 sampai 2.200 saja. Tarifnya rumah tangga. Kalau daya 900 yang tidak subsidi itu 1352 ya.
3: Iya, 1352.
1: Oke.
0: Nah, 3500 beda lagi
1: gitu. Berarti kan di sini kan mumpung ada abang-abang dan Kak Diana gitu ya. Tapi kalau seandainya setelah ini masyarakat bisa tanya kalau ada keluhan-keluhan seperti tadi langsung ke PLN, bisa ke CS-nya atau gimana?
3: Boleh.
1: Bisa ya.
4: Bisa,
1: Ibu. Oke. Kemudian ada Pak Ilham. Nah, Pak Ilham terkait
3: pembiayaan
1: mobile nih. Ke
3: mungkin saya aja.
1: Oke, silakan.
3: Pak Ilham, jadi kita coba jelaskan klasifikasi pembagiannya dari pekerjaan petugas PLN dulu. Jadi petugas PLN itu pekerjaannya mulai dari meteran, KWH meter itu, Bu, sampai dengan ke tiang. Dan keluaran dari meteran yang menuju ke bangunan pelanggan itu merupakan hak dan tanggung jawab pelanggan. Saya menanggapnya seperti ini. Bisa jadi penggeseran meteran tadi atau SR tadi menyebabkan perubahan posisi meteran dan menyebabkan penambahan kabel instalasi milik pelanggan.
1: Ada jadi, kemungkinan gitu ya?
3: Iya, jadi kalau penambahan kabel yang milik pelanggan, tentu itu kan tidak disediakan oleh PLN. Itu akan disediakan oleh pelanggan sendiri, mungkin. Tim kami yang pada saat itu melakukan eksekusi membantu proses pemasangannya dan membantu belikan lah gitu ya, karena pelanggan butuh cepat. Kalau itu barang itu tidak ada standby di PLN karena itu instalasi milik pelanggan. Nah, karena memang mungkin di lokasi itu pembeliannya itu di toko elektronik, bisa jadi ada kwitansi atau tidak, itu bisa jadi kemungkinan seperti itu. Karena memang kalau di luar dari keluaran meteran menuju bangunan pelanggan, nah itu memang hak dan tanggung jawab pelanggan.
1: Oke.
3: Okay, PLN hanya dari meteran sampai dengan ke tiang.
1: Baik. Gitu, Bu. Gitu Pak Ilham.
0: Mungkin nanti izin menambahkan.
1: Silakan, silakan Bang Uji.
0: Jadi kalau yang disampaikan Pak Afdal, PLN kan dari tiang sampai ke kilometer. Jadi kalau kilometernya rusak, itu PLN lapor lewat PLN Mobile.
3: Tidak ada biaya.
0: PLN datang ganti pun itu nggak ada biaya. Yang nggak ada, yang pemilik rumah pun pas petugas datang dia langsung pergi tinggalin kan, ya nggak apa-apa, nggak kasih minum pun nggak apa-apa, karena memang itu sudah tugas dari kami. Nah, jadi jangan terus yang disampaikan juga tadi. Nah, kalau dari keluaran meteran sampai ke dalam rumah itu kan instalasi pemilik pelanggan. Nah, itu memang tanggung jawab dari pelanggan. Kalau mau yang ada tarifnya silakan hubungi ke biro instalasi. Jadi ke petugas PLN-nya nanya aja.
1: Oh iya. Gitu. Itu bisa cari tahu biro instalasinya yang recommended gitu, bisa ya?
0: Bisa.
1: Lewat PLN ya. Oke, baik. Nanti kita ke kolom komentar di kanal YouTube, tapi satu boleh lagi di telepon.
3: Silakan, Bu.
1: Ya, halo, selamat siang.
12: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Uncu masih belum puas ya? Iya, langsung. Iya, langsung pertanyaan.
12: Gimana bagusnya itu kita pakai token, pakai meter, meter prabayar, pasca bayar. Kalau meter token-token itu kan gak semua orang pandai dan bisa. Itu orang-orang tertentu aja yang bisa. Ya, orang-orang tua, kalau kasihan tuh orang-orang yang pandai memakai token, ya lah syukur bisa tuh memasang dan memasukkan memasukkan nomor ID token, tuh memasukkan token yang kita beli itu. Kalau orang yang nggak pandai kan kasihan, itu gimana itu.
1: Oke, baik.
12: Dari segi praktis dan kemudahannya lebih praktis pasca bayar daripada token. Jadi kalau menurut PLN gimana itu kan kasihan tuh orang-orang.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Uncu.
12: Saya tuh kalau enggak anak itu atau yang pandai itu tidak ngerti.
1: Oh iya, baik. Uncu, karena terbatas waktu, terima kasih ya. Terima kasih Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah tahu ya maksud pertanyaan Uncu kemana. Iya, ini kita bacakan yang di kolom komentar kanal YouTube ini. Ada yang suka lagu, dari suka lagu, Kak, saya ikut undian terus di MyPLN, tapi kok nggak menang-menang ya Kak? Poinnya hilang begitu saja. Itu dari suka lagu. Kemudian dari Weresria, setiap saya pakai pakai pompa air, tagihan listrik saya naik terus. Apa ada trik dari trik dan tips agar tagihan listrik turun? Apa ada jenis kabel sambungan tertentu yang bisa menurunkan pemakaian listrik saya? Nah, ini masih ada beberapa yang di WhatsApp juga masih belum saya bacakan. Kayaknya kita perlu sesi kedua ya perbincangannya.
3: Bisa dijadwalkan lagi.
1: Bisa dijadwalkan lagi. Ini siapa yang mau jawab nih, Bang? Ada yang pertama. Ini kok nggak menang-menang?
3: Oh, undian.
1: Terus, iya undian. Terus pompa air. Ada nggak sambungan kabel
3: tertentu? Mungkin Diana bantu. Silakan, untuk
4: undian. Untuk Kak suka lagu dot ngasal,
1: yeah, yeah.
4: Nah itu nggak dapat undian. Memang Kak saya juga udah dari lama juga nggak dapat.
1: Tapi orang itu PLN lagi ya,
4: iya.
1: Nggak dapat juga.
4: Tetapi itu ada yang tanpa undian juga dengan mengumpulkan poin sebanyak banyaknya dengan transaksi di PLN Mobile, baik itu melakukan tagihan di awal bulan dan juga melakukan transaksi
3: pembelian
4: token. Nah itu di PLN Mobile juga ada yang langsung bisa diganti tanpa undian, Kak. Nah boleh dicoba, nanti dikumpulkan dulu poinnya sebanyak-banyaknya. Setelah itu langsung dilakukan penggantian di undian di PLN Mobile tersebut.
1: Oke,
4: gitu. Tanpa baik. Diundi lagi
1: tanpa
4: itu, Kak.
1: Diundi.
4: Iya.
1: Iya. Kemudian yang ini pompa air.
3: Baik, ada saya boleh.
1: Kabel tertentu mungkin yang bisa digunakan.
3: Jadi gini, Bu, kalau terkait pompa air, mungkin banyak hal yang tidak kita pahamin. Dia sebenarnya saya tidak pakai, tapi kenapa boros listriknya kan gitu. Peralatan elektronik walaupun kita matikan by remote ya, nah atau mungkin rasa-rasa kita tidak nyalakan, namun selagi dia masih terhubung ke listrik, tercolok lah kalau bahasa awamnya, itu akan tetap menyerap energi listrik, Bu. Jadi walaupun dia tidak nyala secara physically, tapi dia tetap menyerap energi listrik.
1: Oh gitu.
3: Nah cara menghematnya adalah hal yang paling sederhana, cabut colokan yang tidak digunakan. Artinya memang kita antisipasi segala sesuatu yang memang tidak kita butuhkan lagi peralatan elektroniknya, silakan dilepaskan colokannya. Dan itu juga nanti manfaatnya ke keamanan juga, seperti yang disampaikan Pak Fauzi tadi. Jadi memang kalau dia terpasang terus, walaupun tidak kita nyalakan, dia tetap mengalir sehingga menyebabkan ada aliran listrik yang terpakai. Dan juga beresiko menghasilkan panas ya, Pak Fauzi ya.
1: Oke.
3: Jadi ada sebaiknya lagi, ya? Kalau tidak dipakai silakan dicopot.
1: Oke.
3: Itu kalau ada colokan.
1: Itu untuk
3: pompa air tadi.
1: Iya, pompa air ya, Weres Ria tadi. Iya. Kemudian ada dua lagi di ini di kolom komentarnya. Itu dari Mary ya. Kemudian ada dua pertanyaannya. Apa saya ingin mengganti listrik prabayar ke token? Nah, ini bagaimana, berapa biaya pergantiannya jika saya mudik tanpa tahu waktu baliknya dan token saya dibiarkan, berapa lama listrik bisa bertahan? Kemudian jika telat bayar token, ini gimana nih? Jika telat bayar token, apa yang terjadi?
3: Baik.
1: Silakan.
3: Kalau bayar token, mungkin bayar tagihan listrik mungkin.
1: Iya, mungkin kalau token kita beli, kalau pas habis dibeli ya, dimasukkan lagi.
3: Kalau telat bayar token ya listriknya mati.
1: Ya, gitu.
3: Jadi izin. Kalau untuk keterlambatan pembayaran tagihan listrik itu sama seperti mungkin provider internet atau provider telepon ya. Kalau misalnya provider internet, kita tagihan sudah terbit, tidak kita bayar, akan muncul biaya keterlambatan. Dan juga otomatis padam kalau untuk kita korelasikan ke internet. Ya mirip dengan PLN, saat kita merupakan pelanggan pasca bayar, bukan pelanggan token ya Bu ya, pelanggan pasca bayar yang merupakan pelanggan yang melakukan pembayaran tagihan di awal bulan, setiap kita melakukan keterlambatan lewat tanggal 20 pembayarannya, itu akan terjadi denda keterlambatan dan listriknya ada sanksi pemutusan aliran listrik.
1: Iya, ada surat cinta juga ya biasanya itu. 3 hari kalau tidak salah ya. Ada
3: tanggal
1: 21-nya. Oh, 21-nya langsung. Oh iya, langsung ya. Surat cinta dari PLN kalau tidak dibayar ya keterlambatan ke 20. Oke.
13: Izin menambahkan.
1: Iya, silakan Bang Fauzi.
13: Jadi kalau yang dimaksud Bu Metri tadi, kalau memang yang dimaksudnya terkait migrasi ke prabayar, itu
3: tidak biaya, ada biaya, token
13: biaya
3: aja.
13: Dan biayanya token aja. Token perdana misalnya, token perdananya 20 ribu atau 50 ribu. Nah, beli biaya token perdananya aja. Terus kalau mudik misalnya tokennya habis apa enggak, ya tergantung apakah meter listriknya dimatiin semua. Kalau dimatiin semua tokennya enggak habis, tapi kalau dinyalain satu misalnya, nah itu tergantung watt dari lampunya berapa.
1: Oh,
13: itu
1: jadi bisa-bisa kepakai juga ya. Nah iya bisa ya.
13: Tapi kalau emang okay. Ibu itu dimatiin, ya listriknya gak habis-habis.
1: Oke, berarti kalau mudik itu harusnya dimatikan aja lah ya.
13: Dimatikan aja.
1: Tapi ya, tapi ini mungkin bisa nanti kalau ada informasi-informasi yang dibutuhkan bisa ke PLN ya pertanyaannya.
4: Betul.
1: Boleh, ya, boleh. Ini di WhatsApp juga ada, ini di WhatsApp ini dari 081275 sekian-sekian. Siang RRI, dari Nina ingin bertanya tentang listrik PLN. Apakah benar kalau pakai listrik pasca bayar harganya lebih murah dibandingkan pakai token? Cepat habis, top up terus dengan pemakaian elektronik yang sama. Dan apakah pemeriksaan instalasi listrik dikenakan biaya? Satu lagi Kak, kalau mau tukar skring yang otomatis itu dilakukan oleh petugas PLN atau gimana?
3: Oke, mungkin saya mungkin bantu jawab.
1: Ya, silakan Bang.
3: Kalau untuk tarif sama Bu ya. Mungkin kalau tarif kan sekarang keterbukaan informasi publik bisa diakses sendiri, googling lah di internet ataupun di mungkin di AI. Itu tarif untuk pasca bayar dan prabayar itu sama, asalkan golongan tarifnya sama. Artinya tidak ada perubahan, 900 sama-sama 900 Bu ya. Jangan dibandingkan yang satu 900 dengan 2200, beda. Itu beda. Dan ataupun yang satu tarifnya rumah tangga dibandingkan dengan tarif sosial, itu tentu beda. Untuk tarif itu sudah clear. Selanjutnya terkait pemeriksaan instalasi, seperti kita sampaikan, keluaran dari meteran, instalasi menuju ke rumah pelanggan ya Bu ya, atau instalasi yang ada di dalam bangunan pelanggan itu merupakan hak dan tanggung jawab pelanggan. Sehingga itu sebenarnya di luar wewenang PLN, dan kami sebenarnya tidak berwenang untuk menyampaikan tarif atau biaya, karena itu di luar dari layanan kami.
1: Oke.
3: Itu bisa nanti ngubungin lembaga inspeksi teknik terdekat. Kalau untuk rekomendasi, mungkin teman-teman unit bisa merekomendasikan mana yang memang aktif lah untuk di unit masing-masing. Gitu.
1: Baik, ini sebenarnya masih banyak, cuma sudah pukul 10 lewat 52 ini. Tapi satu tidak mungkin terasa. Yang di ini di kolom komentar ini kan sering juga nih dekat dengan masyarakat. Ya. Hari Minggu apa ada promo PLN di CFD?
3: Boys, ya. Nah, itu pas sekali.
1: Nah, itu gimana tuh? Jadi, terus nanti sumber baralek gadang ini juga mohon disampaikan ini dari kapan sampai kapan, apa saja nih, gimana caranya gitu ikut sumber baralek gadang. Boleh, silakan. Boleh. Silakan mau menanggapi?
3: Uni Diana mungkin kalau untuk Kak CFD, Diana. PIC silakan. CFD kita.
4: Iya, kita juga ada CFD itu Bu di depan Polda. Polda Sumbar itu ada booth CFD PLN setiap minggu kalau ada promo. Nah kebetulan kan memang kita lagi ada promo sumber baralek gadang. Nah besok minggu kita ada buka booth stand di depan Polda Sumbar. Bagi masyarakat dan sanak minang yang melakukan transaksi tambah daya di booth kita mendapatkan undian nanti di sana Ibu. Jadi ada hadiah-hadiah menarik yang telah kita sediakan untuk dun sanak minang yang langsung tambah daya di booth stand PLN.
1: Langsung di booth depan Polda ya.
4: Depan Polda.
1: Hari Minggu di Car Free Day, hari bebas kendaraan bermotor. Oke, baik. Ini kayaknya yang di kolom komentar nanti boleh ditindaklanjuti ya. Dari PLN saja enggak semuanya
3: nanti
1: bisa.
3: Diangsur sedikit-sedikit.
1: Enggak bisa semuanya dibacakan karena kita harus ke closing statement. Nah, ini harapannya dari Kak Diana bisa sumber baralek gadang ini apalagi nih yang perlu diketahui oleh masyarakat, mungkin ketentuannya apa, syaratnya apa, begitu Kak Diana, berlakunya sampai kapan ini sumber baralek gadang sebelum ke closing statement, silakan.
4: Oke, baik. Untuk sumber baralek gadang promo diskon tambah daya 50% itu berlaku dari 1 Oktober hingga 14 Oktober khusus untuk masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini untuk dayanya mulai dari 4,5 hingga 900, tambah daya sampai dengan daya 7,700. Caranya gimana? Gampang. Caranya tinggal beli token atau bayar tagihan listrik di PLN Mobile, langsung mendapatkan e-voucher yang akan menjadikan diskon tambah daya 50%-nya.
1: Oke, gitu baik. Oke, baiklah kita harus ke closing statement ini untuk yang belum sempat dijawab. Oh ya, Uncu Dipo tadi ada ya kalau tidak salah pasca bayar dan prabayar. Mana yang lebih ini?
3: Tarifnya ya,
1: iya, sama, tarifnya
3: sama. Jadi
1: sama ya.
3: Untuk pasca bayar dan prabayar dengan daya yang sama, golongan dan tarif yang sama itu sama. 900 sama-sama 900, yang satu token, yang satu meteran biasa, itu sama tarifnya, tidak ada beda.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih pendengar yang bergabung. Mohon maaf tidak semuanya bisa terjawab. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita ajak lagi nih PLN untuk berbincang. Karena listrik memang sehari kita gunakan, jadi memang banyak ya. Walaupun kita berbicara tentang bahaya listrik, tapi pertanyaannya luas sekali, banyak sekali. Kita ke closing statement. Saya awalnya dari Kak Diana dulu nih. Kak Diana silakan, 1 menit ya.
4: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk saya pribadi, mengajak seluruh masyarakat Dunsana Minang untuk ayo kita ramai-ramai untuk Sumber Barale Gadang mendapatkan promo 50% tambah daya. Nah itu caranya gampang sekali, download PLN Mobile baik itu di Play Store maupun di App Store, lalu beli token, bayar tagihannya, dapatkan diskonnya.
1: Oke, okay, gitu. Baik, terima kasih Kak Diana. Bang Afdang silakan closing statement 1 menit juga.
3: Baik, terima kasih Bu. Kalau kami mungkin lebih kayak PLN Mobile-nya, mari Dunsana Minang sadonyo, mari kita gunakan aplikasi PLN Mobile karena memang banyak manfaat, bahkan untuk bertransaksi kalau kita beli token atau bayar tagihan, biaya adminnya jauh lebih murah daripada kita mungkin bayar dari banking. Kalau mobile banking rata-rata itu di atas Rp2.500 adminnya. Kalau di PLN Mobile 1.000 maksimum, bahkan hanya 1.750. Itu lebih murah, jauh lebih murah. Okay. Walaupun nanti kita proses metode pembayarannya pakai merchant banking juga. Jadi walaupun kita bayar dari banking, tapi sumber permohonan awalnya dari PLN Mobile, jauh lebih murah. Dan seperti disampaikan para pendengar tadi, ada undian hadiah yang dibuat oleh PLN Pusat maupun PLN Sumbar nantinya. Itu bisa berhadiah langsung. Saat terpilih, kita langsung nanti akan dikunjungi oleh tim PLN dan diantarkan hadiahnya.
1: Oke.
3: Itu hadiahnya baik. Menarik, Bu. Demikian.
1: Iya dong, harus menarik. Silakan 1 menit juga, Bang Fauzi.
13: Oke, terima kasih, Bu. Kami mengingatkan lagi kepada seluruh pemirsa Pro 1 RI. Hindarilah, ketahui seluruh potensi bahaya listrik yang ada di sekitar kita. Pastikan hindari penggunaan stop kontak bertumpuk. Hindari beraktivitas di sekitar jaringan listrik, terutama jaringan tegang menengah itu, Bu. Jarak aman minimalnya itu 3 meter. Nah, hindari membangun, bangun menanam tanaman, maupun memasang baliho, tenda pesta di dekat jaringan listrik. Okay. Nah, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, apapun sebenarnya yang berdekatan jaringan listrik, mohon untuk hindari aktivitasnya.
1: Gitu. Mungkin media sosial yang bisa dikunjungi, PLN yang bisa dilihat gitu, IG-nya atau apa?
13: Mungkin. Kalau untuk IG-nya ada di PLN Sumbar.
3: PLN ID juga ada.
13: PLN ID juga ada, di call center-nya 123 dan terutama di PLN Mobile.
1: Baik-baik. Kak Diana terima kasih banyak ya. Bang Abdal terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Bang Fauzi terima kasih banyak. Jangan lupa lain waktu kita sambung lagi perbincangannya. Karena banyak yang belum terjawab tadi. Pernah terima kasih juga untuk Anda kebersamaan untuk hari ini. Masih ada lagi tapi nantilah ya. Di episode berikutnya.
3: Episode selanjutnya.
1: Iya, ini tentang cerdas berlistik, bebas bahaya, nyaman beraktivitas, dan promo Sumber Barale Gadang. Tadi kita bersama dengan narasumber kita, ada Asman K3 dan Keamanan UID Sumatera Barat Rahmat Fauzi, serta ada tim leader Sales Retail Afdal Aminuddin Siregar dan juga Asisten Officer Administrasi Pelanggan Rahmadiana Nurullahi. Terima kasih pendengar. Kita akan segera bergabung nanti dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk Dinamika Olahraga. Sampai jumpa di dialog-dialog bersama PLN berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
15: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
16: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doué, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock, to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniil, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu, ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah, ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang ASEAN Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk ASEAN Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa

0: Baru 2 bulan enggak ya?
1: 50 hari.
0: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Depan lagi. Ada Abi. Abi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, that game's every 3 days here. It's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us

0: feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Deliti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, Pergar, selamat siang. Kembali kita lanjutkan rangkaian hiburan, informasi, dan program berikutnya. Bersama Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah menambah informasi terbaru ya dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional terkait juga dengan dunia olahraga. Apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Pasti sudah tahu ya perkembangan dunia olahraga di tanah air. Dan tadi sudah selengkapnya hadir di dinamika olahraga. Oke, kita akan coba beralih ke informasi-informasi lainnya pendengar. Tapi bagi Anda mungkin yang ingin tahu lebih banyak juga terkait dengan informasi-informasi terbaru, Anda bisa baca terlebih dahulu pada portal berita kami rri.co.id. Nah, ini informasi juga bagi Anda yang suka sekali dengan opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Jadi sebagai informasi pendengar, kalau nanti opsi kita siaran berjaringan nasional, kita dengarkannya melalui Pro 1 RRI Jakarta. Jadi kami relay nanti ya Pro 1 RRI Jakarta, tapi Anda masih bisa request tentu ke Pro 1 RRI Jakarta. Begitu pada pukul 13.30 nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: tambah keren aja, bro.
1: Hai juga, bro sis. Salah, biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke, oke.
0: Pagi, Pak Bro.
2: Pak Bro, Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
0: Maaf, Pak Bro.
2: Lah,
3: seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

jagat raya memang menakjubkan. Salah satunya air laut yang tidak pernah tumpah keluar angkasa. Kenapa ya? Ternyata bumi memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Gaya gravitasi ini adalah contoh gaya sentral yang merupakan gaya yang bisa mempengaruhi dua benda yang besar dan bergantung pada jarak massa kedua benda tersebut. Jika kita kaitkan, air laut adalah benda bermassa. Begitupun dengan bumi. Kedua benda tersebut akhirnya bertemu dan terjadi interaksi sehingga menyebabkan gaya sentral. Itulah yang membuat air laut menempel pada bumi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang berkat 4 pasar di Kota Pariaman mendapatkan tambahan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar 4,1 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2026. Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Pariaman mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus membenahi infrastruktur perdagangan. Kepastian tambahan anggaran diperoleh Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam rapat koordinasi antar instansi dan penyerahan DIPA dana tugas perbantuan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Kegiatan tersebut berlangsung di Arts Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Oktober kemarin. Pendengar, pertemuan tersebut dibuka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Iqbal Sofan Sofwan bersama Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Brigjen TNI Andre Julian serta Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugi Atmanto. Pendengar, Yota Barat mengatakan keberadaan pasar memiliki peran penting sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, rehabilitasi sarana perdagangan perlu dipercepat agar pedagang dan masyarakat dapat beraktivitas di tempat yang aman, nyaman dan layak. Empat pasar yang memperoleh tambahan anggaran tersebut yakni Pasar Rakyat Pariaman, kemudian Pasar Kurei Taji, Pasar Basah Pariaman, serta Pasar Produksi Jati atau Kuliner. Pemerintah Kota Pariaman menjadikan rehabilitasi keempat pasar itu sebagai salah satu prioritas pembangunan pada 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kalau siang-siang seperti ini banyak juga di antara kita yang memilih minuman air kelapa. Ya, jadi memang air kelapa ini merupakan minuman alami yang mengandung air dan sejumlah elektrolit seperti kalium, natrium, magnesium, dan juga kalsium. Kandungan tersebut membuat air kelapa dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh kita, terutama setelah aktivitas fisik atau ketika tubuh kehilangan banyak cairan. Meski demikian, air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan hidrasi sehari-hari. Air kelapa dapat menjadi alternatif minuman penyegar, tetapi konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing. Pendengar, salah satu manfaat air kelapa adalah membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang dari tubuh. Jadi kandungan kaliumnya juga berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk membantu menjaga keseimbangan cairan serta mendukung fungsi otot dan saraf kita. Air kelapa juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pencernaan. Namun manfaat tersebut tidak berarti air kelapa dapat menggantikan pengobatan apabila seseorang mengalami gangguan pencernaan atau kondisi kesehatan tertentu. Agar mendengar informasi ini bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Masih banyak keluarga korban kekerasan terhadap anak di pesisir selatan yang memilih diam karena takut. Gabungan organisasi wanita pun mendorong mereka berani melapor agar korban terlindungi. Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Pesisir Selatan mendorong korban kekerasan anak dan keluarganya berani melaporkan kasus. Langkah ini dinilai penting agar korban mendapat perlindungan dan penanganan sesuai kebutuhannya. Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan, Oktarina Risnaldi, mengatakan masih ada keluarga korban yang takut melaporkan kekerasan terhadap anak. Kekhawatiran tersebut membuat sebagian kasus berisiko tidak diketahui oleh lembaga yang berwenang. Menurut Oktarina, GOW berupaya mendatangi keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan. Keluarga juga diarahkan menyampaikan kasus kepada pihak yang dapat memberikan perlindungan dan penanganan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: sesungguhnya.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya.

Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik.

0: Nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar saat ini pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Kembali selamat siang untuk Anda yang saat ini barangkali rehat sejenak ya dari aktivitas, kemudian juga menikmati makan siang baik sendiri bersama keluarga ataupun untuk saat ini bersama rekan-rekan kerja. Pendengar, untuk sedikit informasi juga terkait filosofi mendalam di balik lezatnya kuliner Nusantara. Nah, ini nanti bisa Anda baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Jadi kuliner tradisional Nusantara tidak hanya menawarkan kelezatan rasa yang luar biasa di lidah kita. Jadi setiap hidangan ternyata menyimpan makna filosofis mendalam yang diwariskan oleh para leluhur. Tumpeng kuning misalnya, berbentuk kerucut itu melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan sang pencipta. Bentuk puncaknya yang tinggi mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bubur merah putih khas tradisi Jawa itu menyimbolkan asal-usul kelahiran manusia ke dunia. Perpaduan warna kontras tersebut menggambarkan unsur penciptaan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Ini banyak lagi ya, salah satunya juga rendang asal Minangkabau. Ini mempresentasikan kesabaran, kebijaksanaan, serta ketekunan masyarakat dalam menjalani hidup. Tiga unsur utamanya melambangkan peran penting para pemuka adat, cerdik pandai, dan nenek mama. Pokoknya banyak lagi yang lain ya, pendengar, filosofi mendalam di balik kelezatan kuliner Nusantara kita.

0: Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.
1: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu dari Radio Republik Indonesia Padang. Berger, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan segera sampaikan warta berita daerah dan lanjut dengan siaran berjaringan nasional ya, opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Kek, loh, kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya?
3: Oh, cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
2: Kenapa, kek?
3: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
2: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
3: Wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?

Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal Pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal Pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya segera sampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ya, bahwa memang ada problem di spek kendaraan karena konsumen ini butuh tahu gitu atau punya hak untuk tahu.
3: Keberhasilan saya pada Poprov hari ini alhamdulillah memotivasi sekali untuk kejuaraan selanjutnya.
1: Sari berita. Ombudsman Sumatera Barat akan menelusuri penyebab gangguan kendaraan konsumen yang terjadi akhir-akhir ini. Puluhan kendaraan balap liar terjaring Satlantas Polresta Padang. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Rita Ismail. Lebih dari 600 aduan masyarakat terkait persoalan Pertalite telah diterima Pertamina, namun hingga kini penyebab gangguan kendaraan konsumen masih ditelusuri. Ombudsman Sumatera Barat memastikan penanganan kasus tersebut belum selesai karena sumber persoalan atau dugaan kontaminasi belum diketahui secara pasti. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Dela Putri.
2: Ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu, ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
4: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
2: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab lemigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu, atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen dalam BBM ini tidak terjadi gitu ya.
4: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat, Ridwan Hosen, meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
5: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya, tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
4: Informasikan sebelumnya, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Sally Dela Putri melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polresta Padang meningkatkan penindakan terhadap aksi balap liar yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Penindakan menyasar pengendara maupun kendaraan yang kedapatan mencoba melakukan balap liar di Kota Padang. Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, balap liar masih menjadi salah satu atensi kepolisian karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain penindakan, Kemudian, Satlantas Polresta Padang juga menggencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar terlibat aksi tersebut. Riwal menyampaikan, awal Januari hingga September 2026 sudah puluhan kendaraan balap liar yang disita di Mapolresta Padang. Pada umumnya, pelaku pelanggaran dilakukan usia produktif.
6: Untuk balap liar jadi atensi kita laksanakan penindakan khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang coba-coba karena sangat membahayakan.
1: Dengan kondisi tersebut, Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata menilai pendekatan melalui edukasi diperlukan ditingkatkan untuk membangun kesadaran pelajar mengenai risiko balap liar. Dengan harapan, melalui kombinasi penindakan dan sosialisasi dapat menekan aktivitas balap liar sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Kota Padang. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
7: Penting sekali karena merek itu kan branding itu sebuah identitas usaha kita.
8: Pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Beni menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
7: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya itu kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak itu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM kelas.
8: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
9: Kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosi konsumen yang berharga, Instagram juga mie ayam, itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang, kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
8: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Konsumsi kafein bagi orang dewasa sehat perlu dibatasi maksimal 400 mg per hari. Batas dimaksud tidak hanya berlaku untuk kopi, tetapi juga mencakup kafein dari teh, coklat, minuman cola, dan produk lainnya. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Jadi 400 mg per hari itu termasuk dari semua sumber, tidak hanya dari secangkir kopi.
8: Masyarakat perlu memperhatikan jumlah kafein dari seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam satu hari agar tidak melebihi batas. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Mario Bori kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, batas konsumsi kafein maksimal 400 mg per hari mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ia mengungkapkan kandungan kafein dalam satu gelas kopi umumnya berada pada kisaran 80 hingga 120 mg. Namun batasan kafein dimaksud hanya berlaku bagi orang dengan kondisi tubuh sehat. Sementara masyarakat yang memiliki penyakit atau kondisi kesehatan tertentu perlu mendapatkan pertimbangan medis mengenai batas konsumsi kafein.
2: Jadi jangan sampai berlebih dari total 400 mg. Nah, yang perlu dicatat lagi bahwa 400 mg itu adalah batas maksimal untuk orang yang sehat tanpa adanya penyakit.
8: Sementara itu, dokter spesialis gizi klinik RSUP M. Jamil Padang Dewi Susanti Febri mengatakan, kafein tidak hanya terdapat pada kopi, sehingga masyarakat yang tidak mengkonsumsi kopi belum tentu terbebas dari asupan kafein. Teh, coklat, dan sejumlah minuman ringan juga dapat menjadi sumber kafein yang perlu diperhitungkan.
10: Karena kafein itu kan tidak selalu ada di kopi saja. Kafein itu juga bisa terdapat dalam coklat. Nah, siapa minum kopi coklat, karena udah double kafeinnya ya, dapat dari kopinya ada kafein, terus dari coklatnya juga dapat kafein. Semakin dark coklat ya, itu semakin tinggi kafeinnya.
8: Dokter Dewi menambahkan, kafein bekerja dengan menekan adenosin sehingga dapat meningkatkan rasa waspada dan membuat seseorang merasa lebih terjaga. Dengan demikian, masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi kopi, terutama saat bekerja lembur, perlu menghitung total asupan kafein dalam sehari. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Gelaran cabang olahraga futsal Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026 berlangsung di lapangan futsal Situjuah Kabupaten 50 Kota 5 hingga 12 Oktober 2026. Kompetisi tersebut diikuti 12 tim yang dibagi dalam 3 grup masing-masing beranggotakan 4 tim. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
11: Dan hari ini akan berlangsung 6 pertandingan lagi, semua tim masih akan bertanding.
12: Technical Delegate Cabur Futsal Porprov 16 Femi Fernando mengatakan seluruh pertandingan berlangsung sesuai jadwal dan persaingan antar tim mulai terlihat sejak laga perdana. Pada pertandingan yang digelar hari ini, seluruh tim masih memiliki kesempatan untuk bertanding dan mengumpulkan poin. Menurut Femi, sejumlah pertandingan dijadwalkan mempertemukan Kabupaten Pasaman melawan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam menghadapi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Soluntu melawan Kota Pekumbu, Kota Padang menghadapi Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok kontra Kota Solok, serta Kabupaten Darmasraya menghadapi Kabupaten 50 Kota.
11: Cabur futsal Porprov 16 tahun 2026 sudah berlangsung dari tanggal 5 sampai nanti 12 Oktober 2026 berlangsung di Situjuah Futsal 50 Kota. Futsal diikuti oleh 12 tim dan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim dan hari ini akan berlangsung 6 pertandingan lagi. Semua tim masih akan bertanding.
12: Sementara itu, pelatih fisik tim Futsal Kota Soluntu, Lutfi Miftah Purkana mengatakan kemenangan pada laga perdana atas Kabupaten Solok Selatan dengan skor 4-3 menjadi modal penting bagi timnya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Adapun 4 gol kemenangan tim Kota Soluntu diciptakan Sarul Akbar 3 gol dan 1 gol lainnya melalui Yuval Rubiantoro.
13: Kemenangan atas Solok Selatan merupakan modal awal karena ini merupakan laga perdana. Tentunya bagus untuk menaikkan mental anak-anak. Yang kami harapkan anak-anak tetap bermain konsisten dan juga tidak jumawa karena kemenangan tersebut. Dan memang harapan kami, kami bisa membawa pulang medali pada Porprov kali ini.
12: Lutfi menambahkan pada laga berikutnya Kota Soluntu akan menghadapi Kota Pekumbu. Timnya menargetkan dapat mempertahankan performa dan konsistensi permainan hingga akhir kompetisi sekaligus berupaya membawa pulang medali dari Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pegulat asal Kota Padang, Randa Rian Desta, berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Randa yang juga merupakan personel Polda Sumbar tersebut menjadi juara pada kelas 96 kg plus gaya Greco-Roman. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
12: Pada ajang Porprov kali ini, Randa Rian Desta tampil dominan sejak laga awal. Pada pertandingan puncak di partai final, ia berhasil mengalahkan pegulat Kota Solok Sahrul dengan kemenangan mutlak 10-0. Hasil tersebut memastikan Randa berdiri di podium tertinggi sekaligus menambah raihan medali emas bagi kontingen Kota Bengkuang pada Porprov 16 Sumatera Barat. Randa mengatakan keberhasilan meraih emas pada Porprov 16 menjadi motivasi untuk menghadapi kejuaraan berikutnya. Menurutnya ajang Porprov kali ini juga menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan dan kondisi kompetisi saat ini. Usai Porprov 16, Randa mengaku akan langsung mempersiapkan diri menghadapi agenda kejuaraan nasional atau kejurnas gulat yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada akhir tahun. Ia bertekad meningkatkan persiapan agar dapat kembali meraih hasil maksimal.
3: Keberhasilan saya pada Porprov hari ini alhamdulillah memotivasi sekali untuk kejuaraan selanjutnya. Ajang Porprov ini adalah ajang satu uji kompetisi bagi saya untuk melihat kompetisi saya di saat-saat ini bisa mempersiapkan untuk kejuaraan selanjutnya yang akan datang di akhir tahun, yaitu kejuaraan kejurnas gulat nantinya di Bali. Insya Allah saya akan mempersiapkan lebih baik lagi untuk kejuaraan itu.

Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Ombudsman Sumatera Barat akan menelusuri penyebab gangguan kendaraan konsumen yang terjadi akhir-akhir ini. Puluhan kendaraan balap liar terjaring Satlantas Polresta Padang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita segera bergabung dengan opsi siaran berjaringan nasional yang kita dengarkan melalui Pro1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Radio Republik Indonesia Padang. Kita segera menuju Pro1 RRI Jakarta.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Hai. Ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran gak berdua aja.
0: Iya.
2: Senang kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam gak ya? Nah. Gak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang yeah. peduli Palestina.
0: Iya. Yeah.
1: Wow.
0: Jadi boleh yes. diceritain gak seperti apa betul. Sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
3: Yeah.
1: Mm-hmm.
3: Silakan.
0: Yeah.
1: Sis Bella.
3: Leadernya.
1: Leader. The leader.
2: Saya nggak leader. Saya ini anak magang. Anak magang. Fresh graduate.
1: Ya yeah, ya yeah, ya.
2: Yeah. Ada masanya.
1: Betul. Ya. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi,
3: Tanah Para Nabi.
2: Yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Ya, pengennya begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. boleh.
4: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
4: Saya udah ingat ya.
2: Iya,
4: ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: oh, Tere. Ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, Tere. Ya, Masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Wow.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
4: Ada
3: Ikang Fauzi.
4: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, legend banget.
4: Ya, Endah Widyastuti.
1: Dan
4: masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya, betul.
4: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Iya, Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond, ada
3: Eka
2: Nash. Iya, betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: sama ini Mas Holil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10
1: iya. Oh,
4: dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia. Kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga
2: rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
5: tangan ya?
1: Ngambil profesi saya sih sebagai lagu. Enggak, bercanda. Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono udah ikutan, Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Rame ya.
2: Yes. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah
1: gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 7972 7912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari tunggu.
2: Siap.
5: Ada dari Palu.
1: Halo,
5: Farida.
1: Halo, Bu Farida.
5: Siang, Bu Farida.
2: Hai, Palu.
5: Halo, Bu Farida.
6: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
7: Iya. Bisa itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Okay.
7: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita hadis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
5: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
6: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu.
1: Betul.
6: Ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
2: Amin.
6: Gitu ya.
1: Amin.
6: Oke, okay. Yang lain juga masih kita tunggu ya untuk telepon dan juga
1: betul.
6: WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
6: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih. Saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apa apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah, awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
4: Betul.
3: Artisnya,
4: artisnya semua.
6: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama, emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
6: awal join.
2: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
2: Merah menyala.
3: Ya vokal di sosmed gitu gitu. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
3: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Alhamdulillah. Satu suara ya.
3: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Boleh deh. And it was really nice. Karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya, kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
3: You can make video or like an artwork, nggak usah hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan,
1: sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
3: Tapi happy banget ketemu komunitas
1: ini. That's so sweet. Sekarang baik.
3: Sama gitu loh.
1: Sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Jadi ada dapat chemistry-nya juga. Alright, okay. Kita ada penelpon.
6: Kita sapa lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
8: Halo.
6: Halo. Iya Ari.
1: Ari.
6: Silakan Ari.
1: Silakan. Ya.
8: Kapan ke
6: Samarinda?
4: Ayo, okay. Terima kasih mau ya, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi
6: Mas Ari.
1: Itu aja.
6: Oh, okay. Right. Terima kasih.
4: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya,
4: iya. Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
4: kolaborasi ini
1: dan
4: kolaborasi
1: ya,
4: ini. TPN movement.
1: Iya.
6: Betul.
1: Baik.
6: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
4: Single kedua.
6: Ya. Oke.
1: Okay. Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
4: Iya.
6: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tadi masih juga masih bersama rame-rame. Kita,
1: ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Sang pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Agak Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi, ada Rebecca,
2: Rebecca,
4: ada Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu ya, yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya, apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella.
1: Oh, Mbak Bella.
2: Mbak proper ibu.
4: Kan,
2: iya ibu.
4: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh, aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita apa adanya ya Rebek. Sabar.
0: Satu lagi apa?
2: Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul betul.
0: Gimana Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via,
4: Via. Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Sering ya, kalau tiap promo ke Via Valen
4: ya? Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku
0: lah. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin. Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat sebetulnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Ica. Apa salam salam?
1: Oh boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar kota di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Baik. Yang kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha Mang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para serikat serikat yang tiga trio serikandi di sini ya.
2: Serikandi.
1: Para
2: serikandi.
5: Bapak besar. Serikandi. Yang cantik cantik semua.
2: Wah. Alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu. Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu. Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada klik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Salam dulu buat saya ya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Kalau berjuang salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sunilat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga Sulawesi Selatan.
1: Di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
0: Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya, Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita putarin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
0: Iya.
1: Terima kasih. Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita coba banyak, angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
6: Namanya Oma.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
0: Di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
6: bintang tamu kita? Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
1: Jadi
2: baik. Kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau apa yang menjawab?
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokanan.
7: Lokananta Blok ada.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Wah, Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai Via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantafon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus dan Kusafi.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Bella sama siapa satu ya?
1: Kafia.
8: Kafia. apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu jambon gitu.
8: Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Nanti kita
8: tiga,
1: boleh,
8: tiga orang ya,
1: tiga orang ya, Bu.
8: Ada yang penyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
7: Biar disalamin
0: juga. Kita berarti ke Jakarta ya,
1: kita ke Jakarta. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
0: Oke.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Dede Pedau dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
10: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
7: Ya, kayak CCTV ya.
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya hidup video nih.
7: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera. Itu
0: kamera. Kamera.
7: Udah enggak kuat nih.
10: Iya. Boleh enggak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
7: Siap.
0: Apa nih?
7: Nanya apa tuh?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayam ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selamat lagu Perten Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tadinda.
11: Iya. Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
11: Habaget.
1: Puhaba habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
7: Iya,
1: apa yang ditanyakan Tadinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
7: Masyaallah, makasih.
11: Karyanya juga cantik.
7: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan.
11: Karena Allah mau bayar
7: karyanya cantik
11: kan. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
7: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
7: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
7: Sudah sempat Saudi.
11: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
7: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.

0: yang harus dijawab.
1: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
2: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi nggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
1: Aku biarkan ya. Betul, menurut Kak Rebecca gimana?
3: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu, nggak terlalu religi sih menurut aku.
1: Iya, betul.
0: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
1: Iya,
0: jadi nggak ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu. Betul, kan?
1: Iya, ya, ya, betul.
3: Soalnya yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya mode ngambil dari situ. Jadi tetap
1: karena
3: ada
1: para nabi ya.
3: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
1: anthemic.
0: Alright.
2: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
0: Tapi tetap bertiga.
2: Tetap bertiga gitu.
1: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
2: movement.
1: Ay, karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat.
3: Jadwalnya mungkin baru nunggu 2 tahun lagi
1: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead jadi jangan kita-kita mulu gitu ya, meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi, jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
0: Memang harus ada movementnya ya sesuai dengan
1: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
2: TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana nggak collab sama Maher Zain?
1: Maher Zain
3: itu sih ya ide bagus.
1: Iya sih,
3: kita sempat approach ya pas itu.
1: Sempat approach
3: yang di single pertama.
1: Single pertama, iya tuh juga. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
0: pengen banget.
2: Kenapa enggak gitu ya?
1: Benar.
0: Semoga nanti
3: mohon doanya aja.
0: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
1: Iya, Ibu tadi.
0: Iya, ya, Teh Dinda
2: Dinda dari Bogor.
1: Coba nyanyi dulu.
2: Apa tuh?
4: Di mana kau berada?
2: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
0: Apa itu?
2: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, iya.
0: Suka ini biar
2: menjawab
0: dikit ya.
2: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
3: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
0: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Benar. Ya yang otw.
0: Oh, diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
1: Jadi pada suatu hari.
0: Banyaklah sang pangeran datang.
1: Betul. Gitu. Harusnya ini teng.
3: Maunya itu tadi ya.
1: Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra.
3: Cinta.
1: Ini siapa? Apa sama saya?
0: Saya sama
2: berapa ini pendengar masih nunggu jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
0: Sebenarnya digantung entar ya jawabannya.
3: Jadi mau jawab gitu ya.
0: Saya jawab setelah
3: putar aja deh, enggak apa-apa.
0: Saya jawab setelah pesan.
3: Oh, boleh-bolehnya. Belok aja.
0: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
1: Bener, kalau ratingnya enggak tinggi
0: sebenarnya. Iya. Tunggu dulu.
2: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
1: Masih
2: menunggu ini.
0: Ya, tapi terserah mau
1: jawab ya
0: enggak itu kan.
1: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
0: nih. Iya.
1: Kalau misalnya lancar insya Allah cepet.
3: Mohon doanya berarti.
1: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
3: berpesona bukan.
1: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
3: gitu. Pro-Palestine
1: berbanyak. Pro-Palestine juga.
0: Betul.
3: Minggir ya.
1: Nah, Oh iya dong, harus ke Palestine dong.
0: Iya, jadi apa

0: Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Devi Nur, kalau jodoh pasti
1: bertemu.
0: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu bawa makanan.
3: Baik, kalau kita beneran gulat dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, apa lagi ini?

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Yeah. Yeah. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur. Ya.
1: Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Ya, pertanyaan Ica enggak dijawab
3: loh.
1: Nama medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah,
1: Spotify.
3: Oh,
1: Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Yeah.
3: Gimana sih waktunya promo doang?
4: Yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah. you go.
4: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music, and all
4: British. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
4: Oh. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang bagus.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via dia.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya.
3: Ya, sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Nah, apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Namanya
1: itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung
4: ini ya.
3: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang atau
4: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Makanya recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya, saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Jadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama
1: perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
3: Boleh, boleh.
1: Ya, gak bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Tapi untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi, nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Itu just
1: dulu ya.
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
3: Yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh, gitu. Okay, boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
4: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a more. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Kan udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
3: Berarti gitu
4: ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Yeah.
4: Oke. Okay.
3: Spoken words itu
4: spoken words.
3: Oke.
1: Oke.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: banyak orang untuk bersuara
1: itu
0: sih.
1: Dia. Mm-hmm. Ya. Itu dia kan.
0: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
1: Power.
0: Yeah, our betul. Power. The people yeah. united will never be defeated.
2: Yes. Yeah. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
0: Oh,
2: gitu enggak sih?
0: Panggil Mas Rangga dulu.
1: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
2: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya.
1: Betul.
2: Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
0: Iya.
2: Ini single baru.
0: Baru rilis.
3: Asik.
1: Spill dong dikit.
2: Oh, spill.
1: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Sudah spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
0: Iya, siapa tahu di sini promosi.
1: Iya,
0: judulnya dan idenya
1: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran.
0: Nah, konsep.
1: Oke, oke. Okay. Aduh, saya deg-degan ini kita kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
0: Bagiannya
1: enggak ini nih.
0: Ambil dua orang ya.
2: Gimana spill dikit boleh?
0: Iya, spill
1: dikit ya. Spill lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
2: Okay.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
1: Oh,
4: aneh nggak? Sebagai songwriter aneh ya?
1: Iya aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
4: dikit
1: semua.
4: Lagi, dikit lagi dong.
1: Oh iya, dijelasin semua ntar nggak bisa kesini kan? Oh,
4: iya. Judulnya ya, apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
1: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
0: Dalam banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
1: masa
4: ada orangnya
1: masa, gitu.
4: Nah ternyata setelah aku bikin lirik itu, muncul tuh quote-quote. Jadi yaudah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
1: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan, terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
1: Semoga
4: ada di semua di SPD.
1: Yes.
2: Ya. Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
1: Harus. Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
2: Tanah Para Nabi.

0: Bukan
1: iya, di 100% Indonesia. Ternyata yeah. Waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget,
1: ya.
2: Seru banget
1: enggak berasa.
2: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, ya. Semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
2: Jangan lupa
1: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, mungkin dari start from you ada.
4: Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
1: Oke.
3: Okay.
1: Betul.
2: Thanks. Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
3: Kavia dulu bisa.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine.
3: Oke,
2: Bella.
1: Iya dong. Waktu dan tempat dipersilakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Gue kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya. Kayak.
3: RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Thank you. Ada dulu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan saya Teguh Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.

Selamat sore pendengar. Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapatkan penggantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan, sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang Pengar, selamat sore. Apa kabar? Kita bersama di Bercerita Bencana untuk hari ini. Dan Anda nanti bisa bergabung melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin menyaksikan juga perbincangan ini, silakan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita bersama di program acara Bercerita Bencana.
1: Saatnya kita ikuti dialog Bercerita Bencana.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat sore. Kita bersama di Bercerita Bencana untuk hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Berbicara tentang Kabupaten Solo perpanjang status tanggap darurat. Untuk itu, saya akan sapa dulu narasumber kita yang sudah terlihat di Zoom mendengar. Ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Saifullah MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Saifullah.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Widi dan para assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rita di Pro 1 RRI Padang, Pak Saifullah, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, Widi narahubung kita. Kemudian saya juga sudah lihat narasumber kita berikutnya, pendengar. Kita bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo, Bapak Nopelius STMT. Halo, selamat sore, Pak Nopelius. Belum terdengar suara Bapak, masih termute barangkali mikrofonnya, Pak. Silakan di-onkan dulu, Pak.
2: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara Pak Nopelius di studio. Dan kita juga saat ini sedang menantikan kebersamaan kita. Sudah bergabung juga narasumber kita berikutnya. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Kabupaten Solo, ada Bapak Randu Dasta Pratama. Halo, selamat sore Pak Randu. Assalamualaikum. Halo Bapak. Pak Randu. Iya, kita.
3: Selamat sore, Mbak.
0: Oke, selamat sore. Apa kabar, Pak Randu? Boleh di-onkan kameranya, Pak Randu?
3: Lagi di atas mobil ini, Pak.
0: Oh, lagi di perjalanan. Oke, baik. Tetap berhati-hati ya, Pak Randu. Oke, ada kegiatan juga. Pendengar, silakan nanti bisa bertanya kepada tiga narasumber kita melalui telepon 812878 atau juga boleh melalui WhatsApp 0811666975. Dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Pak Nopelius dulu nih. Pak Nopelius, ini terkait juga dengan Kabupaten Solo perpanjang status tanggap darurat bencana. Ini pasca kejadian 21 September kemarin ya, Pak, kalau saya tidak salah tanggalnya. Hal yang cukup memprihatinkan terjadi di sana. Pak Nopel, ini sebelum kita lebih jauh ke masa perpanjangan tanggap darurat yang kalau kita lihat informasinya sampai seminggu ke depan lagi ya, kalau saya tidak salah. Nah, ini kondisi sekarang terkini di Kabupaten Solo bagaimana, Pak Nopelius?
2: Ya, terima kasih RRI dan semua RRI Padang. Nah, di sini kita jelaskan bahwasanya kemarin pada tanggal 3 Oktober kita tetapkan untuk perpanjangan status tanggap darurat untuk 7 hari ke depan. Hal ini karena masih banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis. Jadi mungkin untuk personil sudah kita kurangi, potensi-potensi yang baik dari TNI, Polri mungkin sudah mulai berkurang. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggunakan alat berat, masih kita fungsikan karena dari 11 kantor yang terdampak di komplek perkantoran RTK ini masih butuh penanganan karena banyaknya material-material berat yang harus dikerjakan dan disingkirkan karena untuk mitigasi ancaman-ancaman bencana susulan.
0: Baik, ini berarti perpanjangan tanggap darurat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak?
2: panjang tanggap darurat mulai hari ini dari 6 Oktober sampai dengan 12 Oktober selama 7 hari ke depan.
0: Dengan alasan tadi karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang teknis yang perlu dikerjakan ya Pak ya. Itu lokasinya di mana saja Pak kegiatan-kegiatan itu?
2: Lokasi yang terdampak di bencana ini kan di komplek perkantoran Bupati di Aruk Muda. Jadi di komplek ada 11 kantor yang terdampak dan satu rumah makan yang perlu penanganan ekstrim. Artinya dari kantor-kantor yang terdampak ini masih banyak puing-puing berat, lumpur yang masuk ke dalam kantor tersebut. Seperti kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Luari, DPMN, kemudian Dinas PU, kantor pariwisata dan kantor ruang sidang DPRD ini yang perlu penanganan secara khusus untuk 7 hari ke depan.
0: Baik, oke di awal itu informasi yang disampaikan Pak Nopelius, walaupun nanti kita akan cari tahu tentang pengungsi bagaimana, masyarakat di sana bagaimana ya Bapak kondisinya. Saya ke narasumber kita berikutnya dulu Pak Syaifullah. Pak Syaifullah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Pak Kadis. Bapak ya, ini pasti masyarakat masih membutuhkan bantuan-bantuan. Ini kalau dari catatan Dinas Sosial bagaimana? Bantuan apa mungkin yang dibutuhkan atau saat ini Dinas Sosial sudah memberikan bantuan apa saja ini Pak ke masyarakat di Kabupaten Solo Pak Syaifullah?
4: Ya berita sekarang kalau pengungsi kan sudah bisa dikatakan tidak ada lagi karena sudah kembali ke rumah masing-masing ya. Tetapi bukan berarti mereka tidak butuh lagi bantuan ya, untuk pengungsian mungkin tidak. Lalu kita akan mendata lagi besok pagi saya ke sana. Apakah masih butuh bantuan logistik ya, atau masih ada cadangan seperti beras atau sembako lah ya. Kita akan data lagi. Mungkin Pak Novelius bisa juga memberi informasi nanti ya. Tapi yang untuk relawan dan pekerja, kita kan masih mendirikan dapur umum ya. Itu mungkin dari Solo, dari Kabupaten Solo saja. Itu untuk kebutuhan para pekerja. Nanti kalau memang masih butuh logistik, kita akan sampaikan juga ke Kemensos karena insya Allah besok pagi Menteri Sosial akan ke Solo ya. Mungkin bisa juga ditambah dari pusat, di samping dari provinsi dan Kabupaten Solo sendiri.
0: Oke.
4: Mungkin begitu sementara Bu Rita.
0: Baik, ini memang nanti pada pukul 15:17 kita jeda sejenak karena waktu azan asar di Padang dan sekitarnya itu masuk pada pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Tapi saya masih bisa ke Pak Randu ini. Ya. Pak Randu, catatan dari PMI terutama bidang penanggulangan bencana dan logistik PMI Kabupaten Solo, ada catatan apa mungkin yang dibutuhkan masyarakat, bantuan seperti apa yang dibutuhkan saat ini Pak Randu? Halo Pak Randu.
3: Oke, terima kasih banyak Mbak.
0: Iya.
3: Untuk kami dari PMI mungkin tidak terlalu berbeda dengan apa yang beliau sampaikan oleh Bapak Nopelius tadi, Mbak. Karena sebagai komando beliau di Kabupaten Solo, untuk BPBD Kabupaten Solo sudah cukup baik untuk mengerahkan potensi-potensi yang telah bergabung melakukan intervensi terkait dengan musibah yang melanda Kayu Aro, yang mana itu melanda beberapa perkantoran di komplek, juga termasuk perumahan yang berada di sekitaran Sokarami. Tapi kalau dari kami PMI, kami cuma memberikan layanan kemarin itu dalam bentuk bantuan tenaga untuk biaya taksi bersihnya. Kemudian kami juga disupport oleh PMI Provinsi untuk melakukan distribusi air bersih, yang mana pada hari pertama dalam perpanjangan ini kita masih ikut giat. Karena yang mana di daerah Sukarami ini Mbak, itu yang terdampak dengan air bersih bukan yang dilanda sepanjang arus kemarin aja gitu. Jadi itu yang kita coba backup Dan mungkin dari Bapak Nopilius bisa bantu juga nanti bagi masyarakat yang membutuhkan termon. Boleh kita bantu nanti kita isi gitu. Karena sampai hari ini PMI Kabupaten Solok masih membuka open donasi untuk bantu distribusi airnya. Dan untuk di Pemda kita usahakan kita tetap backup kebutuhan air sekretariat, kemudian air untuk OPD-OPD yang membutuhkan gitu. Seperti untuk hari ini kita backup untuk sekretariat dan dinas kesehatan. Dan mungkin arahan dari posko Bapak Nubilius, kalau seandainya memang butuh, kita siap bantu. Mungkin itu dari Kabupaten Solok untuk sementara, Mbak.
0: Iya, ini kalau ketersediaan bantuan sendiri dari PMI bagaimana, Pak Rando?
3: Kalau bantuan dalam bentuk sembako, kita kemarin tidak ada penggalangan. Kita hanya support kemarin peralatan-peralatan giat itu yang kita support dalam bentuk gerobak dan alat alat kebersihan kemarin. Itu yang telah kita coba. Karena kalau untuk sembako, kita kerjasama dengan beberapa lembaga, kemudian dari beberapa negari yang mencoba menghubungi kita, itu kita arahkan ke posko. Kalau mereka maunya ke posko induk, kita arahkan ke atas di lapangan parkir kantor bupati, dan kalau mereka mau door to door, kita bantu pendampingan. Mungkin seperti itu yang kita lakukan. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Baik, ini Bapak-bapak kita jeda sejenak ya, Bapak-bapak, karena ini memang jelang 2 menit jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali. Pak Randu, Pak Syafullah dan Pak Nopelius, nanti kita lanjutkan kembali ya, Bapak-bapak. Pendengar, jangan lupa Anda bisa saksikan juga perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nanti bisa bertanya kepada narasumber kita. Silakan telepon ke 0751 812 8788 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dari tambang hingga hasil bumi, semua melimpah. Namun tahukah Anda, nilai terbesar bukan hanya dari hasil mentah, tapi dari proses hilirisasi. Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan hilirisasi, lapangan kerja terbuka, industri berkembang, dan ekonomi nasional semakin kuat. Jadi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk berkualitas. Dukung hilirisasi, gunakan dan banggakan produk dalam negeri.
0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, segera kami kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan.

mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dalam dialog bercerita bencana. Masih berbicara tentang Kabupaten Solok perpanjang status tanggap darurat bencana. Saya masih bersama dengan tiga narasumber kita, bersama Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Kabupaten Solok, Bapak Randu Dasta Pratama. Kemudian kita juga bersama dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Syaifullah MM. Serta di Zoom kita masih bersama juga dengan Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok, Bapak Nopelius STMT. Terima kasih Bapak-bapak masih di sini di Bercerita Bencana. Kita akan lanjutkan menerima telepon juga nanti 0751 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dan untuk saat ini saya kembali ke Pak Nopelius dulu. Pak Nopelius, ini terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan begitu ya. Jadi alasan perpanjangan masa tanggap darurat tadi kan sudah Pak Nopelius sampaikan, ini dari tanggal 6 sampai 12 Oktober dan fokus yang dilakukan adalah pembersihan ataupun penanggulangan bencana yang melanda beberapa perkantoran ya yang terjadi di komplek di Arosuka, begitu di Arosuka. Pak Nopelius, untuk kondisi masyarakat sendiri boleh diupdate Bapak, mungkin masih ada. Tadi kalau dari Pak Saifullah kan tidak ada pengungsi. Ini dari catatan BPBD sendiri bagaimana kondisi masyarakat Bapak? Memang tidak ada lagi pengungsi atau memang masih ada di tempat saudara dan lain sebagainya? Silakan diinformasikan Bapak.
1: Terima kasih ya, Bu Rita. Kalau jumlah pengungsi kita di lapang sekarang berjumlah sekitar 77. Jadi 77 ini terdiri dari terpusat ada 10. Dan di yang 10 ini berada di pabrik tahu. Ini sebuah pabrik tahu yang berada di jalan provinsi hanyut semuanya. Jadi ada 10 di sana sudah kita pasang tenda. Kemudian di Peksot, Peksot namanya di dekat rumah makan Kayu Aro, ada sekitar 15 jiwa. Kemudian yang mandiri, 52 yang mandiri ini sudah kembali di rumah keluarganya. Jadi jumlah pengungsi kita berjumlah 77 orang yang terdiri dari mandiri, terpusat, dan ya itu Pak, mandiri dan terpusat.
0: Oke, baik. Yang dibutuhkan pengungsi saat ini apa Pak?
1: Kalau yang dibutuhkan saat ini mungkin dari segi kebutuhan dasar mungkin untuk 2 hari ke depan ini masih memadai. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kebutuhan tempatnya ini karena ada beberapa rumah yang rusak, ada 19 buah rumah yang rusak. Mungkin kebutuhan ini, kebutuhan perumahan ini yang perlu kita kejar secepatnya. Karena pada ini kami dari BPBD bersama BNPB sudah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu hunian. Jadi dana tunggu hunian terhadap 18, sebenarnya adalah 19. Jadi 18 kita sudah usulkan mereka akan mendapatkan dana tunggu hunian. Jadi mereka ini dana tunggu hunian ini
2: saya izinkan 5 menit untuk salam Pak Arya Burita.
0: Oke, silakan Bapak.
1: 100.000 per bulan selama 3 bulan. Jadi ya, seperti contohnya di pabrik tahu dan Peksot ini ada 25 KK yang butuh penanganan secepatnya untuk perumahannya. Jadi mungkin dalam 2 hari atau 3 hari ke depan dana tunggu hunian untuk 18 KK terdampak ini akan kita lakukan proses pencairannya dari Bank BRI.
0: Baik, oke, terima kasih. Berarti ini memang ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya ke Pak Randu lagi, Bapak. Halo Pak Randu.
3: Iya Pak.
0: Iya, Pak Randu, ini ada masyarakat yang masih di pengungsian gitu ya. Hal-hal yang dibutuhkan termasuk kebutuhan yang mendasar itu kebutuhan air bersih ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya Pak Randu. Ini bagaimana koordinasinya Pak Randu? Ini mungkin koordinasi dengan pihak-pihak lainnya begitu, atau yang bisa mendukung ketersediaan air bersih juga. Karena memang kebutuhan air bersih kan memang kebutuhan yang diperlukan sehari-hari oleh masyarakat, terutama di tempat-tempat pengungsian. Bagaimana PMI menanggulangi ini Pak Randu?
3: Ya, kalau untuk di komplek perumahan sendiri kita ada koordinasi dengan perangkat Nagari, termasuk dengan ketua komplek perumahannya sendiri, itu kita libatkan. Karena kita juga support juga kemarin dengan beberapa buah tetmon air, cuman itu masih ada kurang di beberapa tempat. Dan yang perlu kita evaluasi itu survei ulang di mana komplek yang telah airnya sudah mengalir, itu sebaiknya tetmonnya digeser. Mungkin ini perlu dengan koordinasi dengan posko utama, karena di sana ada pengendali. Kita nggak tahu juga tetmon itu bantuan dari pihak mana gitu, kecuali itu ada mereknya di sana. Karena di beberapa titik masih sangat dibutuhkan, begitu Mbak. Seperti di kompleks Sukarami itu butuh tetmon. Airnya ada air yang sudah hidup, tetapi airnya itu masih berbau kata masyarakatnya. Jadi ya untuk air minum sendiri mereka belum mau menggunakan air tersebut. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, kalau kondisi kesehatan masyarakat bagaimana Pak Randu melihat?
3: Kalau untuk kondisi kesehatan masyarakat itu biasanya seperti yang kita lakukan di TDB tahun 2025, kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Karena biasanya kalau bekas banjir bandang ini yang perlu kita kendalikan itu adalah nyamuknya. Biasanya itu Mbak. Karena banyak sampah-sampah yang tergenang air, itu sebaiknya ada upaya untuk pembersihan gitu. Dan itu harapan ada himbauan dari Dinas Kesehatan ke komplek-komplek yang terdampak dengan air bah kemarin.
0: Ya baik, saya kembali ke Pak Nopelius dulu. Pak Nopelius, ini kan selama masa perpanjangan tanggap darurat ini, ada target Bapak misalnya selama masa perpanjangan tanggap darurat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan ini Pak, atau ada kendala di lapangan Pak Nopel?
1: Kalau target kita ini mungkin dalam 7 hari ke depan ini, bagaimana pelayanan-pelayanan kantor masyarakat terdampak ini akan kita fungsikan secepatnya, karena ada beberapa kantor yang secara fungsional tidak bisa difungsikan dan harus tidak bisa difungsikan seperti kantor DPMN, kantor Dinas PU, dan kantor Sekretariat DPRD. Jadi kalau untuk kantor DPMN dan kantor Dinas PU, sudah ada kita untuk sementara kita relokasi ke tempat yang aman di dalam komplek juga, dalam komplek tersebut. Jadi target kita ke depan bagaimana semua fungsi-fungsi kehidupan masyarakat ini, target kita selama 7 hari ke depan ini bisa tercapai walaupun belum sempurna. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Randu dari PMI tadi, bahwasanya kebutuhan masyarakat sekarang ini kan lebih banyak untuk kebutuhan air minum. Jadi kami berterima kasih kepada kawan-kawan relawan baik dari yang super mobil tinggi, kemudian dari BPBD Saya, Solo dan Solo, kemudian juga dari PMI sendiri yang supply air bersih kepada masyarakat. Karena di Yarosuka ini sumber air bakunya banyak, jadi pemilik-pemilik depot air minum itu menggratiskan kepada tangki-tangki untuk support kepada masyarakat. Dan terkait dengan montas juga sudah banyak dapat bantuan tetmon kemarin datang dari beberapa donatur. Ini sudah kita salurkan ke masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana.
0: Oke, baik, berarti memang bekerja bersama, bantuan dari masyarakat di sekitarnya juga banyak ya Bapak. Tapi untuk terkait terkait layanan publik juga tadi, karena memang banyak kantor yang kantor pemerintahan juga yang terdampak. Tadi ada beberapa kantor yang direlokasi. Nah ini Bapak, kantor-kantor yang direlokasi ini pelayanan tentu belum maksimal seperti bagaimana biasa begitu ya Pak ya. Nah ini kantor-kantor yang direlokasi itu sudah semuanya atau masih ada yang belum bisa beroperasi kembali untuk layanan publik ini, Pak Nopel?
1: Kalau untuk pelayanan publik sementara ini yang terdampak, yang terdampak langsung dengan pelayanan publik mungkin tidak begitu terganggu seperti kantor ketetapan sipil, kantor dinas sosial, kemudian pelayanan stup itu karena kantornya tidak terdampak dari bencana. Jadi untuk pelayanan publik mungkin saat ini tidak begitu terganggu.
0: Oke, masih ada pelayanan publik satu pintu, tapi tempatnya berbeda ya, bukan di tempat iya, yang terdampak sekarang. Oke, baik. Pak, target untuk yang tercepat yang akan dilakukan saat ini, karena masih tadi disampaikan alat-alat berat masih bekerja, begitu ya? Target secepatnya, mungkin yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, Pak Nopelius.
1: Target cepatnya mungkin pada saat ini karena kantor perkomplek perkantoran kita ini berada di pinggir sungai yang terdampak bencana. Jadi untuk 7 hari ke depan ini bagaimana batu-batu besar dan normalisasi sungai itu yang utama kita lakukan. Mulai dari depan kantor DPMN sampai ke pabrik tahu yang terakhir yang terdampak bencana pada saat ini dari pihak BWS5, Kementerian PUPR sedang melaksanakan normalisasi bersama dengan BNPB untuk menormalisasi dan batu-batu besar yang berada di sepanjang jalan di komplek-komplek perkantoran ini kita singkirkan dan kita jadikan tanggul untuk mitigasi jika terjadi banjir-banjir susulan karena pada bulan ini sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh BMKG bahwasanya pada bulan Oktober dan Desember, sampai bulan Desember akan terjadi peningkatan curah hujan yang sangat tinggi dan hal ini kami khawatirkan nanti jika ini tidak dilakukan mitigasi di sepanjang sungai ini akan berdampak kembali terhadap masyarakat yang berada di bantaran sungai Batang Baliar ini karena ada beberapa rumah yang berada di sepanjang Batang Baliar ini dan karena arus sungai ini juga berada di jalan lintas jalan nasional, jadi banyaknya aktivitas kendaraan masyarakat yang berada di sepanjang jalan ini. Jika nantinya terjadi bencana-bencana susulan, itu bisa kita mitigasi.
0: Baik, terima kasih Pak Nopelius. Saya beralih kembali ke Pak Randu. Pak Randu, Pak Nopelius juga kita bacakan WhatsApp ini dari pendengar kita. Ada Ibu Ana di Rawang. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore narasumber. Pertanyaan saya adalah terkait dengan bantuan kepada masyarakat ini mengatasi trauma pasca bencana. Ini bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Solo ataupun para relawan? Saya ke Pak Randu dulu nih, Pak Randu. Ini terkait hal ini, apakah ada juga bantuan dari PMI atau PMI bersama dengan yang lain atau yang lain mungkin memberikan bantuan trauma healing lah mungkin ya maksudnya. Silakan Pak Randu.
3: Ya. Kalau untuk trauma healing dari kita nggak ada melakukan layanan itu kemarin. Tapi kita join sama rekan-rekan kita dari Relawan Nusantara. Mereka ada kebetulan punya layanan trauma healing juga. Nah, jadi kita kemarin kolaborasi bersama rekan-rekan dari Relawan Nusantara terkait kegiatan trauma healing. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Nopelius, sebelum saya beralih ke Pak Nopelius, kita sapa kembali Pak Saifullah sudah bergabung. Pak Saifullah?
2: Iya,
0: ya, terima kasih sudah kembali bergabung, Bapak. Dan ini terkait juga dengan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk korban bencana di Kabupaten Solo, khususnya di Arosuka. Nah, ini masih ada beberapa pengungsi mungkin yang butuhkan bantuan. Ini masih ada dapur umum atau dalam jangka waktu terdekat ini bantuan-bantuan apa lagi mungkin yang sudah disiapkan oleh Dinas Sosial ini untuk masyarakat kita di sana, Pak Saifullah?
2: Ya, Bu Rita. Seperti saya sampaikan tadi, kita masih ada stok logistik, masih ada berupa makanan, siap saji, mungkin juga termasuk sandang ya. Tapi nanti kita lihat lagi kebutuhan masyarakat. Nanti kita juga tanya sama Pak Novelius nih dan Pak Randu apa yang dibutuhkan. Kita bisa di samping yang sudah ada di Kabupaten Solo, dari provinsi juga bisa. Dari Kemensos sendiri masih juga bisa membantu. Tapi kan kebutuhan itu perlu kita data. Kalau untuk sembako, kemarin beberapa kali kita juga menyalurkan juga termasuk melalui LKS ya. Itu kita sudah salurkan juga. Besok pagi kita mau ke sana, mendata itu melalui Dinas Sosial Kabupaten Solo, juga PPD Solo, termasuk mungkin dari Pak Randu ya, dari PMI. Nah, kemudian terkait dengan trauma healing, kita juga punya program LDP ya, sama dengan trauma healing. Kalau itu memang dibutuhkan, kita akan arahkan ke Kabupaten Solo. Di samping itu juga ada dari beberapa LSM yang juga seperti kata Pak Anufilius tadi, dan juga Pak Randu ya, sering menawarkan diri atau mau bekerja sama dengan pemerintah. Kita juga membantu logistiknya mungkin ya. Yeah. Jadi kan LDP itu kan biasanya kami membantu makanan anak-anak itu ya. Itu indikasi teman anak.
0: Yeah.
2: Itu insya Allah kita bisa, akan bisa menambah bantuan insya Allah. Kalau dapur umum yang dari provinsi sendiri kan sudah close, juga kita ngutus Padang Pariaman kemarin juga sudah close. Sekarang yang ada itu di untuk dari Kabupaten Solo, masih ada di samping Mandiri ya, juga dari pemerintah Kabupaten Solo. Nah, kalau itu butuh logistik juga, kita juga akan bantu.
0: Ya, Pak Syafullah, ya. Seperti yang Bapak informasikan di awal tadi, kalau besok kan Menteri Sosial juga hadir ya di ya, sana. Ini ada yang disampaikan mungkin Bapak terkait dengan kondisi ya. Kabupaten Solo?
2: Ya, jadi Menteri Sosial di samping melihat secara langsung juga ingin secara resmi menyerahkan santunan untuk yang meninggal dunia itu kan 15 juta ya per orang. Kemudian kalau luka berat 5 juta, luka ringan tuh 3 juta. Nah, begitu di secara resmi diserahkan oleh Mensos.
0: Oke, baik. Ya. Nah, Bapak, terkait juga dengan pertanyaan pendengar kita di WhatsApp, ini trauma healing untuk masyarakat yang tertimpa bencana ini, kalau dari Kementerian Sosial ada, dari Dinas Sosial maksud saya, ada ya. Yang bisa disampaikan juga Bapak terkait trauma healing untuk masyarakat ini?
2: Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita dari Dinas Provinsi juga punya peksos-peksos ya, kita kerahkan ke situ, dan kita juga ada program LDP ya, itu sama dengan trauma healing, itu sebelumnya titiknya tidak di Solo ya, nanti karena ada waktu 2-3 bulan ya, kan perubahan ya, bisa kita arahkan ke Kabupaten Solo ya. Samping itu kita juga mengajak lembaga-lembaga yang lain untuk yang punya lembaga serupa ya, yang untuk trauma healing ini, itu kita ajak untuk sama-sama ke Kabupaten Solo, dan kita nanti akan membantu logistiknya. Biasanya untuk kita memberikan makanan anak-anak dan juga pakaian gitu.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Randu dulu. Pak Randu, untuk tanggap perpanjangan tanggap darurat ini, relawan dari PMI yang diturunkan berapa, Pak?
3: Ya, untuk dari PMI relawan kita sekarang turun 5 orang karena untuk giat aksi bersihnya kita udah pamit hari kemarin, kita sampaikan di posko utama karena beberapa orang relawan kita sudah mulai kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ada yang guru, ada yang bekerja di luar, karena waktu cutinya mereka sudah habis, karena mereka ada yang mengajukan cuti kemarin terkait
0: karena ingin
3: bergabung
0: di sana ya,
3: di kebencanaan ini. Jadi untuk hari ini kita cuma lanjut layanan air bersih. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Nopelius dulu. Pak Nopelius, ini yang Bapak informasikan juga tadi, kalau informasi dari BMKG terkait dengan kemungkinan adanya cuaca ekstrim begitu ya, Pak. Berarti harus ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Solo agar peristiwa ini tidak terjadi lagi dan bisa diminimalisir dampak dari cuaca ekstrim ini. Apa-apa mungkin yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ini, Pak Nopelius? Mungkin hal yang dilakukan oleh BPBD khususnya untuk antisipasi daerah-daerah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, termasuk oleh masyarakat lain yang mungkin melewati jalur tersebut yang arah Kabupaten Solo misalnya. Silakan, Pak.
1: Untuk jalur-jalur yang berisiko tinggi terhadap ancaman longsor, yang pertama ini di jalur Lubuk Selasih ke Arusuka. Jadi kemarin kita sudah ada pemaparan dari BMKG hari Sabtu di posko, bahwasanya sesuai dengan prediksi BMKG akan terjadi peningkatan curah hujan bulan November sampai bulan Desember. Dan ada beberapa titik-titik yang krusial yang harus kita jaga. berarti di Lubuk Selasih menuju ke Arak Panjang, kemudian dari Lubuk Selasih menuju Arosuka, dan kemudian juga di titik-titik yang bekas bencana tahun kemarin. Karena Solo ini secara topografi berada di daerah perbukitan dan banyak sungai, di ancaman-ancaman banjir sangat tinggi berdasarkan peta kajian risiko bencana yang kita terbitkan pada tahun 2025, bahwasanya sungai-sungai yang berada di Kabupaten Solo ini sangat rawan terjadi banjir bandang. Jadi kami dari BPBD, khususnya dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, jika ada rilis dari BMKG, kami langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kelompok-kelompok siaga bencana, seluruh masyarakat dan wali negari, bahwasanya akan terjadi peningkatan cuaca ekstrim. Seperti kemarin pada tanggal 19 sampai tanggal 21, ada surat dari BMKG bahwasanya selama 3 hari ke depan akan terjadi peningkatan cuaca, yaitu cuaca ekstrim. Jadi kami dari BPBD bersiaga menyampaikan himbauan-himbauan ini kepada masyarakat.
0: Untuk petugas sendiri, misalnya dari BPBD atau petugas-petugas lain mungkin yang kolaborasi dengan BPBD, ada ditempatkan di daerah-daerah rawan tersebut, jadi bisa antisipasi, atau alat-alat berat ada di sana, Pak Nobel?
1: Kalau petugas seperti kita di BPBD ini di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pustalop, kita setiap saat menginformasikan di WA group siaga nagari, di mana di WA group tersebut ada dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari KSB juga, PMI dan wali nagari serta wali jorok. Jadi setiap ancaman-ancaman bencana kita sampaikan di WA group ini, kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Dan kita di BPBD juga ada 21 anggota TRC, jadi yang siap siaga 24 jam untuk memantau kondisi jika terjadi peningkatan curah hujan di catchment area Batang Lembang, kemudian Batanggawan, dan juga sungai-sungai yang berada di Kabupaten Solo ini.
0: Ada rambu-rambu juga mungkin, Pak, yang diletakkan di daerah-daerah yang rawan tersebut?
1: Kalau rambu-rambu ada, kemarin pasca bencana hidrometeorologi tahun 2025 di Paninggahan, kita memasang sebanyak 30 rambu. Jadi tahun sebelumnya juga kita sudah masang rambu evakuasi, rambu rawan bencana banjir, karhutla, dan banjir bandang, kemudian juga cuaca ekstrim, dan rambu-rambu longsor. Jadi sudah kita pasang di titik-titik yang berbahaya. Dan kemudian kita mungkin juga untuk di daerah yang baru terjadi ini, di Arosuka ini juga nanti akan kita pasang rambu-rambu rawan bencana. Kemudian untuk kedepannya kita juga berencana akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan early warning system, EWS, untuk banjir bandang. Kemarin dari Universitas Gadjah Mada sudah datang menawarkan sumber daya manusianya untuk pemasangan EWS di sekitar Arosuka ini sampai untuk ke Kota Solo.
0: Lokasi tepatnya seandainya nanti memang dipasang di mana tuh, Pak? Titik-titiknya. Ada berapa rencananya, Pak?
1: Kalau rencana awal ini dari UGM, kemarin mereka tuh baru survei, pemasangannya sudah dipresentasikan kepada kami di komplek perkantoran Arosuka sampai ke sepanjang aliran Batang Sumani dan Batang Lembang sampai ke Kota Baru di Kota Solo.
0: Oke, berarti mungkin kapan dipasang itu sudah ada informasi sedikit mungkin, Bapak? Atau baru pengamatan wilayah dulu, lokasi dulu?
1: Sebenarnya kita pada bencana hidrometeorologi kemarin kita sudah identifikasi titik-titik di mana yang akan kita pasang. Kita sudah mengusulkan seperti di Sanimbaka, di Paninggahan, dan yang terbaru ini di Arosuka. Jadi mungkin dari pemaparan yang disampaikan oleh tim dari UGM kemarin, mungkin dalam waktu secepatnya akan mereka akan realisasikan untuk BWS di kawasan Larasuka ini. Juga nanti akan kita juga bekerjasama dengan Kementerian PU melalui BWS 5, juga akan memasang WS banjir. Nah, ini di beberapa titik rawan di Kabupaten Solok.
0: Baik, saya ke Pak Randu dulu. Pak Randu? Halo Pak Randu?
3: Halo, ya.
0: Iya, Bapak, ini kan pasca bencana ini kan banyak kegiatan-kegiatan juga yang melibatkan PMI, begitu bantuan-bantuan diberikan oleh relawan PMI. Tapi kalau untuk setelah ini, atau mungkin sebelum bencana terjadi, mungkin ada edukasi yang bisa dilakukan oleh PMI. Ada rencana seperti itu tidak, Pak Randu? Mungkin edukasi dulu kepada masyarakat, seandainya ada bencana, masyarakat bisa melakukan apa? Mungkin ke sekolah-sekolah, ke masyarakat langsung, ada kegiatan mungkin rencananya dari PMI, Pak Randu?
3: Ya, kalau untuk program-program mitigasi kita ada. Bahkan itu kita sinergikan dengan BPBD sendiri, biar kegiatannya itu seirama. Namun seperti di BPBD kan juga sudah masuk ke sekolah-sekolah juga, seperti program SPAB ya namanya. Tapi kalau kita di PMI lebih banyak bermain di edukasi sama relawan-relawan masa depan kita, seperti PMR. PMI kan programnya di PMR, di sekolah-sekolah. Kalau untuk di masyarakat sendiri, kita berdasarkan penunjang sih, Mbak. Kalau seandainya kita dapat support dan dukungan, kita lakukan pembinaan di negari-negari yang punya potensi atau ancaman begitu. Seperti yang di program BPBD itu ada namanya kelompok siaga bencana. Kalau di PMI kita ada namanya SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat, dan itu tupoksinya dan ruang lingkupnya hampir sama. Demikian, Mbak, kalau program-program dari kita.
0: Kalau untuk saat sekarang, kendala yang dihadapi PMI di lapangan untuk memberikan bantuan atas kejadian yang di Larasuka, terutama untuk masa perpanjangan ini, ada, Pak Randu? Kendala di lapangan?
3: Kalau untuk kendala sejauh ini tidak, terkait dengan layanan yang kita lakukan. Sebenarnya kalau untuk layanan lain ada yang mau kita lakukan, tapi permasalahan di PMI sendiri sekarang kita kekurangan SDM. Kemudian itu, juga keterbatasan di kesempatan relawan itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi.
0: Iya, kegiatan apa rencananya, Pak Randu?
3: Untuk Yankes kemarin kita mau juga open. Tetapi dokter yang bergabung dengan TSR PMI itu belum memperoleh izin dari pimpinannya. Kemudian bidan-bidan kita juga tidak ada izin. Mereka tersebar di beberapa klinik itu. Itu salah satu
0: pelayanan kesehatan ya yang belum sempat. Mudah-mudahan ini banyak dukungan juga ya, Pak Randu, untuk pemulihan masyarakat ataupun kondisi di Larasuka. Mohon maaf Bapak-bapak, karena memang harus ke closing statement. Saya ke Pak Saifullah dulu nih. Pak Saifullah, dari Dinas Sosial sendiri, terutama apa yang menjadi hal yang akan dilakukan, hal-hal secepatnya dilakukan atau yang akan dilakukan selama masa perpanjangan tanggap darurat ini. Kemudian koordinasi juga mungkin dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok sendiri. Silakan sekaligus closing statement, Pak Saifullah.
4: Ya, terima kasih Berita. Insya Allah Dinas Sosial Provinsi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Solo itu akan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau memang dibutuhkan logistik, kita akan tambah. Lalu kita juga akan arahkan LDP. LDP itu kalau kepanjangannya itu kan layanan dukungan psikososial, itu sama dengan trauma healing. Ya, kita akan arahkan pekerja-pekerja sosial kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, samping itu kita juga akan memfasilitasi ke Kementerian Sosial apa hal-hal yang butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Solo. Ya, setelah ini mungkin kalau dulu ya itu ada namanya isian rumah ya. Kalau misalnya rumah perabot-perabotnya rusak gitu ya, itu melalui Dinas Kementerian Sosial juga ada bantuan. Ini juga pemberdayaan ekonomi, itu juga ada dari Kementerian Sosial, biasanya 5 juta. Itu akan kita fasilitasi bekerjasama dengan Kabupaten Solo, sekaligus misalnya kita langsung tanya sama Pak Menteri Sosial besok. Insyaallah. Gitu Bu Rita.
0: Oke,
4: okay,
0: baik.
4: Banyak kepada masyarakat.
0: Terima kasih.
4: Salah, sabar dan optimis ya, kita akan bangkit.
0: Amin, amin. Terima kasih juga dukungan dan semangatnya ya untuk saudara-saudara kita di sana, Pak Sefola. Saya ke Pak Randu. Pak Randu, silakan closing statement-nya Bapak. Halo Pak Randu. Halo Bapak. Silakan closing statement-nya Pak Randu. Baik, kita belum dengar kembali suara Pak Randu. Saya ke Panopelius. Panopelius, silakan semangat apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Kabupaten Solo ini, terutama dari BPBD, untuk semangat ya saudara-saudara kita di sana di Arasuka. Kemudian yang jadi perhatian juga yang akan dilakukan selama masa tanggap darurat perpanjangan sampai 12 Oktober ini. Silakan Panopelius.
1: Kepada masyarakat yang terdampak di bencana di banjir bandang ini, mungkin kami secara pribadi juga bagian dari warga dari masyarakat kecamatan yang terdampak, berharap kepada semua yang terdampak ini mari kita tetap masa depan kita dengan baik, karena kami dari Kabupaten Solo akan berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa pemerintah berikan kepada masyarakat yang terdampak ini, khusus bagi masyarakat yang rumahnya hanyut, ada 19 buah rumah yang terdampak. Kami dari BPBD akan berusaha menyampaikan kepada, dan alhamdulillah insyaallah ini telah cair dana bantuan dana tunjungan untuk 18 kakak. Kemudian juga nanti akan kami ajukan rumah bagi masyarakat yang rumahnya hanyut. Kemudian yang rusak ringan, yang rusak sedang akan kita perbaiki. Seperti pada tahun-tahun kemarin, banjir yang terjadi tahun kemarin, rumah masyarakat yang terdampak, yang rusak ringan dibantu oleh pemerintah pusat sebanyak 30 juta, yang rusak ringan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Jadi bagi warga yang terdampak, jangan khawatir, pemerintah hadir di tengah kita, apa kebutuhan kita akan terpenuhi. Jika ada informasi-informasi yang tidak berasal dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan hubungi kami di kantor BPBD Kabupaten Solo dan Pusat Penyediaan Operasional Kabupaten Solo di Arasuka.
0: Baik, terima kasih Pak Nopelius. Tetap semangat Pak, mudah-mudahan semuanya bisa cepat pulih kembali. Saya ke Pak Randu. Pak Randu. Halo Pak Randu. Iya, silakan closing statement-nya Pak Randu, 1 menit Pak.
3: Oke, kalau kita dari PMI mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan terkait untuk warga Parami atau sukaran sekitarnya. Mohon bersabar dengan musibah yang terjadi kali ini. Namun mungkin sedikit saja untuk masyarakatnya terkait keluhan-keluhan yang muncul selama kami giat dan laporan-laporan yang disampaikan kepada kami, itu kita coba koordinasikan dengan pos pengendali. Tapi kita berharap semuanya bersabar, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait telah berupaya untuk melakukan pemulihan terkait musibah gelodo ini. Dan yang perlu kami sampaikan juga, kalau seandainya ada yang tertinggal ataupun keinginan yang mau disampaikan, silakan koordinasi dengan perangkat di nagarinya. Dan mohon disampaikan ke posko pengendali utama.
0: Oke.
3: Mungkin itu saja dari kami.
0: Baik. Pak Randu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Pak Sefula, terima kasih. Bapak, Pak Nopelius, terima kasih ya Pak ya sudah bersama dalam acara bercerita bencana hari ini. Mudah-mudahan cepat pulih kembali saudara-saudara kita yang ada di Arasuka. Selamat bertugas kembali Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita dalam bercerita bencana hari ini. Tadi berbicara tentang Kabupaten Solo perpanjang status tanggap darurat bencana bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Syaifullah MM. Kemudian ada narasumber kita juga, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Kabupaten Solo, Bapak Randu Dasta Pratama. Dan kita juga bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo, Bapak Nopelius STMT. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di Bercerita Bencana selanjutnya. Dan kita akan segera jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bersama dalam Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.
5: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita saat ini menantikan kebersamaan dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk bersama-sama ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena masih begitu banyak rangkaian hiburan, informasi-informasi dan program menarik lainnya yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Padang. Di antaranya ada informasi perakhiran cuaca dan juga informasi-informasi lainnya. Agar pendengar yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat tetap bisa monitor melalui pemancar relay kami yang ada di sana. Kemudian Anda bisa dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih penantikan kebersamaan dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Pendengar, dan nanti bagaimana informasi-informasi di seluruh penjuru Sumatera Barat, Anda bisa juga dengarkan melalui ataupun baca ya melalui portal berita kami rri.co.id. Kita masih menantikan kebersamaan dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk Lintas Korwil hari ini.

0: SMP Negeri.
1: Asuransi langsung ya.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irvi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tentunya untuk hadir edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026.

0: Dan mendengar mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri. Program ini ditargetkan membantu pelajar berangkat dan juga pulang sekolah sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan juga kemacetan. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi mulai menguji coba program angkutan gratis bagi pelajar SMP negeri, Senin 5 Oktober 2026. Peluncuran program dipusatkan di pedestrian Jalan Sudirman, depan SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Program ini menyasar 874 siswa, dengan 53 kendaraan yang dinyatakan lolos untuk mendukung pelaksanaannya. Angkutan gratis beroperasi pada hari sekolah. Untuk rute dan lokasi penjemputan, menyesuaikan dengan letak lokasi setiap SMP Negeri di Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi, M. Ramlan Nurtias, menyebut program tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi pelajar saat pergi dan pulang sekolah, sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi. Selain memperhatikan kelayakan kendaraan, pemerintah juga menetapkan aturan bagi pengemudi. Pengemudi dilarang merokok, memutar musik dengan volume berlebihan, dan mengemudi secara ugal-ugalan. Program ini akan dievaluasi selama 3 bulan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pengembangan program ke SMP swasta. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar, program belum diterapkan karena memerlukan pengawasan yang lebih besar.
2: Kita ke swasta lagi, masih negeri, SMP negeri. SD tidak, kenapa SD tidak? Tidak, karena SD perlu pengawasan orang tua. Dan juga termasuk angkutan kota itu kan termasuk asuransi langsung ya. Termasuk asuransi. Di Masraya kan penumpang kan diasuransikan. Jadi ada keterjaminan lah. Nanti juga akan saya monitor lah di mana di juga, di apa, segala macam kan. Jadi kita tidak berlaku walaupun dia punya karcis, naik di luar tempat sekolah. Naik misalnya di Penoraman, dia sekolah di sini. Tidak boleh. Kita jaminan kita anak-anak naik ini. Boleh kita jaga ya.
1: Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap pelaksanaan uji coba dapat berjalan sesuai ketentuan. Dengan mengutamakan keselamatan pelajar selama menggunakan layanan angkutan gratis tersebut. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui BPBD Kesbangpol kembali membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara akibat asap karhutla. Berikut laporan Nofri.
3: Kualitas udara di Kota Padang Panjang kembali mengalami penurunan akibat dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik BPBD Kesbangpol membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan asap dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan terutama bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kesbangpol Mihendri kemarin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah mengingat kondisi udara yang kurang baik saat ini. Selain membagikan masker, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih kurang baik dan menyarankan penggunaan masker bagi yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, iritasi mata, atau gangguan kesehatan lainnya.
4: Kita lakukan kolaborasi juga bersama PMI, itu sudah kita bagikan maskernya. Nah, kiranya ini dapat ditaati untuk memakai masker sementara waktu. Kalau keluar rumah memakai masker. Di kelurahan sudah kita stok 1.000 pieces di masing-masing kelurahan.
3: Mihendrik menambahkan pemerintah kota terus memantau perkembangan kualitas udara serta situasi karhutla dan berharap masyarakat tetap tenang, waspada, serta mengikuti himbauan petugas demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Nofri melaporkan.
0: Mendengar kali ini kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Pengerjaan ini menelan anggaran 3,9 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Progres pengerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepulauan Riau sudah menyentuh angka 40%. Proyek rehabilitasi total dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman daerah 400 miliar dari Bank BJB. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Provinsi Kepulauan Riau Said Nur Sadu mengatakan, pelaksanaan proyek sejauh ini berjalan sesuai target atau on track sudah mencapai 40% pengerjaan. Said menegaskan, rehabilitasi ini tanpa penambahan unit kamar.
6: Sudah 40% hari ini.
5: Menurut Said, rehabilitasi tersebut direalisasikan atas usulan dua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD kepada Gubernur Kepri. Dua instansi pengguna tersebut yakni Dinas BKAD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kepri.
7: Kamar penginapan untuk peserta diklat. Pas sekali penambahan kamar tidak ada.
5: Pekerjaan rehabilitasi gedung asrama haji Provinsi Kepri ini selama 5 bulan. Pihak Perkim optimistis seluruh pengerjaan fisik selesai tepat waktu, tepat mutu pada akhir tahun 2026. Reporter Rispan Badrian.
0: Mendengar masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi sampah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
8: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah Ranperda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga Ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.
9: Tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Masukan tersebut merupakan kontribusi yang sangat penting dan akan menjadi catatan
8: menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap tebal yang kembali menyelimuti kota Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Femi Asti Yovani melaporkan.
10: Kabut asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru sejak dua hari terakhir yang menyebabkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau M. Edi Afrizal mengatakan, kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Pekanbaru bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berada di Provinsi Riau. Edi Afrizal menyebutkan untuk saat ini titik api atau fire spot di Riau tidak ada, yang ada hanya titik panas atau hot spot yang belum tentu terjadi kebakaran. Edi Afrizal menjelaskan saat ini seluruh personil Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Provinsi, Kabupaten Kota dan Kecamatan sudah kembali serta standby di base camp masing-masing sambil memantau situasi serta kondisi di wilayahnya.
11: Sampai dengan hari ini juga masih nihil. Karena kita nihil, jadi apinya. Kalau hotspot kita ada, tapi itu kan hotspot belum tentu fire spot, belum tentu kebakaran. Yang ada tuh misalnya contoh nih cerobong asap gitu, terus kalau di Pelawan tuh Kerinci itu di pabriknya RAPP. Dan kita cek itu. Enggak ada di lokasi karena tidak ada yang dipadamkan. Jadi tim Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa itu standby di base-nya masing-masing gitu. Sambil memantau memantau situasi dan perkembangan di wilayahnya masing-masing. Kemudian meningkatkan patroli juga, pemantauan baik itu melakukan ground check terhadap hotspot yang muncul di monitoring aplikasi maupun ya mungkin ada juga yang melakukan sosialisasi lah.
10: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, menyebutkan di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru saat ini, jangan lagi ada masyarakat yang membakar sampah karena akan

0: Madi dan juga Khoirunnisa kembali ke Pekanbaru setelah sukses menyumbangkan 2 medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini menurunkan laporannya.
1: 2 atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Khoirunnisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Khoirunnisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
2: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event. Baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena kita sudah event internasional. Itu harapan kita.
1: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
3: 2 perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk lebih mempersiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
1: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
2: Mudah-mudahan ke depannya juga tadi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, 2 perunggu. Tuan rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya. Walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan kayak ya.
3: 50 hari.
2: Tapi alhamdulillah di daerah sudah buat persiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas. Ya, inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikut selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Permasalahan air waduk Nongsa Tengah diselesaikan. Pemerintah pastikan migrasi ke pipa 2 agar distribusi air warga dapat berikan aliran air yang lebih baik. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
4: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
5: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena udah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai.

0: selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka, begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
1: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ndru Mahfud melaporkan.
2: Gubernur Kepulauan Riau kembali mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Kepulauan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Ndru Mahfud menurunkan laporannya.
1: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kebutuhan dan keunikan wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Menurutnya, pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat mendesak demi mendorong pembangunan yang merata, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, masih banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada karakteristik daerah kepulauan yang terpencar, memiliki aksesibilitas rendah, dan memerlukan pembangunan yang berbeda dari daerah daratan.
0: Jadi sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena sudah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka, begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara.
1: RUU Daerah Kepulauan dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan afirmasi fiskal, kemudahan akses layanan publik, hingga prioritas infrastruktur transportasi laut dan udara. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah seperti Kepri akan terus mengalami ketimpangan dengan wilayah daratan yang secara geografis lebih mudah dijangkau dan dikembangkan. Gubernur Kepri juga berharap para legislator di Senayan bisa segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, terpencil, dan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ndru Mahfud melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar kabar selanjutnya kali ini dari RRI, Bengkalis. Pemkab Bengkalis dan juga Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodi 0303 Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Fiza melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat, tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
4: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 ke-61 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Febriadi.
6: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81. Semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
4: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis, khususnya sejak dua pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
7: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan, pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
8: Terbatas sekali pasokannya dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur. Untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
7: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan, Bulog turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
9: Beras 2 ton.
10: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
9: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sedikit. Bang. Sisa sedikit aja yang beras itu.
7: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu, untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir, sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Puncak peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI di wilayah perbatasan ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar hari ini. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI di wilayah perbatasan. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
11: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna ditandai dengan pelaksanaan upacara yang digelar pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui berbagai aksi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Pihaknya juga mengatakan keberadaan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai garda terdepan NKRI.
12: Harapan kita di wilayah perbatasan adalah TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, bisa memberikan contoh kepada masyarakat, bisa semakin dekat kepada masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi wilayah perbatasan. Sehingga keberadaan TNI ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai garda terdepan NKRI, kami memang bertekad untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga harapan kami juga untuk kedepannya, seluruh TNI, Polri, dan instansi terkait bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Natuna.
11: Sementara itu, warga Natuna Zaki mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan TNI sempena hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026 ini. Yang salah satunya adalah pelaksanaan operasi bibir sumbing yang membantu masyarakat.
13: Terima kasih, dan tentunya program ini tentunya sangat bagus sekali untuk masyarakat. Harapannya ke depan program ini tidak berhenti di sini, tapi dilaksanakan setiap tahunnya.
11: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah 3TP tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan Kabupaten Natuna menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempererat sinergi dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pendengar RRI Padang, kali ini menutup berita Korwil. Lebih dari 600 aduan masyarakat terkait persoalan Pertalite telah diterima Pertamina. Namun hingga kini penyebab gangguan kendaraan konsumen masih ditelusuri. Ombudsman Sumatera Barat memastikan penanganan kasus tersebut belum selesai karena sumber persoalan atau dugaan kontaminasi belum diketahui secara pasti. Berikut laporan Sali Della Putri.
14: Ini kan belum selesai, jadi masyarakat memang harus masih menunggu ya, tapi kendati belum selesai, belum ada kepastian dari mana kontaminasinya.
15: Kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, masyarakat yang mengalami kerugian diminta menunggu proses penanganan dan verifikasi yang dilakukan Pertamina. Berdasarkan data yang diterima Ombudsman Sumatera Barat, lebih dari 200 konsumen telah mendapat pergantian kerugian dari lebih 600 pengaduan yang masuk melalui Pertamina. Adel menyebutkan sebagian masyarakat juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman Sumatera Barat, meskipun pengaduan awal umumnya disampaikan melalui layanan Pertamina. Menurutnya, keterbukaan informasi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan penggunaan Pertalite dan tidak terus dibayangi keraguan. Adel berharap seluruh hasil pengujian dan penelusuran distribusi Pertalite disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, termasuk apabila nantinya ditemukan persoalan pada spesifikasi kendaraan yang berkaitan dengan gangguan, karena konsumen punya hak untuk mengetahui penyebab masalah yang terjadi.
14: Jadi saya melihat polanya tanggal-tanggal pembelian. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi, kita memang harus kita tunggu hasil lab lemigasnya begitu ya, dan bersama-sama mengecek distribusinya. Dan kalau memang ada spek di kendaraan, ayo kita buka saja bahwa memang ada problem di spek kendaraan, karena konsumen ini butuh tahu gitu atau punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi sehingga keraguan dalam mengkonsumsi atau konsumen BBM ini tidak terjadi gitu.
15: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sumatera Barat Ridwan Hosen meminta Pertamina memperkuat pengawasan kualitas BBM hingga ke tingkat petugas di lapangan, dikarenakan pengawasan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan yang beredar di Indonesia yang masih banyak menggunakan kendaraan berusia 15 hingga 20 tahun.
16: Karena kan minyak ini impor, negara maju mungkin tidak ada masalah dengan kualitinya. Tapi kan kita ini di sini mobil 15 tahun pun 20 tahun pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa disesuaikan. Itu harapan saya.
15: Informasikan sebelumnya Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan Pertalite yang beredar di Sumatera Barat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel Pertalite oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Sementara hingga kini, Ombudsman Sumatera Barat masih menunggu hasil penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab gangguan yang dikeluhkan konsumen. Sandiela Putri melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, didorong agar memperkuat identitas merek dan strategi pemasaran digital. Hal dimaksud untuk meningkatkan daya saing serta omset penjualan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
17: Penting sekali, karena merek itu kan branding, itu sebuah identitas usaha kita.
18: Mendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Beni Herlian kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus pemanfaatan platform digital. Menurutnya, merek merupakan identitas yang membedakan suatu usaha dengan produk lainnya. Penguatan identitas tersebut tidak hanya dilakukan melalui logo, tetapi juga tampilan visual produk yang menarik sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen. Beni menyebut, penguatan branding dan pemasaran digital menjadi salah satu upaya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pelatihan dan pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara tepat, guna sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
17: Namanya sekarang itu kan nggak jauh dari gadget. Nah, pelaku usahanya tuh kita berikanlah pendampingan secara eksklusif, di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak itu kan. Tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM naik kelas.
18: Salah satu pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan strategi tersebut adalah Fatihah Kitchen milik Dona Safira. Usaha yang dirintis sejak 2022 itu awalnya hanya memproduksi mie ayam, namun kini telah berkembang dengan berbagai produk kuliner.
19: Kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosi konsumen yang berharga, Instagram juga mie ayam, itu ada muncul ide lagi buat, nah ini salah satunya empek-empek, ada juga bolu-bolu kukus, bolu panggang, kemudian ada nasi goreng, dan ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
18: Dona menambahkan, sebelumnya melakukan pemasaran secara mandiri dan hanya mengandalkan foto produk serta status WhatsApp. Namun, ia mulai mengikuti program inkubasi dan bimbingan teknis UMKM sekitar 1 tahun terakhir. Kini produknya juga dipasarkan melalui berbagai kanal media sosial sehingga bisa menjangkau konsumen baru. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa tentunya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di Padang sore ini ya. Selamat sore untuk Anda yang mungkin juga baru bergabung bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya pendengar, untuk kesempatan sore hari ini setelah tadi kita menyimak ya warta berita Korwil 15 Pedang Prabu, selanjutnya ada informasi juga untuk Anda semuanya. Berikut untuk laporan terkini pendengar, dan kita ikuti seperti apa laporan terkini untuk kesempatan sore hari ini.
4: RRI Pro 1.
5: Laporan terkini.

0: Tim dengar cabang olahraga Gateball mulai dipertandingkan di lapangan BMC KTR hari ini. Selengkapnya informasi ini langsung disampaikan oleh Hans Primananda dari lokasi. Rekan Hans, silakan laporan Anda.
1: Pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lapangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Saat ini sedang berlangsung kejuaraan atau pertandingan di cabang olahraga Gateball yang untuk pertama kalinya masuk dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada edisi ke-16 tahun 2026 ini. Dan untuk Gateball pada Poprov ke-16 ini diikuti oleh 11 kabupaten kota. Pertandingan telah berlangsung pada hari ini hingga pada 11 Oktober 2026 datang. Dan memperebutkan sebanyak 5 nomor, di antara juga 5 nomor yang dipertandingkan yakni triple mix, double putra, double mix, single putri, dan single putra. Nah, seperti apa sih saat ini berlangsungnya pertandingan cabor Gateball ini? Kami sudah bersama dengan Coach Agung dari Pergatsi Sumatera Barat. Pak Agung, bagaimana suasana ataupun juga persiapan para kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk berebut medali dan memperjuangkan prestasi di kontingen daerah mereka masing-masing?
2: Oke, baik. Untuk kabupaten kota, kekuatan sebenarnya sama kuat, sama rata. Kuatannya sudah berimbang karena olahraga ini sudah merayat ya, sudah mulai banyak orang mengikuti olahraga Gateball ini walaupun 2015 sampai Sumatera Barat. Nah, untuk kekuatan sekarang yang paling dominan kayak Kota Padang tuh, Kota Padang, Payakumbuh, Si Junjung dan Tanah Datar itu mungkin untuk kategori ini mereka akan meraih berebutkan emas itu.
1: Lalu seperti apa beragam nomor ini yang menjadi daya tarik sendiri dan mungkin berpeluang untuk para kontingen ini bisa meraup medali sebanyak-banyaknya? Apa sih harapan atau dari coach sendiri agar mereka bisa bersaing secara kompetitif terutama dalam hal teknis, juga wasit, juri, ini seperti apa agar ekosistem kejuaraan ini dapat berlangsung lancar gitu?
2: Oh iya, makasih. Sebenarnya dalam kategori Gateball ini ada 11, cuman yang dominan yang biasanya bergengsi inilah 5 kategori yang kita ambil untuk memperebutkan medali di Poprov saat ini. Nah, untuk Poprov saat ini saya juga menjaring nih untuk perhelatan kejurnas. Kejurnas kebetulan di tanggal 19 kami sudah berangkat. Nah, inilah ajang seleksi kami juga, tim-tim mana atau pemain mana yang akan kami bawa. Saya sekarang sudah memantau beberapa pemain yang bisa kita bawa untuk membela Sumatera Barat di kejurnas tanggal 19 di Cibubur. Nah, untuk wasit kita sudah bersertifikat sekarang ini. Kebetulan kami di bulan sebelum bulan lalu kita sudah mengadakan agenda sertifikasi wasit. Jadi ada 27 orang wasit Gateball yang sudah bersertifikat. Itu.
1: Iya. Oke. Coach, untuk beberapa nomor tadi ini bagaimana sistem pertandingannya, mengingat juga waktu yang cukup
2: panjang,
1: singkat ya di
2: beberapa
1: seperti apa nanti pada nomor-nomor ini akan berakhir pada mungkin atau ada mekanisme tertentu yang diterapkan dari sesi kejuaraan ini Gateball ini.
2: Oke. Kalau untuk sistem atau permainan gamenya, kita ada 11 kabupaten kota ngikut. Nah, kami bagi saja dengan waktu yang singkat, satu hari sudah harus memperebutkan medali. 5-5 kami bagi setengah kompetisi. Dua yang lolos di antara grup itu langsung semifinal untuk memperebutkan emas itu tadi. Insya Allah satu hari dari jam 8 sampai jam 4 ini kita sudah final nih. Jam 4 insya Allah tepat waktu kita jam 4 sudah ada medali emas yang diperebutkan.
1: Ya. Ya, baik pendengar, tadi disampaikan oleh Coach Agung dari Pergatsi Sumatera Barat, salah satu pelatih yang juga saat ini mencoba menjaring para atlet Gateball terbaik dalam kejuaraan cabur Gateball di Pop-Prof kali ini. Dan kami juga sampaikan pendengar bahwa pembukaan telah dilakukan oleh langsung oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga di Sporta Sumatera Barat, Bapak Taslia Fulkwadi, dan juga dibersamai oleh Ketua Pengprov Gateball Sumatera Barat, Ibu Rusdia Suryani, pagi tadi, menjadi momen penting bagi Gateball, salah satu yang dipertandingkan pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun ini. Dan juga disampaikan oleh Coach Agung bahwa berlangsungnya kejuaraan ini akan memainkan beberapa nomor, 5 nomor yang akan langsung mendapatkan pemenang atau juara dari masing-masing nomor tersebut untuk bersaing. Dan juga pada final, puncak final langsung kita bisa dapatkan informasi selanjutnya seperti apa dan bagaimana perjuangan para kontingen untuk meraup prestasinya, merebut medali emas terutama pada masing-masing nomor yang dipertandingkan pada hari ini. Dari kawasan lapangan BMCKTR Sumatera Barat, kembali ke studio.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam olahraga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian. Seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04 /P3JBT/BPH/Migas/.com/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian kami kutip dari termbighoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar ledakan di kawasan Pakuwon City menyebabkan sejumlah korban mengalami luka bakar. Ya, 4 korban terhadap mendapat penanganan di RS Haji Sukolilo, sementara korban lainnya dirawat di RSUD Dr. Sutomo. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Riz Adrian mendatangi rumah sakit. Setelah menerima laporan kejadian, dan ia melihat langsung kejadian sejumlah korban yang telah dievakuasi dari lokasi ledakan. Dan kemudian disampaikan perkembangan kondisi korban berdasarkan informasi yang diterima, dan diberharap para korban dapat segera pulih setelah mendapatkan penanganan medis. Ya, dijelaskan pihak terkait ledakan terjadi ketika pekerja melakukan persiapan dapur sebelum restoran mulai beroperasi, dan aktivitas tersebut berlangsung sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan restoran dijadwalkan buka pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Polisi memperoleh informasi awal mengenai keberadaan 3 tabung gas di lokasi kejadian dan ditemukan 2 tabung berukuran 50 kg, sementara 1 tabung lainnya berukuran 12 kg. Dan dikatakan manajer restoran telah memberikan keterangan awal mengenai kondisi sebelum ledakan. Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi yang sedang didalami kepolisian.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya.
0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
3: Mana sih, Kak? Panas ini.
0: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
3: Mana beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
3: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
3: Yakinlah, 1000 juta%.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Kementerian Perindustrian memperkuat daya saing industri kecil dan menengah kerajinan melalui peningkatan kualitas produk dan inovasi desain ya. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi serta perluasan akses pasar. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan industri fashion dan kriya itu memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Potensi tersebut didukung kekayaan budaya, kreativitas dan keragaman sumber daya lokal Indonesia. Ya, salah satu upaya memperluas akses pasar dilakukan melalui Kriya Nusa 2026 yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional. Pameran tersebut yaitu berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026 lalu di Jakarta International Convention Center dengan tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dan menurut Reni ya, keikutsertaan dalam pameran penting, pameran ini penting bagi pengembangan IKM kerajinan dan pelaku usaha dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, memperoleh respon pasar, membangun jejaring dan menjajaki peluang kerjasama bisnis.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
7: Oras dongan. Poha kabar, Muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, pendengar. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau di Lantofon. Ada Bang Febri. Selamat sore, Bang Febri.
3: Selamat sore, Bang Ian.
2: Sehat walafiat sore ini, Bang Febri?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, Bang Febri, kita update untuk informasi perkiraan cuaca. Bang Febri langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang. Silakan, Bang Febri.
3: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau berawan disertai dengan kabut asap, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pulau Siberut. Kemudian di wilayah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping. Kemudian sedikit di wilayah Bonjol. Kemudian di Simpang Alahan Mati untuk Kabupaten Pasaman juga. Kemudian ada di wilayah Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan disertai dengan kabut asap. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, Pasaman, dan Agam. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan masih berawan disertai dengan kabut asap. Potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan disertai dengan kabut asap, potensi hujan dengan intensitas ringan dapat terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Kemudian untuk esok pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan disertai dengan kabut asap, potensi hujan intensitas ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan pesisir selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Kemudian diharapkan masyarakat untuk tidak turut membakar sampah sehingga memperburuk kondisi atmosfer di Sumatera Barat. Demikian Bang Ian.
2: Baik Bang Febri, terima kasih informasinya Bang Febri. Bang Febri dan rekan-rekan di BMKG Minangkabau, selamat bertugas, sehat selalu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Satu RRI Padang Katong, informasi dan inspirasi. Ya, kondisinya sekarang memang ada agak sedikit berangin gitu ya. Namun tadi kita sudah update informasi dari BMKG Minangkabau yang menurutnya informasi tersebut bisa menjadi referensi untuk Anda juga mungkin berkegiatan di luar ruangan untuk kesempatan sore hari ini. Ya, pendengar, untuk update informasi dari kbrnri.co.id, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 7,25 miliar US dollar atau setara dengan 129,76 triliun rupiah. Nah, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, capaian tersebut terdiri atas surplus non-migas 28,58 miliar US dollar. Itu setara dengan 510,65 triliun rupiah dan defisit migas 21,29 miliar US dollar atau setara dengan 381,07 triliun rupiah. Nah, surplus perdagangan Agustus 2026 tercatat 3,56 miliar US dollar atau setara dengan 63,54 triliun rupiah. Nilai tersebut melonjak dibandingkan surplus Juli 2026 yang tercatat 0,12 miliar US dollar atau 2,15 triliun rupiah. Pada Agustus 2026, sektor non-migas mencatat surplus 6,09 miliar US dollar atau sekitar 108,99 triliun rupiah. Sementara itu, sektor migas masih mengalami defisit sebesar 2,54 miliar US dollar atau setara dengan 45,46 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai lonjakan surplus Agustus membuktikan ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga dan dia menyebut surplus tersebut ditopang kinerja sejumlah komoditas andalan.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari ah, nanti saja, berakhir dengan, yah, kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
0: Rin, kok ijazah abang ada di dalam sarung bantal?
1: Hanya pada rumput yang bergoyang aja, bang.
2: Rapikan sekarang atau pusing kemudian.
3: Delapan tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat petang untuk Anda semua yang pendengar. Terima kasih masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasanya kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pastinya ini untuk azan maghrib nantinya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, selanjutnya sebelum kita dengarkan kumandang azan nantinya, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda semuanya pembacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Untuk hari ini kita akan mendengarkan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga 202 yang akan dibacakan oleh Qori Masya Fadli dan terjemahan oleh Lucy Usman. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini 6 Oktober 2026 oleh Ustazah Syukriyeti SAG yang akan membahas kaitan dengan kiat-kiat mencapai keluarga sakinah. Dan pendengar, berikut kita hadirkan pengajian Al-Quran dan juga bimbingan rohani, dan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat, dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah, dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita. Seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam. Dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan, lengkap rukun dan syaratnya, maka anak yang akan kita lahirkan nanti bersih menurut syariat agama. Yang seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, kita perlu tahu kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan seorang suami. Seorang suami adalah junjungan dalam Islam. Terus sebagai kepala keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama. Sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama. Dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitunya sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan, tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri salehah. Artinya istri salehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin laki-laki dan perempuan harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib pekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur. Wajib menghargai jerih payah seorang istri. Memberi nafkah berupa hiburan. Dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini. Wajib jujur, pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga, mampu memahami antara kedua belah pihak, dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama, dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. Maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya, itu sama dengan menzihar istri, maka istri kita haram bagi kita. Nah, supaya kita selamat, kita membayar kifarat. Apa itu kifarat, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata berturut-turut harus diganti. Dijalankan puasa seminggu, libur 1 hari, maka diulang hitungannya kembali 1. Maka jauhilah, jangan sampai terlontar menziar istri. Nah, seterusnya menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, sudah sama-sama kita simak untuk pembacaan isi Al-Quran serta bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib tepat di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna, khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

Sejarah mencatat nama Maria Ulfa Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia. Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 ini merupakan anak dari Bupati Kuningan 1923, yakni R.A.A. Muhammad Ahmad dan ibunya bernama R.A. Hadijah Jaya Diningrat. Maria Ulfa juga merupakan wanita pertama Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum dari Belanda tahun 1933 di usia 33 tahun. Bahkan ia berhasil menyelesaikan

Baria Ulfa memulai karirnya sebagai guru di Sekolah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat sepulang dari Belanda. Meski seorang didikan Belanda, jiwa nasionalisnya begitu kental. Sejak muda, Maria Ulfa berjuang untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Ia juga dikenal gigih dan

0: Satu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Dan untuk kesempatan malam hari ini, setelah tadi Padang sore ini kita hadirkan untuk Anda semuanya rangkaian acara siaran, kami akan masih berlanjut hingga ke tengah malam nanti pendengar. Namun untuk Padang sore ini harus diakhiri di pukul 19 ini. Dan sekaligus saya pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya untuk hari ini pendengar. Setelah ini akan ada rekan Tito Oktri yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan rangkaian acara siaran pastinya. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
23: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4

0: Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan.

0: pendidikan. Dari Jakarta, Heruman Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Broli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pendengar, saya temani Anda dalam padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 19.22 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu Isya, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda, pendengar, kaum muslimin muslimat Kota Padang, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah salat Isya sebelum melanjutkan kegiatan ataupun aktivitas Anda pada malam hari ini. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda di kesempatan Padang malam ini, tepat pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat nanti, kita akan ada dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan. Pendengar, nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Setelahnya akan kami hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini, pendengar. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
2: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, persaingan cabang olahraga cabur angkat besi berapekan olahraga provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 resmi dimulai di Gor Kubung 13 Kota Solo pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Sebanyak 93 lifter dari berbagai daerah di Sumatera Barat ambil bagian dalam perebutan medali yang berlangsung hingga Jumat tanggal 9 Oktober mendatang. Technical Delegate Cabur Angkat Besi Porprov Sumatera Barat ke-16 Hilmenur Syampurna mengatakan bahwa pada hari pertama pertandingan terbagi dalam 4 sesi. Persaingan diawali kelas 60 kg yang diikuti 6 atlet, kemudian kelas 45 kg dengan 6 atlet, kelas 55 kg dengan 7 atlet, serta kelas 49 dan 49 plus kg yang diikuti 11 atlet. Ia menjelaskan pertandingan berlanjut pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dengan mempertandingkan kelompok usia 15 sampai dengan 20 tahun dan 21 sampai dengan 45 tahun. Sejumlah kelas yang diperlombakan yakni 60 plus kilogram, 53 kilogram, 60 kilogram, serta 57 dan 61 kilogram. Pergerakan pembukaan pertandingan berlangsung pada Selasa pagi tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, persaingan langsung dimulai dengan nomor putra kelompok usia 15 sampai dengan 20 tahun. Memasuki Kamis 8 Oktober 2026 nanti persaingan para lifter semakin ketat melalui kelas 65 dan 70 kg, kemudian 69 kg, 75 plus kg, serta 69 plus kg untuk kelompok usia 21 sampai dengan 45 tahun. Rangkaian pertandingan angkat besi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 ditutup pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026.
1: Ada tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya yang pertama adalah kesetrum atau sengatan listrik yang akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar, sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubung singkat atau arus pendek. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Penutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan. Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus tersebut bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara yang sangat cepat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Pendengar, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Padang Selatan, Benny Herlian kepada RRI Padang pagi tadi mengungkapkan perkembangan teknologi membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada perangkat digital. Dengan kondisi tersebut, pendampingan kepada pelaku UMKM diarahkan pada penguatan branding produk sekaligus juga pemanfaatan platform digital. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kami hadirkan program obrolan malam untuk ruang kesehatan kali ini, pendengar, kami ingin hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Bandung dengan judul Kerinduan.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Nek.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, Nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
5: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
5: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
5: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
5: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
5: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
7: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
5: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
5: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
5: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
5: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
7: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
7: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
7: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
7: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
7: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
5: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Kali ini pendengar dalam obrolan malam ruang kesehatan, bahasan kita yaitu seputar hari penglihatan sedunia. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja pendengar di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian untuk Anda di kesempatan kali ini yang ingin memanfaatkan fitur chat ya, bisa di kanal YouTube kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital di fitur chat yang ada di aplikasi tersebut ya. Anda juga bisa maksimalkan. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja sapa dan juga perkenalkan pendengar, ini dia narasumber kita sudah bersama saya melalui Zoom. Ada Ibu Dr. Hedriarti SPMK dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang. Kita coba sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Hendriati.
2: Selamat malam. Iya. Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Kabar baik? Sehat dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dokter, di ya, kesempatan kali ini bahasan kita yaitu seputar hari penglihatan sedunia. Kita ingin tahu dulu sedikit dokter seputar hari penglihatan sedunia dan fokusnya sejauh ini akan ke arah mana sih sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya dokter ya. Silakan dokter.
2: Oke, makasih.
1: Iya.
2: Tito, udah Tito, siapa nih?
1: Iya, betul, betul dokter.
2: Iya. Oke, okay, jadi hari penglihatan sedunia atau World Sight Day itu adalah hari di mana waktu yang sudah ditetapkan oleh International Agency for the Prevention of Blindness. Jadi IPB dunia, bahwa setiap hari, sebenarnya hari Kamis kedua di bulan Oktober. Jadi minggu kedua di hari Kamis itu ditetapkan sebagai hari kampanye penglihatan sedunia gitu. Jadi intinya itu adalah suatu kampanye global tentang pokoknya tiga hal nih secara garis besar. Ada dibagi yang pertama bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mata. Lalu yang kedua bagaimana kita bisa mencegah kebutaan yang sesungguhnya bisa dihindari, jadi tidak perlu terjadi. Nah, lalu yang ketiga adalah pentingnya akses pelayanan kesehatan bagi semua orang. Jadi semua orang mau tinggalnya di kampung, di kota atau dimanapun, mereka tahu kemana mereka mencari layanan kesehatan mata.
1: Okay.
2: Nah, WSD ini pertama kali itu tahun 2021 nih.
1: Iya. Yeah.
2: Dilaksanakan setiap tahun dengan tema globalnya itu sebenarnya simple, love your eyes gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu tema umum yang dicanangkan kampanye sejak tahun 2001 sampai sekarang masih rutin dilakukan.
1: Oke, baik.
2: Kira-kira begitu ya.
1: Baik dokter, kita juga ingin tahu ya dokter, sebenarnya seberapa penting sih dokter menjaga kesehatan mata

0: Jadi baru lahir itu mungkin katakanlah masih 80%. Jadi dia akan bertumbuh menjadi sempurna sampai nanti menjelang usia 5-6 tahun kira-kira. Jadi sebenarnya periode dari bayi baru lahir sampai usia 5-6 tahun itu adalah masa-masa yang sangat penting untuk pertumbuhan mata anak. Apakah dia akan menjadi sempurna penglihatannya atau tidak gitu. Nah itu periode pertama itu. Nah lalu mulai masuk usia sekolah lain lagi masalahnya ya, udah mulai kenal gadget misalnya kan, sudah mulai belajar, udah ngeliat tulisan jarak jauh. Nah itu banyak sekali tuh yang terdeteksi kelainan-kelainan mata. Nah di sini pentingnya screening nih. Biasanya deteksi dini gitu ya, kegiatan di sekolah-sekolah. Itu pada usia usia remaja, usia sekolah. Nah, nanti kalau udah tua sampai dewasa ya, nanti kalau sudah tua lain lagi masalahnya. Udah muncul lagi penyakit-penyakit mata yang karena usia gitu ya, karena ketuaan atau penyakit degeneratif namanya. Belum lagi kalau misalnya sudah umur udah bertambah, ditambah lagi ada penyakit lain seperti diabetes, darah tinggi. Nah, itu juga bisa. Dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa langsung juga merusak ke mata gitu. Jadi memang penting sekali kita harus aware ya, harus peduli dengan kesehatan mata kita. Karena mata itu jendelanya tubuh kita gitu ya. Kalau nggak ada mata atau matanya berkurang fungsinya, itu akan sangat mengganggu aktivitas pasti. Gitu kira-kira.
1: Oke, baik. Dokter, banyak orang tuh nganggep kayak mata cepet lelah atau agak burem itu hal yang biasa. Nah, kapan kondisi tersebut sebenarnya ini perlu benar-benar diperhatikan atau kayak udah perlu diperiksa deh? Kayaknya udah mulai berbahaya. Ini gimana, dokter?
0: Iya, kadang-kadang gitu ya, kita ngerasa ah ini cuma capek gitu ya, ini cuma kelelahan karena terlalu banyak, misalnya sekarang lah ya, dengan bekerja dengan perangkat yang bermonitor ya, laptop atau gadget lainnya gitu ya. Sebenarnya kalau cuma sebentar, sekali-sekali dibawa istirahat hilang mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau udah makin sering terjadi atau semakin sudah menimbulkan gangguan untuk pekerjaan, ya itu udah harusnya periksa. Saya rasa harus diperiksa itu gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh suka mikir ini sekedar sakit mata biasa atau sakit kepala biasa atau capek biasa yang nanti akan sembuh sendiri, akan hilang sendiri gitu. Nah, sampai nanti mungkin ya terlambat jatuhnya gitu ya. Itu yang mungkin masyarakat harus sadari, kapan dia harus, yang tadi, kapan dia harus mendatangi tempat pelayanan kesehatan mata gitu.
1: Jadi
0: Itu kira-kira.
1: memang tidak boleh diabaikan ya, dokter ya.
0: Ya, betul, ya.
1: Nah, dokter, kita juga pengen tahu nih, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh layar komputer atau gadget begitu ya, handphone, layar digital, ya yang paling sering sih kayaknya gadget ya, dokter ya. Ini sebenarnya seberapa pengaruh begitu ke kesehatan mata kita, dokter?
0: Akan besar mestinya nih pengaruhnya. Yang pertama, kalau kita di depan gadget bekerja, mata kita pasti akan jarang berkedip. Itu tanpa kita sadari. Sebenarnya tanpa kita sadari, mata kita tuh dalam 1 menit berkedip 16 sampai 18 kali tanpa kita sadari. Nah, berkedip itu adalah proses mata untuk membasahi bola matanya. Jadi bola mata tetap basah, tidak kering ya, jadi nyaman. Nah, pada saat kita menatap gadget atau karena kerja dengan monitor, itu tanpa kita sadari mata kita udah melotot aja ngeliat monitor ya, sudah jarang berkedip. Nah, itu satu bikin mata kering, pasti. Mata jarang berkedip, jadi bola mata tidak terbasahi, maka matanya kering. Mata kering, gampang iritasi. Ibaratnya debu yang nempel aja. Kerja ruangan AC, debu nempel. Kalau ada lapisan air mata, debunya bisa hanyut dengan lapisan air mata. Tapi kalau kalau kering, ya debunya nempel. Nempel iritasi, matanya merah. Udah pasti itu akan mengganggu kerja, pastinya kan gitu. Nah, jadi memang pengaruhnya seperti itu. Dan ya, kalau yang lanjutannya mungkin akan itu berulang ya, sakit kepala, berkepanjangan gitu ya. Kerja juga jadi nggak konsentrasi, kerja jadi males, cepet capek, bawaannya ngantuk,

0: misalnya, karena mata lebih suka ditutup kelopak matanya untuk membasahi, melembabkan bola mata. Karena kalau dibuka pasti akan terasa panas, pedih, kering gitu. Sampai ke situ gitu ininya, keluhannya.
1: Iya. Baik, dokter, gimana cara tetap apa ya? Tetap menjaga mata kita agar tetap sehat gitu ya, dengan juga menyesuaikan kondisi pekerjaan yang memang dari banyaknya orang ya, masyarakat kita yang bekerja mungkin rata-rata berada di depan layar lah begitu. Nah, ini
0: Ya.
1: gimana caranya, dokter? Apa-apa saja yang perlu diperhatikan
0: Perlu diperhatikan,
1: agar tetap
0: ya.
1: sehat gitu ya, dokter ya, walaupun bekerja
0: Iya.
1: di depan layar berjam-jam.
0: Iya, betul. Iya. Iya, ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus kenali gadget atau alat yang kita pakai untuk bekerja. Jadi luas ukuran monitornya beda-beda kan ya. Jadi kalau makin besar dia jaraknya bisa lebih jauh, makin kecil monitornya kita pasti akan nggak lebih dekat. Itu kan, nah, mengatur jarak, lalu ketinggian ketinggian si monitor dengan tempat duduk kita, dengan kursi kita. Ya. Jangan lebih tinggi, jangan juga lebih rendah, itu mempengaruhi juga gitu ya. Posisi duduk. Nah, orang yang lama-lama banyak bekerja di depan monitor tuh kadang-kadang suka posisi duduknya tidak tegak ya, bisa jadi tulang belakang lagi yang kena gitu ya. Nah, itu dari posisi itu, dari alat meja dan dari semua itu. Lalu dari kebiasaan yang melihat komputer tanpa peduli dengan yang kondisi yang matanya yang tadi, mungkin matanya ada minus atau ada plus, tapi karena tidak pernah diperiksakan, tidak pernah terkoreksi dengan sesuai kacamatanya, tapi malah tetap bekerja memaksakan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi makin buruk juga. Nah, lalu dari faktor kebiasaan kita menggunakan gadget satu. Jadi, ada mungkin pernah dengar juga ya Mas Tito ini tentang rule of 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Jadi 20 menit kita menatap monitor harus diselingi dengan melihat jauh, sejauh, nggak usah jauh-jauh, 20 feet. 20 feet itu 6 kaki, jadi kira-kira 2, 6 meter, sorry. 20 feet itu 20 kaki ya, 20 kali 30 cm, jadi kira-kira 6 meter. Jadi selama 20 menit menatap monitor, selingi melihat jauh 20 feet, 20 detik saja. Jadi tidak terpaku yang berlama-lama, beri kesempatan mata rileks sebentar, berkedip, lalu kita baru lihat monitor lagi. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang harus kita perhatikan supaya kita bisa tetap nyaman bekerja dengan perangkat-perangkat yang bermonitor. Gitu.
1: Baik, dokter, ini juga sering ditanyakan ini, dokter, seputar membaca atau main handphone gitu ya di tempat-tempat yang gelap. Nah, ini ada pengaruhnya nggak, dokter, ke mata nih, dokter?
0: Nah, iya. Itu juga ya satu lagi ya, yang waktu pencahayaan ya. Pencahayaan. Nah, memang iya, sebaiknya kita bekerja di tempat yang pencahayaannya cukup ya, cahaya ruangan. Jangan di tempat yang gelap. Atau yang sering nih saya perhatikan ya, anak-anak sekolah ya, teman-teman ya, atau anak-anak dulu tuh suka membaca justru membelakangi cahaya gitu. Jadi bola lampunya itu di belakang kepalanya, harusnya kan lampu belajar itu di depan kita gitu ya, menerangi buku dan kita. Nah, itu nah sekarang kadang malah kadang anak-anak sekarang mungkin tidur kamarnya dimatikan lampu tapi HP-nya tetap nyala gitu kan ya. Nah, itu juga jadi nggak bagus, karena dalam kondisi kondisi terang dan gelap itu mempengaruhi pupil mata kita. Dan pupil mata itu yang mengatur lensa untuk berakomodasi. Jadi effortnya, kerjanya akan berbeda lensa yang melihat, memfokuskan pada pencahayaan yang cukup dengan pada lensa yang bekerja keras untuk pada pencahayaan yang tidak terang gitu. Nah, itu.
1: Baik, dokter, kalau kebiasaan ngucek mata nih gimana, dokter? Ini buruk juga ya?
0: Mucuk mata karena apa nih? Banyak sebab juga ya.
1: Iya.
0: Misalnya apa? Misalnya alergi.
1: Iya, misalnya alergi,
0: Kemasukan sesuatu
1: betul,
0: gitu atau
1: iya.
0: apa?
1: Kalau diberikan contohnya bagaimana dokter? Maksudnya kalau dikucek karena alergi efeknya apa? Kalau dikucek karena debu misalnya
0: Oke.
1: efeknya apa gitu?
0: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, baik. Jadi banyak hal yang menyebabkan mata kita katakanlah mempunyai merasakan sensasi gatal atau nyeri. Sebenarnya gatal itu adalah sensasi nyeri yang paling rendah, gitu ya. Gatal dulu, geli dulu geli, gatal geli, terus nyeri-nyeri sampai yang nyeri sekali gitu ya, yang paling tingginya. Jadi macam-macam. Yang membuat dia bisa gatal tuh macam-macam juga. Yang pertama memang orang ini punya bakat alergi. Kan ada tuh orang yang suka kalau bangun pagi bersin, ya,
1: Iya,
0: kena
1: betul,
0: air
1: betul.
0: dingin bersin.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau bersin karena selaput dalam rongga hidung itu sama dengan selaput, jenisnya sama dengan selaput yang melapisi bola mata, mukosa. Jadi kalau begitu alerginya tercetus, tertrigger, alerginya muncul, dia bersin-bersin, matanya juga bisa gatal tuh. Nah, orang kan suka kucek-kucek mata. Nah, ya, jadi mungkin kalau mengucek mata bagian kelopaknya saja, mungkin tidak masalah. Cuma kadang mengucek mata dengan mata tertutup, jadi itu juga menekan si bola mata. Nah, lalu alergi itu dia ada bentol-bentol gitu. Kalau menekan bola mata sedikit banyak, bisa ada mikrotrauma juga yang mengenai bola mata. Itu karena alergi. Jadi mungkin menguceknya juga, ya idealnya tidak dikucek ya. Tapi ketika sangat gatal, mungkin menguceknya cukup kelopak tanpa menekan bola mata. Mungkin seperti itu. Lalu kalau ada juga penyakit pada orang tua yang sering tuh yang bulu mata masuk ke dalam, namanya entropion. Nah, itu kan sering tuh datang orang tua selalu dikucek-kucek matanya merah. Sebenarnya mata merah itu satu karena dikucek, kedua karena bulu mata yang masuk ke dalam itu udah merangsang si bola mata, si kornea untuk bereaksi, merasakan geli. Kalau udah merasakan geli, gatal, maka air mata akan keluar. Nah, jadi begitu. Pokoknya kalau kornea, bagian hitam mata kita yang bulat itu, kalau udah terangsang nyeri, geli kah, gatal kah, maka refleks air mata akan keluar. Mata menjadi berair. Mata berair tabur jadinya. Ya, sama kayak kalau kita nangis kan, air mata tergenang itu mata menjadi kabur. Nah, ya jadi bisa karena itu memang ada trauma, ada alergi, riwayat alergi, atau ada yang tadi ada kemasukan bulu mata atau kemasukan benda asing, ada sesuatu yang menyentuh kornea, maka juga bisa terdapat sensasi gatal.
1: Oke, baik.
0: Gitu yang garis besarnya, iya.
1: Baik, dokter. Boleh jelaskan dokter seputar apa ya penyebab gitu dokter dari mata minus kemudian juga penyebab dari mata plus. Nah, ini apakah penyebabnya berbeda atau seperti apa dokter? Kita ingin tahu lebih jauh ini dokter.
0: Ya, makasih. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien ini ya, Mas Tito. Kalau Toto diperiksa ternyata, oh minusnya tinggi, kayak nggak terima gitu. Kok bisa gitu ya. Ya. Yang pertama mungkin memang bentuk bola matanya sendiri atau anatomi bola mata itu kan tergantung rongga tulang masing-masing orang beda-beda kan.
1: Oh gitu.
0: Cara genetika ya itu berbeda. Mata kiri, mata kanan juga itu tidak sama persis. Nah, bola mata ini dia tumbuhnya dia mengikuti rongga rongga tulang bola matanya itu, rongga rongga matanya itu aja. Jadi harusnya dia bulat, betul-betul bundar seperti bola, tapi pada orang tertentu dia mungkin agak lonjong ke belakang bola matanya. Nah, kalau dia agak lonjong atau agak memanjang, itu mungkin bisa menimbulkan astigmat, silindris gitu. Jadi pertama bentuk anatomi matanya sendiri, karena rangka bola mata orang beda-beda.
1: Iya,
0: Iya.
1: iya.
0: Jadi mata minus itu cenderung bola mata itu lebih memanjang, nah, depan belakangnya. Jadi jatuh itu kotirnya cahaya jatuh di luar mata, di dalam bola mata. Karena bola mata memanjang, matanya menjadi minus. Jadi dikoreksi dengan kacamata minus, baru dia bisa melihat dengan jelas. Nah, sebaliknya kalau si plus. Halo, suara saya bisa didengar?
1: Iya, bisa, bisa dokter, silakan, boleh dilanjutkan dokter.
0: Halo,
1: Iya, halo,
0: bisa ya?
1: bisa bisa
0: Takutnya
1: dokter.
0: sinyal, iya. Nah, kalau plus kebalikan, bola matanya relatif kecil. Seperti orang-orang Asia Timur, misalnya bola matanya relatif kecil, cenderung bola matanya plus. Nah, itu karena kelainan bentuk. Yang kedua, karena memang kelainan lengkung si kornea ini di bagian depan itu menimbulkan rumus fisikanya, jadi cahayanya itu ya difokuskan, harus difokuskan lebih kuat lagi gitu. Nah, jadi ya faktor-faktor itu lebih. Nah, ada teori juga, banyak penelitian mengatakan mungkin ada faktor keturunan gitu ya, walaupun belum bisa dipastikan secara penelitian. Namun faktanya banyak orang tua yang berkacamata minus juga, anak-anaknya juga ikut berkacamata.
1: Oke, baik. Ini saya baru tahu loh dokter, ternyata pengaruh pengaruh anatomi juga cukup besar ya di sini ya dokter ya pengaruhnya ya. Oke, baik. Dokter, kita coba sapa penelpon dulu ya dokter. Halo, selamat malam Pro Satu.
2: Halo, selamat malam Bang Tito dan dokter siapa Bang Tito?
1: Dokter Hendriati.
2: Iya, Dokter Hendriati. Kalau untuk penyakit-penyakit seperti mata lagi meradang, apa ada keturunannya nanti karenanya gitu?
1: Maksudnya atau gimana gimana nih, Hanafi? Mata
2: maksudnya
1: meradang gimana?
2: matanya merah tapi meradang, tapi kalau ini ketika mau mendapatkan keturunan gitu, apakah nular penyakit radangnya gitu? Maksudnya gini, pertanyaan lainnya tuh, kalau mata buta, apa punya keturunan anak yang buta atau
1: Iya,
2: gimana? Itu aja.
1: Iya,
2: Terima
1: baik.
2: kasih.
1: Hanafi.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Hanafi di Rimbo Datar. Silakan dokter, boleh menjelaskan secara umum saja, tidak apa-apa. Silakan dokter.
0: Iya, suaranya agak putus-putus, tapi kalau saya
1: Iya.
0: tidak salah tangkap, kalau orang tuanya punya mata yang buta, katakanlah penglihatan bermasalah, apakah
1: Iya.
0: anaknya juga bisa buta juga gitu ya,
1: Iya,
0: kurang lebih ya?
1: iya
0: Iya.
1: betul, dokter.
0: Oke. Ya, jadi begini ya Pak Hanafi, itu ada penyakit mata yang didapat, ada yang bisa memang diturunkan, ada gennya gitu ya. Tapi biasanya bawaan genetik ini tidak semua diturunkan kepada semua anaknya gitu. Jadi misalnya contohnya retinitis pigmentosa namanya. Nah, seperti itu kalau orang tuanya ada itu, anaknya misalnya anaknya 4 mungkin satu akan kena gitu kan, seperti rumus genetika ya. Jadi ada penyakit yang bisa diturunkan, tapi ada juga yang sebagian besar tidak ya, sebagian didapat penyakit ini didapat setelah setelah didapat sendiri oleh anak-anaknya gitu. Tapi penyakit yang diturunkan tuh ada, tapi tidak banyak, dan itu pun tidak, biasanya tidak ke semua anaknya. Tapi kalau penyakit radang, namanya radang, biasanya tidak jarang yang diturunkan, radang itu didapat. Jadi siapa saja bisa terkena radang. Kira-kira seperti itu, Pak Tito.
1: Oke, dokter, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui chat WA kita nih, dokter. Bertanya apakah minum-minuman keras bisa menyebabkan kebutaan, dokter? Nah, ini gimana, dokter?
0: Iya, bisa.
1: Bisa ya?
0: Bisa sekali, gitu ya. Ya, ada. Bisa itu kalau toksik alkohol terutama ya, toksik metanol itu bisa mengenai langsung saraf mata, bisa langsung buta. Karena langsung sarafnya yang dikenai. Itu bisa sekali. Makanya kita kan memang nggak boleh ya minuman keras ya gitu. Itu beberapa kali kita, ya pasiennya datang ke M. Jamil dengan dibimbing oleh banyak orang, ternyata yang parahnya lagi itu oplosan gitu ya. Nah, itu
1: Waduh.
0: lebih lebih parah iya, dan itu ya bisa bisa menimbulkan kebutaan permanen memang, karena sarafnya yang langsung dikenai gitu, saraf matanya.
1: Oke, baik. Nah, ada yang tanya juga, dokter, di WA kita. Ada anggapan bahwa minus mata itu bisa bertambah karena terlalu sering menggunakan gadget. Nah, apakah ini benar, dokter? Atau seperti apa penjelasannya?
0: Iya. Ini sering juga ditanyakan ya. Udah pasti kalau kita lihat yang tadi, aktivitas yang dengan gadget apalagi berlama-lama, sudah pasti itu memaksa bola mata ya. Secara umum memaksa bola mata untuk bekerja lebih keras gitu. Ya, jadi berupaya untuk memfokuskan. Jadi si otot-otot ini berusaha sangat keras untuk memfokuskan dan dia berlama-lama. Ya, itu juga bisa memicu terjadi ya katakanlah kayak seperti tadi ya, memanjangan bola mata dan minusnya bertambah gitu. Bisa memicu. Jadi yang paling penting kalau pas di depan gadget itu ya sikap kita itu tidak, ya yang memperhatikan sikap itu tidak yang berlama-lama gitu, lalu diselingi dengan lihat jauh. Nah, nggak boleh juga terpaku berjam-jam tanpa berkedip, tanpa tanpa diselingi dengan lihat jauh, itu nggak boleh memang.
1: Baik. Dokter, kalau dari sisi nutrisi atau makanan begitu ya, kira-kira makanan atau buah apa yang bisa menjaga kesehatan mata? Kalau saya tahu dari kecil itu sering diinformasikan bahwa wortel itu bagus untuk mata, atau bagaimana, dokter?
0: Iya. Kalau untuk usia pertumbuhan dinding bola mata, ya, dan memperkuat dinding bola mata seperti tadi baru lahir sampai usia pertumbuhan, dan vitamin A itu banyaknya memang di buah-buah dan sayur berwarna, seperti ya wortel, yang warna-warna menyala, tomat gitu ya, paprika hijau merah gitu, terong yang seperti itu. Itu memang memang ya vitamin A sangat dibutuhkan untuk apa namanya pertumbuhan penguatan dinding bola mata. Nah, pada usia yang tua, pada usia tua, maksudnya setelah itu, setelah usia pertumbuhan, vitamin A ini sangat dibutuhkan untuk nutrisi dari retina mata. Retina ini bagian mata yang menangkap cahaya. Ya, jadi dengan adanya cahaya, vitamin A ini bekerja di dalam sel-sel retina, itulah kita bisa melihat, mengenali bentuk-bentuk benda dengan adanya cahaya. Jadi vitamin A ini bagus, memang dibutuhkan untuk sel-sel mata, Pak Tito, gitu.
1: Oke, baik.
0: Buahnya ya bisa wortel yang tadi, yang tadi saya sebutkan, yang berwarna.
1: Dokter, ada pendengar kita lagi yang tanya nih, dokter, apakah penggunaan kacamata yang tidak sesuai ukuran gitu ya, ini dapat memperburuk kondisi penglihatan atau seperti apa, dokter?
0: Ya kadang-kadang iya. Dia tidak kabur, tapi terus pinjam kacamata teman atau pakai kacamata saudaranya atau pakai kacamata, ternyata enak gitu padahal bukan ukurannya. Itu jadinya kalau ukurannya tidak cocok, berarti kan bisa over koreksi atau under koreksi. Pasti jatuhnya tuh otaknya tuh bisa confuse gitu. Karena prinsipnya kacamata ini kan kita memfokuskan bayangan. Kalau kacamata kita over, maka bayangan yang kita terbentuk hasil pandangan kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, apalagi kalau kacamatanya beda kiri kanan. Jadi bayangan yang terbentuk bisa bisa nggak jelas, bisa kabur, atau bisa miring-miring. Misalnya kalau bukan ukuran kita ya, jadi sama seperti ukuran kacamata yang tidak pas kan artinya. Nah, itu kan bisa bikin sakit kepala, otak kita juga jadi konfus. Ini benar benda apa sih yang dilihat nih, kok nggak jelas bentuknya misalnya seperti itu. Jadi memang ya tidak disarankan lah, sebaiknya kita harus pakai kacamata yang ukuran sesuai dengan ukuran kita sendiri.
1: Baik. Dokter, kalau bicara seputar penyakit diabetes, terus hipertensi, ini ada hubungannya nggak sih, dokter? Ke kesehatan mata gitu.
0: Mata, iya. Erat sekali, apalagi diabetes. Diabetes dan hipertensi ini mereka menyerang pembuluh darah. Pembuluh darah termasuk, maka pembuluh darah kan sebatang tubuh itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, dipompakan oleh jantung. Nah, diabetes ini merusak dinding pembuluh darah. Nanti sampai di mata, pembuluh darahnya itu, apa istilahnya itu namanya end artery. Jadi pembuluh darah itu udah ujung-ujung, sama kayak mata, ginjal, otak. Kalau pembuluh darah di badan kan besar dan masih bisa belok-belok, ada asik, ada kolateralnya gitu, ada cabang-cabangnya, nggak bisa lewat sini, bisa lewat sini gitu misalnya. Tapi kalau yang di pembuluh darah yang end artery seperti otak, jantung, mata, itu kalau dia terganggu, macet di sana, ya macet, stuck di situ, nggak bisa gitu. Jadi yang ada nanti pembuluh darahnya jadi pecah, bocor, perdarahan gitu. Nah, itu kalau diabetes. Hipertensi juga begitu, karena kegagalan pembuluh darah pecah, bocor, ya jadi kan mungkin pernah dengar juga ya, ada stroke mata gitu, seperti itu. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi karena penyakit hipertensi, diabetes itu merusak dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah dan bisa bocor ke dalam retina mata. Jadi mengganggu kerja si retina. Akibatnya retina tidak bisa bekerja dengan baik menangkap cahaya gitu. Jadi ya penglihatannya otomatis jadi terganggu.
1: Baik. Dokter, kalau misalnya mata kita berdebu gitu ya, kita kucek terus merah. Nah, kita secara otomatis aja begitu ya dokter ya. Tiba-tiba langsung gunain obat tetes mata gitu. Ya mungkin tanpa ya pemeriksaan dokter secara langsung lah ya begitu ya dokter ya. Ini gimana sih dokter sebenarnya kalau untuk hal ini? Penggunaan obat tetes mata tuh yang idealnya bagaimana sih dokter?
0: Oke, ya. Tetes mata itu sebenarnya banyak isinya kan, beda-beda gitu.
1: Iya.
0: Ada isinya memang ada komponen obat, antibiotika, anti radang kah, atau anti glaukoma kah, ya. Ada lagi obat tetes yang bisa dibeli bebas yang isinya itu tears artificial, jadi sejenis air mata buatan.
1: Oke.
0: Nah, ini tuh sama kayak pencuci mata gitu. Jadi paling aman sebenarnya, begitu mata kita kena debu, satu jangan dikucek. Karena dikucek sama kayak tadi, dikucek menimbulkan mikrotrauma pada kornea mata. Lain lagi urusannya tuh, lecet lah, ulkus kornea, segala macam, panjang lagi urusan.
1: Iya.
0: Ya. Pertama jangan dikucek, yang kedua boleh kita cuci, mencuci mata ya istilahnya. Jadi kita teteskan obat tetes mata yang berupa tear artificial, banyak di pasaran.
1: Iya.
0: Fresh and fresh, yang fresh-fresh seperti itu. Itu sifatnya mencuci mata. Jadi kita teteskan, kita berharap dengan meneteskan obat, si debu tadi ikut hanyut gitu. Jadi gitu aja. Jadi kalau udah debu nempel, yang kayak tadi ceritanya kan, menimbulkan sensasi gatal, habis itu nyeri, kita kucek makin nyeri. Jadi karena dia menimbulkan mikrotrauma pada kornea mata. Boleh sih pakai obat tetes yang sifatnya tear artificial ya, boleh. Untuk mencuci mata, membersihkan debu.
1: Oke, baik. Dokter, tidak terasa kita sekarang sudah ada di bagian akhir. Nah, dokter, dokter boleh informasikan ke pendengar kita, ada pesan-pesan atau ajakan untuk masyarakat agar menjadikan kesehatan mata ini sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin lah ya, bukan nunggu sampai mata kita ada masalah lah gitu. Silakan dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Tito.
1: Iya.
0: Jadi momentumnya mumpung dalam rangka hari penglihatan sedunia ya, mungkin penting bagi kita yang pertama menyadari pentingnya kesehatan mata, karena mata itu adalah jendela dari tubuh kita. Bayang, satu mata tidak ada, bukan hanya penglihatan yang terganggu, tapi keseimbangan kita juga terganggu, karena mata juga organ keseimbangan. Ya. Pekerjaan juga terbatas, ya nggak bisa sembarang pekerjaan nih kalau mata tinggal satu. Kegiatannya, aktivitas fisik pasti terbatas, udah nggak bisa main bola lagi, gimana nggak lihat lawan dong, sikut-sikut ya. Satu, jadi sadar tentang kesehatan mata. Yang kedua, mencegah tuh lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi mungkin kami petugas kesehatan juga aktif melaksanakan screening-screening atau deteksi dini, baik untuk angka kebutuhan kalau pada orang tua mungkin katarak, mungkin ada glaukoma, ya. Mungkin yang tadi ada retinopati diabetikum. Nah, itu kita dari Perdami, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia, itu kita udah mengaktifkan screening-screening itu. Jadi sebelum terjadi, itu kita bisa mengetahui lebih awal sehingga bisa dicegah. Lalu yang berikutnya mungkin perlu perhatian juga, ya, dari pemerintah gimana untuk menyediakan layanan kesehatan mata yang memang berkualitas, artinya alatnya lengkap gitu ya, sampai ke pelosok, sehingga masyarakat dimanapun berada bisa memeriskan matanya gitu. Nah, lalu berikutnya mungkin yang perlu juga, periode emas tadi ketika bayi baru lahir sampai usia 5-6 tahun itu adalah periode-periode pertumbuhan yang memang harus kita kawal, ya, supaya bisa tumbuh dengan baik, dengan optimal, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang akan mungkin dipanennya saat itu atau bisa dipanennya pada saat dia besar nanti. Nah, jadi penting sekali, ya, kita untuk aware, yang paling harus dimulai dari diri sendiri, ya, aware dengan kesehatan mata. Lalu juga menghimbau peran serta masyarakat, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat untuk semua peduli dengan kesehatan mata. Mungkin itu, Pak Tito.
1: Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak, dokter, sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas, ya, kalau masih ada yang dikerjakan, ya, dokter. Selamat malam, ya. Assalamualaikum, dokter.
0: Malam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya harus kita cukupkan, ya, untuk program obrolan malam Ruang Kesehatan kali ini. Pendengar, edisi Selasa tanggal 6 Oktober 2026, topik bahasan kita Hari Penglihatan Sedunia. Dengan narasumber kita tadi, pendengar, ada Ibu Dr. Dr. Hendriati SPMK dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Jamil Padang. Terima kasih banyak sekali lagi, pendengar, atas kebersamaan Anda di kesempatan malam ini. Tepat pukul 21 nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selamat malam. Tepat pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita ada dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini edisi Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Langsung saja kita sapa penelpon dulu ya di 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam olahraga jaya, jaya, jaya.
0: Salam olahraga jaya, jaya, jaya, jaya.
1: Ya, ini alhamdulillah Indonesia menjadi tuan rumah jual sekaligus juara dunia.
0: Ah, juara dunia?
1: Oh, juara dunia rasa ASEAN gitu. Ya, dunia rasa ASEAN gitu. Agria sepiara ASEAN gitu.
0: Iya. Happy ya rasanya ya. Karena ya, udah 35 tahun nih kalau gak salah ya.
1: Ya betul. Waktu itu di kelompok umur tahun 91.
0: Iya. Sekarang 2026 akhirnya terwujud ya.
1: Ya, hadiah UTNI Abri ke-81.
0: Iya. Alhamdulillah akhirnya kita juara. Walaupun memang kita dapat dengan, ya dengan mudah, dengan ini ya, dengan usaha yang luar biasa ya. Tidak hanya dengan mudah saja kita dapatkan, tapi dengan perjuangan yang ampun dah kita nontonnya juga.
1: Kronologi golnya deg-degan di babak genap gitu. Indonesia unggul dulu baru di sub Thailand, kemudian yang kebalikannya Thailand unggul di babak genap tambahan waktu. Lalu disusul Indonesia.
0: Iya.
1: Dalam hati Napi berkata masih ada kesempatan untuk babak penalti. Tapi alhamdulillah di babak penalti Indonesia menepis tendangan Thailand, tendangan ketiga Thailand dan tendangan keempatnya.
0: Iya.
1: 4-2.
0: 4-2.
1: Akhirnya.
0: Oke deh kalau begitu. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Sudah tahu ya, dong ya lagu kita?
1: Ya, untuk merayakan Indonesia juara, saya mau request lagu Netral. Garuda di dadaku.
0: Oke. Ya. Boleh, nanti kita putarkan lagunya untuk Hanafi malam hari ini. Ya. Ada salam-salam Hanafi, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga saya selalu lancar aktivitasnya. Air minum untuk kesehatan Bang Tito, terus dilindungi oleh Allah Taala, dan ini banyak bookingnya Hanafi udah
0: siap-siap, nanti kita ini kita cek ya Hanafi ya. Terima kasih ya. Kalau yang pengen booking lagu nih buat pendengar-pendengar kita yang lain juga boleh, silakan aja kirim WA ya, nanti kita lengkapi lagunya. Jadi pas request di hari-hari tertentu udah bisa gitu. Udah langsung bisa kita puterin. Oke, terima kasih.
1: Terus salam Hanafi buat ini Bang Teddy, Kak Rahma, Kak Meri, Angka Gazi, Bu Irza Hanum. Terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Kang Jerry. Kemudian buat Teh Din Erda, Kak Diana, kemudian Kak Ulan. Buat Tigulia, buat Bang Krispati, buat Ayu Manise, ya. Terus salam buat Bang Tajudin, buat Bang Kris di Manado, buat Ica di Bone, buat Ika di Batipua, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Oke.
1: Bang Tito, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya dari telepon WA kita nih ada Ibu Irza. Halo, selamat malam Ibu Irza.
2: Halo, selamat malam Tito.
0: Selamat malam. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat ya.
2: Tito gimana, sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat malam hari ini.
2: Suaranya agak berubah dikit.
0: Dikit, biasalah.
2: Iya.
0: Makan apa ya, makan goreng-goreng minyak-minyak gitu.
2: Oh gitu.
0: Nah, enak nih, iya. Tenggorokan benar-benar sensitif banget sekarang. Aduh, tidak bisa terlalu banyak makan yang berminyak-minyak.
2: Pantes agak lain.
0: Agak lain dikit-dikit aja.
2: Iya.
0: Tapi gimana kegiatan hari ini? Kemana aja, Ibu Irza?
2: Ada, Ibu, di rumah aja.
0: Di rumah aja.
2: Kegiatan lancar-lancar biasa lah. Ngomong cucu di rumah.
0: Oh iya, betul betul.
2: Iya.
0: Ya, walaupun di rumah tapi rame ya, Ibu Irza.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Irza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: IDP Indah Dewi Pertiwi, Jangan Sedih, ada nggak?
0: Oh, kita? Jangan Sedih Bila, boleh-boleh, nanti kita putarkan.
2: Ya itu aja deh.
0: Oke, malam hari ini ada salam-salam, silakan Ibu Yorza.
2: Iya, salamnya buat itu yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga.
0: Amin, amin.
2: Lancar aktivitasnya, terus buat Anavi tadi, buatnya Bang Teddy, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Ika di Batipu, buat Diana, buat Hendra. Yeah.

0: buat mencuri po. Pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Tito, assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Ada Ibu Irza Hanum, selamat malam. Untuk Ibu Irza malam hari ini, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Pro 1.
2: Allah selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rindu dan berbagi-bagi memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar dulu Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo?
2: Aman, baik. Bagaimana kabarnya?
1: Aman, baik juga dong.
2: Iya.
1: Kenapa Uncu ini baru ikut gabung nih?
2: Dia orang Kristing, orang WA gak ada dibaca endorse. Dia Kristing orang jadinya. Emangnya udah langganan, Pak. Langganan hari Selasa ya dah.
1: Iya nih, kebetulan emang lagi malam aja.
2: Selamat bulan kelahirannya dah.
1: Ah, kok bisa selamat bulan kelahiran?
2: Iya, sekarang kan bulan kelahiran, walaupun gak tahu tanggal berapanya yang
1: ini. Oh, gitu.
2: Sekarang bulan kelahirannya udah.
1: Iya. Terima kasih ya, Uncu.
2: Iya.
1: Gimana kegiatan hari ini, Uncu? Lancar ya semua ya?
2: Ya iyalah, orang gak kemana-mana, ada di mana-mana.
1: Udah kemana aja?
2: Radio, sampai habis banyak radio.
1: Oh ya. Iya, udah kemana-mana, udah banyak banget ya. Radio yang dijamahi.
2: Ini udah kesekiannya habis radio.
1: Oh, Pro 1 ini udah ke radio yang keberapa nih, Uncu? 5-6?
2: Radionya yang habis, udah radionya.
1: Radionya yang habis. Karena
2: itu aja udah 24 jam, tuh, banyak udah habis radio.
1: Iya.
2: Sekarang radio yang gak mau dipakai lagi itu.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Uncu, malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Uncu?
2: Iya sih, penuh kepalsuan.
1: Ah, penuh kepalsuan dari siapa?
2: Iya sih.
1: Iya sih.
2: Di malam yang dingin.
1: Iya sih.
2: Yang gelap, jadi
1: sesuatu. Ya udah, nanti kita putarkan ya lagunya untuk Uncu. Boleh salam-salam dulu ya Uncu. Malam hari ini silakan Uncu.
2: Salam dan spesial sudah.
1: Terima kasih Uncu.
2: Salam aja lah semua ya dah.
1: Oke, baik.
2: Ada lagu kena.
1: Itu saja Uncu.
2: Ada lagu.
1: Ada dong.
2: Ah ya udah, ditunggu lagunya ya dah.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar Radio Uncu di Podinam Suku Kota Solo. Ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui chat WA. Ada ya, Indah, selamat malam. Kemudian juga ada Bang Rido. Ingin diputarkan lagu dari Padi Mahadewi, juga Peter Pan Topeng ya. Kak Indah pengen diputarkan lagu Padi Mahadewi, Bang Ridho ingin diputarkan lagu dari Peter Pan Topeng. Salam untuk semuanya saja, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih ya Kak Indah, Bang Ridho. Untuk Anda juga yang ingin ikut bergabung melalui chat WA, telepon WA, boleh pendengar di 0811 666 6975 ya. Silakan saja di 812878 juga boleh. Kita ke netral dulu untuk Anda pendengar Garuda di dadaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon,

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar, kami masih terima telepon Anda. Silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon kita melalui telepon WA kita ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Tito.
0: Selamat malam Bang Teddy.
1: Iya, ini nuansanya agak senang ini, oh.
0: Agak senang.
1: Agak, bukan senang, agak berarti artinya senang banget lah bahasa Indonesianya gitu. Om, iya. Komentar Om sedikit tentang permainan kemarin gimana, Om?
0: Permainan kemarin ya? Naik, iya. Naik turun sih sebenarnya ya.
1: Naik turun, iya. Tapi ini penyakit ini yang Bang Teddy pusing satu, Om.
0: Apa itu?
1: Indonesia megokan habis itu semenit udah kebobolan, Om. Gimana itu, Om?
0: Iya, konsentrasinya.
1: Kurang turun pemain ini ke bawah atau memang yang di belakang tinggal 1-2?
0: Lebih ke ini kayaknya ya, lebih ke konsentrasi aja hilang gitu.
1: Itu yang dari dulu Indonesianya kayak gitu terus. Yeah. Sudah unggul, nggak taunya kecolongan. Banyak yang kayak gitu. Bukan pelatih yang lain aja, memang banyak kayak gitu.
0: Iya, memang jadi apa ya, jadi evaluasi juga lah gitu.
1: Evaluasi harus, itu.
0: Harusnya
1: kalau
0: ya.
1: Bang Teddy itu yang perlu dievaluasi.
0: Harus.
1: Asik menyerang ya, Om. Iya.
0: Harusnya Indonesia nggak main sampai selama itu sih. Tapi tetap harusnya nggak sampai selama itu gitu.
1: Berarti kalau kayak gitu, berarti negara lain bisa membaca ini, Om. Tipe-tipe main Indonesia, negara lain bisa membaca. Kalau kita diserang balik, silakan serang. Dapat bola balik kayak gitu, ya udah habis main kita. Kita udah di kemuka semuanya. Itu.
0: Iya. Nah, evaluasi gitu lah berarti ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan
1: itu
0: nanti
1: aja sih dari dulu.
0: Di Piala Asia bisa lebih bagus lagi lah mudah-mudahan.
1: Piala Asia itu kan yang main kan tim seniornya nanti. Berarti juga ini yang main, Om.
0: Senior.
1: Ini juga.
0: Iya.
1: Kebetulan kita segrup dengan Jepang, Qatar, sama Thailand. Jadi kita ketemu lagi ya.
0: Betul.
1: Sama Thailand ya.
0: Kita ketemu lagi. Nanti di 2027 Januari deh.
1: 2027 ya. Januari ya. Ini siapa ini memang ada dua pilar. Ini memang penting banget, wajib.
0: Piala Asia
1: siapa
0: tuh,
1: yang dua pilar?
0: Piala Asia hiburan kita nanti mau jelang puasa deh, gue nggak salah ya.
1: Iya betul. Nggak ada dua pilar yang nggak artinya mungkin cedera nggak dibawa gitu ya. Bang Jai sama Marcelino Ferdinand. Kalau ada dua orang ini, Om, wow.
0: Pertahanan
1: kita mantap. Karena Bang Jai itu posisinya sama dengan Rizky Ridho. Ridho di cadangan, Bang Jai masuk. Karena Bang Jai di Sassuolo sampai 70-80 menit main, Om. Memang nggak 90 gitu. Tapi pertahanan Sassuolo kan bagus sama dia. Itu yang buat poranda. Marcelino Ferdinand itu kan apa itu, Om? Gelandang serang kah? Penyerang sayap kah? Atau striker kah? Apa striker, Om?
0: Dia kayaknya
1: ini pengacau ini.
0: Dia diletakin di gelandang serang juga bisa.
1: Gelandang serang, iya betul. Itu kadang-kadang kita yang kurang sedikit lah dari itu ya. Mudah-mudahan dengan Marcelino-nya nanti udah sembuh, udah sehat. Ini bahaya Marcelino tuh udah dari dulu kita lihat mainnya bagus. Memang pemain naturalisasi bagus semua sih, tapi dicoba juga lah Marcelino. Ingat, Om, waktu Indonesia sama STY, Marcelino cetak 2 gol ke gawang Arab Saudi ya, Om ya? 2-0 ya. Di GBK. Nah, itu bahaya ini orang. Itulah. Itu yang Bang Teddy sayangkan, Bang Jai sama Marcelino cedera gitu.
0: Tapi
1: kalau ada orang yang berdua ini, wah. Mudah-mudahan nanti di Piala Asia ya, Om ya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti di Piala Asia ya. Cuma memang kalau kita lihat ya, Marcelino itu memang bagus. Dia ketika main di GBK tuh bagus banget sih. Cuma
1: kalau cacatnya kalau dilihat.
0: Kalau udah main di luar, Kayaknya agak kurang memang.
1: Agak-agak gitu. Kurang gitu ya.
0: Cuma kalau di GBK dia memang jago banget ya. Maksudnya kayak dia udah paham juga sih.
1: Udah paham
0: lapangan di GBK stadion ini.
1: Seolah-olah kayak lapangan rumah dia sendiri gitu ya, Om ya. Iya, ya itu betul juga itu. Kalau kesana
0: memang,
1: kita nilainya
0: memang dia
1: betul.
0: Dia gacor banget sih kalau main di GBK ya.
1: Iya.
0: Makanya terakhir kemarin ya dia cetak 2 gol gitu. Itu juga jadi apa? Jadi sejarah juga lah.
1: Iyalah, Arab Saudi kan. Itu waktu itu STY juga ya melatih ya Om ya.
0: Ya itu terakhir.
1: Belum Cristiano lagi.
0: Belum Patrick deh kalau nggak salah ya itu terakhir ya.
1: Betul banget. Iya. Ini FIFA Asian Cup ini hadiahnya gacor juga Om.
0: Oh lebih gede hadiah.
1: 11,6 miliar Om.
0: 11,6 lebih deh 17 kok nggak salah ya. Invest 17M. Kalau AFF itu sekitar 5 atau 6 deh.
1: Jauh lah untuk berapa kali lipat lah ya. FIFA punya punya Ale kayak gitu ya FIFA uangnya banyak Om. Ale FIFA kok enggak do dan partai ketek enggak do dapat partai lanyah kok enggak do.
0: Iya FIFA juga punya banyak sponsor yang siap
1: banyak
0: handle
1: banyak sponsor
0: ya.
1: Juga ya apalagi Indonesia baru berkembang pemain-pemain negara lain suka senang juga sih lihat tim Indonesia
0: memang tidak
1: itu,
0: sabar gitu. Ya menunggu berapa bulan lagi 3 bulan lagi deh 3 bulan lagi ya.
1: Tapi ini
0: 3 bulan ada atau 4 bulan lagi ya untuk
1: ini pernyataan ini Bang Teddy enggak terima ini loh.
0: Ya. Apa itu?
1: Pernyataan pelatihnya Vietnam Kim Sang Si, pelatih Vietnam ini. Indonesia tanpa ini ya, kalau maksudnya modeko tanpa naturalisasi Indonesia kok enggak ngomong ada kecilnya. Artinya mungkin timnas awakku sama ke dulu lokal aja gitu. Nggak ada tim luar gitu.
0: Ya kalau bicara itu sih
1: mulai itu.
0: Sulit. Maroko pun juga. Maroko juga banyak pemain ini naturalisasi itu.
1: Itu ya sakit hati lah wajar juga sih ngomong ke itu. Jadi dia ngomong tanpa pemain naturalisasi Indonesia nggak ada apa-apanya.
0: Lagian,
1: itulah poinnya.
0: Lagian sebenarnya pemain-pemain kita juga yang naturalisasi siapa ya? Martin Paes doang deh. Yang lain ada punya darah Indonesia kayaknya. Yang lain-lain banyak yang punya darah Indonesia gitu.
1: Iya betul.
0: Yang
1: rata-rata memang itu.
0: Yang keturunan siapa ya? Martin Paes deh kayaknya. Martin Paes aja.
1: Selebihnya ada darah Indonesia ya?
0: Selebihnya rata-rata tuh ada darah Indonesia. Selebihnya
1: ya nyeleneh juga lah tuh pelatih si Vietnam itu.
0: Iya biasalah namanya juga.
1: Iya biasalah kan. Tapi itulah ya. Mungkin kalau pemain lokal tok saya Indonesia kok enggak kemanang doh, enggak mungkin di bawahnya lah gitu. Tapi dengan naturalisasi pemain mahal-mahal kayak gitu kan. Wajar.
0: Ya udah kalau misalnya memang seperti itu Thailand naturalisasi aja.
1: Tapi rata-rata semua orang
0: naturalisasi. Malaysia juga. Malaysia juga banyak naturalisasi.
1: Udah, harusnya dia enggak ngomong kayak gitu lagi lah, Om.
0: Malaysia tuh isinya pemain JDT semua itu.
1: Rata-rata. Kan tahu itu makanya
0: Iya udah main 5 tahun lebih 5 tahun di JDT akhirnya di naturalisasi. Banyaklah sekarang juga Malaysia banyak naturalisasi dan bagus
1: udah,
0: bagus
1: rata-rata.
0: Malaysia juga okay kok bagus mainnya.
1: Iya itu makanya. Jadi ini gelar yang FIFA Asian Cup ini udah 30 berapa Om?
0: 35 tahun.
1: Terakhir kalau nggak salah itu di 91 waktu SEA Games kita mengalahkan Thailand ya Om ya. Dengan adu penalti kalau nggak salah di waktu itu ya.
0: Iya udah lama
1: itu
0: juga.
1: Itu eranya Widodo Ceputra, Robby Darwis, Rocky Putra ya. Itu eranya itu dulu tuh Om. Yang 91 Om.
0: Iya. 35 tahun berikutnya ya baru bisa.
1: Iya terlalu lama lah. Itu kan untuk tim senior Om, tapi kalau tim muda-muda kita kan membanggakan semua.
0: Iya.
1: Timnas U7 Wale 20 di AFF apa membanggakan.
0: Cuma memang
1: yang
0: tim senior yang
1: stagnan. Iya.
0: Iya enggak maksudnya jadi ukuran skill tertinggi ya tim senior gitu.
1: Tim senior iya. Itu makanya lama 35 tahun menanti, waduh, tim senior, tim senior dan itu ya.
0: Iya iya, akhirnya sekarang kita dapat ya regenerasi pemain-pemain yang oke lah gitu.
1: Iya. Ya mudah-mudahan enak lah ke depannya ya. Ya udah Om, banyak, sampai di sini dulu ya Om ya.
0: Ya banyak pemain muda juga ya. Kita tunggu nanti Piala Asia lah.
1: Kita tunggu. Iya Piala Asia besok. Ya memang itu yang kita song-song itu. Piala Asia besok. Karena yang main tim senior juga. Wah, gitu.
0: Iya,
1: ya
0: itu,
1: kata
0: itu,
1: Bang Teddy tadi.
0: Itu
1: Bang
0: Jai ya.
1: Marcelino pulih ya.
0: Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pulih terus juga... Ada pemain-pemain tambahan kan kita nggak tahu ya.
1: Nanti iya, pemain tambahan kita nggak tahu karena
0: siapa tahu masih ada keturunan-keturunan Indonesia yang juga tertarik gitu untuk masuk ke timnas.
1: Nggak, emang ada sekitar 6 lagi sih yang mau di-tweet, diwacanain ada Om. Kalau itu tenang ada, Om. Kita kayak ini apa namanya patah tumbuh hilang berganti lah ya.
0: Iya,
1: yang hebat-hebat udah tua, ada yang 34 di atas 30 kan ada juga tuh yang udah tua. Nanti mundur, naik yang muda kayak gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Minta lagu Glenn ya Om. Glenn Om.
0: Glenn
1: Kasih Putih Om.
0: Kasih Putih. Nanti kita putar
1: ya,
0: lagi.
1: Boleh
0: salam-salam Bang Teddy silakan.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Om Tito. Spesialnya buat trio Macan Bandung sana. Mau kasih banyak Om.
0: Iya, sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum Teddy. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia peringkat ada Bang Teddy. Selamat malam ya. Untuk anda yang masih ingin ikut bergabung silakan saja di 812878. WhatsApp GSM di 0811 6666 975. Kita coba sapa penelpon lagi malam hari ini melalui telepon WA kita nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Tito.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Hendra?
2: Bang Hendra Aresta lagi santai nih, lagi ngopi, lagi ngerokok, menikmati cuaca yang begitu indah dan sedikit mempesona gitu malam ini.
0: Cerah ya berarti ya?
2: Cerah.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun sore tadi sempat diselimuti oleh kabut asap, itu perbukitannya.
0: Siaplah kalau begitu. Gimana kegiatan hari ini Bang Hendra? Lancar aman semua?
2: Oh, kegiatan hari ini lancar, alhamdulillah lancar. Karena di sini sudah 3 hari kayaknya udah jarang turun hujan.
0: Udah 3 hari ya?
2: Iya.
0: Kalau di Kota Padang baru aja kemarin hujan.
2: Dan cuaca di sini sangat mendukung untuk kita yang beraktivitas. Terutama beraktivitas di luar gitu loh Mas Ito.
0: Iya. Bang Hendra.
2: Ya.
0: Bang Hendra.
2: Cerita bola nih.
0: Ah, cerita bola. Pengen sih
2: ya.
0: Tapi ya kita tahu lah, kita udah sama-sama tahu lah.
2: Iya, cuman Hendra mau ngucapin selamat buat timnas Indonesia. Atas kemenangannya melawan Thailand di final Asian Cup 2026. Walaupun menangnya lewat adu penalti 4-2 ya Mas Ito ya.
0: Ya gak apa-apa lah.
2: Terus,
0: menang kan yang penting menang Bang Hendra.
2: Iya, walaupun lewat adu penalti yang penting menang gitu loh. Selama setelah 35 tahun menanti, penantian yang begitu panjang sekali gitu. Akhirnya Indonesia bisa juara.
0: Betul, mudah-mudahan nanti tren positifnya dilanjut terus tuh, ya kan?
2: Iya.
0: Ya walaupun
2: nanti Bu, nanti Mas Ito.
0: Gimana?
2: Bulan November itu ada hajatan lagi tuh.
0: Iya, iya, betul. Ada hajatan.
2: FIFA World Cup usia 17 di Qatar.
0: Iya, iya betul. Ada yang nanti juga ya, ada Piala Dunia Wanita juga ya kalau enggak salah ya.
2: Ada kayaknya Januari kalau nggak salah ya.
0: Januari ya.
2: Iya, 2027.
0: Banyak-banyak, lumayan banyak event-event yang akan ada nanti tuh. Di akhir tahun, terus juga awal tahun.
2: Tapi yang paling serunya nanti itu World Cup, FIFA World Cup usia 17 tuh.
0: Iya.
2: Nanti
0: iya.
2: Di Qatar. Pemegang siarnya itu adiknya RRI yaitu TVRI.
0: Betul, masih TVRI. Betul, betul
2: sekali. Tapi RRI nggak tahu nyiarin apa kagak,
0: nah,
2: gitu.
0: Nah itu dia, kita paling nunggu informasi aja ya, apakah memang ya disiarkan seperti bulan Juli lalu ya, disiarkan juga di RRI atau tidak, nanti tunggu saja informasinya.
2: Iya, kayak Hendra gitu, nunggu kabar dari Mas Tito lah dan kru-kru RRI Padang lainnya gitu.
0: Iya ya. Pokoknya kita kalau memang rilis seperti sebelumnya gitu kan, pasti
2: iya,
0: pasti akan seru lah gitu.
2: Iya. Yeah. Tapi memang kalau nanti RRI menyiarkan cepat dikasih tahu Mas Tito.
0: Iya, kalau kita enggak nginfo-nginfoin ya berarti enggak gitu.
2: Enggak. Begitu. Oh, berarti usus TVRI doang gitu ya? Ya
0: betul, berarti di handle sepenuhnya sama TVRI gitu, karena kan memang official resmi lisensi ya.
2: Iya. Gitu.
0: Bang Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Bang Hendra?
2: Oh, lagu bebas apa gimana sih? Kita, apa ada?
0: Oh, ada pilihan tahun ya, bebas hari Sabtu doang. Kalau hari Selasa itu Indonesia mancanegara tahun 2000 sampai 2010.
2: Dari Sleng, Ku Tak Bisa.
0: Sleng ya, Ku Tak Bisa tahun berapa emang?
2: Kayaknya 2000 kesiniin lah. Bukan 2000 kesonoan,
0: bukan
2: kesini.
0: Bukan 2000 kesonoan, enggak. Kesini.
2: Bukan. Ya. Kalau kesonoan mah di bawah 2000.
0: Kita cek deh, Ku Tak Bisa. Yeah. Bentar ya. Sleng. Boleh deh. Boleh-boleh. Nanti kita puterkan lagu.
2: Mau say hello nih, Mas Tito.
0: Boleh, silakan, Bang Hendra.
2: Iya, kalau enggak salah nih lagunya dirilis 2004 ya.
0: Iya, 2004.
2: Salam yang udah masuk siapa aja Mas Tito?
0: Yang udah masuk tadi Hanafi, Ibu Irza, ada Bang Rido, Bang Teddy, ada Kak Indah, ada Uncu Dipo di Enam Suku.
2: Kirim salam juga buat Teddy Indah di Bogor.
0: Iya.
2: Buat Ibu Irza Hanum, buat Ika di Batipu Tanah Datar, iya. Buat Hanafi, buat Pino, buat Mbak Ayu di Maluku, terus buat Kak Mary, buat Kak Rama di Sungai Tarap, Batu Sangkar, terus pokoknya buat semua yang lagi monitor Uang Rindu Pro 1 RRI Padang. 93,5 tetap saya bilang montreng malam ini. Montreng. Terima kasih Mas Tito. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pernyataan ada Bang Hendra. Selamat malam untuk Bang Hendra malam hari ini. Satu penelpon lagi untuk bagian kedua kali ini pendengar. Halo, selamat malam Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Kak Ika?
3: Alhamdulillah baik. Memangnya happy birthday to you-nya kapan itu, tanggal berapa?
0: Birthday to you-nya. Iya. Gak tahu itu. Bisa-bisanya aja.
3: Oktober mah. Kan Oktri itu kan Oktober. So, di SMI Solo, cewek namanya Oktri ya namanya. Ya, bulan Oktober itu makanya aku tanya itu Oktri, mungkin Oktober juga. Aku pernah tanya, masih saudara enggak sama Austria di penyiar SNI Solo? Kiranya enggak.
0: Ya enggak lah, ya ampun.
3: Ya kalau
0: ya, enggak dong.
3: Ya, happy birthday to you.
0: Masa iya gara-gara namanya hampir-hampir sama tiba-tiba ya, aja udah saudaraan.
3: Itu Austria satu.
0: Aduh, iya.
3: Aku senang kalau apa tuh berita dari Pro 3 dari Jakarta. Mantap.
0: Iya.
3: Itu Fajar Nugroho. Kalau berita olahraganya anak Kompas TV.
0: Apal ya? Iya loh, apa loh Kak Ika lo, luar biasa.
3: Itu senang. Apalagi kalau yeah. Fajar Nugroho itu cegah juga bawa berita.
0: Iya,
3: aku
0: iya.
3: Sekarang aku udah coba ini Fajar Nugroho, kiranya iya. boleh aku tanya nggak?
0: Boleh.
3: Ada yang marah nggak kalau pagi-pagi aku sering isi absen sama Radio Padang?
0: Isi absen sama Radio?
3: Padang.
0: Radio Padang.
3: Kan pagi, paginya kan 4.45, kadang 4.43 udah bunyian. Terus aku tune absen. Ada yang marah nggak?
0: Boleh-boleh aja sih, bebas-bebas aja. Gak masalah dong.
3: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
3: Aku setiap pagi kayak itu. Buat nantu pagi.
0: Iya, iya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Gak masalah.
3: Oh, gak apa-apa. Kira ada yang marah.
0: Oh enggak sih, kalau RRI sih terbuka aja sih sebenarnya kita.
3: Mbak, di sana di studio itu ada orang yang apa? Ada orang yang nungguin.
0: Di studio di mana? Studio mana?
3: Mbak, ya di RRI Pro 1 ini ada yang nungguin.
0: Oh, ada dong.
3: Oh, ada sekuritinya.
0: Ada.
3: Super lah.
0: Iya, Kak Ika boleh kalau mau dengerin radio selain RRI, nggak apa-apa juga lah.
3: Tapi Bukit Tinggi itu kan kadang aja mencari yang ada apanya. Kalau ini kan kalau hari Rabu kan ada dokternya juga. Itu nanti balik lagi ke Padang.
0: Balik lagi ya ke
3: Pos Satu Padang ya. Aku senang banget itu. Itu berjaringan jam 4, aku sering.
0: Iya, betul. Iya, kita tahulah kalau Kak Ika berarti memang pendengar setia kita juga ya, walaupun sesekali dengerin radio-radio lain enggak apa-apa juga.
3: Kadang sedih juga, udah pencet-pencet. Apa rasanya mau nangis nyape. Aduh, aku sakit dipencet terus.
0: Iya. Dia kalau bisa ngomong teriak gitu ya dia ya. Kalau bisa ngomong teriak gitu dia.
3: Iya, teriak dia udah tuh, aku sakit badannya.
0: Kata
3: berapa ini?
0: Kata jarinya Kak Ika, iya nih aku juga sakit gitu kan.
3: Iya, kadang mutiara pagi kalah lagi dengan Uncu Dipo. Kadang Uncu Dipo nyambung, kadang gak nyambung, kesal juga sih. Tapi kalah saing aku terus Uncu Dipo aja yang menang. Tapi kadang aku
0: bilang,
3: ya Allah, bisa lah aku gabung, akhirnya bisa.
0: Memang untung-untungan ya, karena waktunya juga gak banyak gitu. Waktunya kan tipis.
3: Memang kalau bisa masuk, Anda sudah beruntung. Kadang sedih juga kalau siang-siang kan di Oksi itu. Kalau gak dapat, lagu aku ada Afgan. Kalau gak bisa aku gabung. Kalau sedih, kopi orang ada ngambil. Kalau ada orang ngambil itu kalau kita senang juga kan kita mengambil ini.
0: Iya, jadi kayak terwakilkan gitu ya.
3: Iya, jadi kita kan dapat lagu dua. Kita ngambil ini, orang udah request kayak lagu Didika, orang udah request lagu Afgan. Aku ambil aku Afgan, ini kan dua aku dapat lagu. Aku kan senangnya kayak gitu, kalau orang kan enggak. Dia pengen lagu itu dia beli sama teman. Biasa aja dia beli sama teman. Kan enak, kita dapat dua lagunya.
0: Iya. Betul-betul. Oke deh kalau gitu Kak Ika, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
3: Ini lagunya tahun berapa ini?
0: Tahun 2000 sampai 2010 Indonesia mancanegara boleh?
3: Saya Republik, bisa aku takut.
0: Republik ya?
3: Aku takut.
0: Republik aku takut, nanti kita coba putarkan lagunya. Ada salam-salam, silakan Kak Ika.
3: Bisa ya.
0: Republik aku takut, kayak bisa deh. Ntar ya, kita coba pastikan dulu. Wah, 2000 2014 ya ternyata. Pilihan lain deh, kayak Ika.
3: Oh, Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana?
3: Oh, Pesawat Tempur.
0: Wah, itu 90 deh kayaknya.
3: Sembilan puluh. Oh, apa yang ada Iwan Fals?
0: Iwan Fals yang masuk di tahun 2010. Yang duet sih kita punya cukup banyak nih, Iwan Fals.
3: Sama
0: tapi
3: Geisha.
0: Yang duet sama Once, Geisha sama aja. Geisha.
3: Ayo sama Geisha aja.
0: Sama Geisha ya boleh. Yang judulnya Izinkan Aku Menyayangimu. Nanti kita putarkan iya. Lagunya.
3: Bagus.
0: Boleh salam-salam
3: ya,
0: lagi
3: Bapak,
0: silakan.
3: Semoga keluarga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Ya, amin, amin. Terima kasih.
3: Boleh tanya satu aja. Dulunya kan itu pernah gabung di radio juga dulunya sebelum jadi penyiar.
0: Hah? Sebelum enggak jadi penyiar gabung di radio maksudnya gimana itu?
3: Iya, kayak kaminya fan-fan
0: oh, radio. Oh gitu. Iya, dengerin juga dong.
3: Oh enggak, ikut request
0: Ini. Oh ikut request sih enggak, cuma emang oh, sering enggak. Dengerin radio juga.
3: Oh dengerin radio juga. Kirain ikut juga. Jadi enggak merasakan betapa perjuangan kamu.
0: Nah itu dia, memang tidak merasakan.
3: Ya. Pahlawan juga berjuang tuh ibaratnya tiba-tiba.
0: Iya.
3: Iya, berkat itu Bang ya. Cudipo, Bang Hanafi.
0: Oke.
3: Okay. Oh, Kak Diana, Ayu, Kak Mary, Kak Rama, Uncle, Kak Kulit. Pokoknya Bu Irza Hanum, nampak salam aja sama Bu Irza Hanum tadi.
0: Ya.
3: Ya, selalu. Makasih banyak ya, Pak Tito.
0: Iya, sama-sama.
3: Bang Hendra, barusan. Makasih banyak. Assalamualaikum
0: ya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pringer. Selamat malam untuk Kak Ika malam hari ini ya. Ada pringer kita berikutnya yang ikut gabung melalui chat WA kita nih pringer. Dari 087843 21 sekian. Ini diputarkan lagu dari Niji. Sudah. Bila kita harus berpisah. Sudah. Nanti kita coba putarkan lagunya ya. Terus juga ada Bang Ali Bodas Simawang. Ini diputarkan lagu dari Enrico Iglesias Hero. Nanti kita coba cek lagunya ya. Salam untuk semuanya. Salam kompak selalu untuk Ibu Irza Hanum juga. Terima kasih banyak Bang Tito, selamat malam. Baik, pendengar sepertinya kita ke Glenn Fredly dulu untuk Anda kasih putih.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih temani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita coba sapa penelpon lagi nih yang ikut gabung dari telepon WA kita. Ada Teh Dinda di Bogor. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Gemini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bung Tito.
0: Iya, Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
1: Alhamdulillah baik dan bahagia karena Indonesia menang.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Walaupun dengan drama yang luar biasa, bikin spot jantung.
0: Betul, bikin kita gitu, kayak suasana hati tuh kayak dibolak-balik gitu.
1: Balik kemarin full memang enggak, Teteh enggak dengar, enggak ke acara hiburan karena full dengerin apa namanya, nonton dan dengar bola.
0: Oh iya.
1: Kemarin betul-betul dari awal sampai akhir sih.
0: Iya, enggak nyangka panjang banget ya, dari jam 8 sampai jam 11 malam. 3 jam kurang. Jadi, lebih ampun deh.
1: Kalau acara hiburan kan bisa besok lagi ada, tapi kalau acara spesialis seperti itu kan sesekali kan gitu kan. Tapi tegang, betul-betul tegang kan. Karena dengarnya di Pro 3 ya, jadi kan begitu terima telepon pendengar kan untuk berkomentar kan. tegangnya bukan main, ya Allah, benar-benar deh Bung Tito, Masya Allah.
0: Iya, betul, tegangnya luar biasa ya. Di dua pertandingan terakhir itu, lawan Kamboja sama ya lawan Thailand ini, benar-benar dibuat, nggak tahu deh, nggak karuan rasanya gitu.
1: Jadi udah duduk, bangun lagi, berdiri, jalan-jalan kesana kesini. Aduh, pas yang di 2-1 itu loh, yang tegang tuh.
0: Wah, itu benar-benar apa ya? Banyak yang aduh, kalah nih.
1: Udah down benar-benar deh.
0: Down itu parah-parah serius. Tapi karena kepercayaan ya, kepercayaan, perjuangan dari teman-teman timnas ya, sampai benar-benar menit-menit akhir tetap digas terus gitu.
1: Banyak faktor sih sebetulnya, penonton juga yang luar biasa. Presiden juga nonton.
0: Iya betul, itu tekanannya sebenarnya luar biasa banget sih.
1: Iya benar-benar deh, jadi penyemangat banget.
0: Dua pertandingan isi drama. Sampai lemes nonton.
1: Paling tegang itu yang di 2-1 sama di final, di penalti. Ya Allah, begitu mereka enggak masuk, tete sampai berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia yang menang, ya Allah, karena begitu karena dia enggak masuk kan.
0: Iya, kayaknya memang karena doa dari masyarakat Indonesia juga ya. Banyak yang ngedoain juga buat menang.
1: Banyak yang berdoa juga kan. Jadi dijabat ya Allah, benar-benar, tapi tegang, benar-benar tegang deh. Ikut tegang. Padahal nontonnya di rumah, tapi tegang.
0: Padahal pas Indonesia cetak gol pertama itu udah mulai aman gitu.
1: Ya, itu aman lah. Menit kemudian agak lengah.
0: Iya, 3 menit kemudian agak lengah. Nambah dah ini. Aduh, extra time panjang lagi.
1: Bener-bener 3 jam, bener-bener dari jam 8 sampai jam 11.
0: Oke deh kalau begitu. Teh Dinda, ini karena waktu juga. Teh Dinda malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Shawn Mendes. Boleh.
1: You are my number one.
0: You are my number one. Boleh salam-salam dulu Teh Dinda, silakan.
1: Salam-salamnya. Aduh, seneng banget deh. Pokoknya doa terbaik untuk Bung Tito dengan tim ya. Seneng kita ya sebagai bangsa Indonesia. Karena Garuda menang. Luar biasa. Selamat malamnya antaranya untuk Fandra, untuk Aja Uni yang ada Ibu Jahanum juga. Oke. Next time deh untuk yang lainnya. Selamat malam. Oh, Fitro ya, ada Fitro juga semua. Semoga Fitro sehat ya. Lila, Lila juga. Lila di mana ya? Padang Panjang, Lila.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Oke. Okay,
0: oke, okay. Tedinda tadi lagunya apa? You Are My?
1: You Are My Number One.
0: Number One. Oke. Okay. Bentar ya kita coba. Waduh, waduh.
1: Enggak tahun berapa?
0: Kita tahun 2000 sampai 2010.
1: You Are My Number One bukan tahun 2000-an ya?
0: You Are My Number One. Dari Enrique Iglesias ya?
1: Oh iya, Enrique.
0: Ya gak sih? Tapi Enric tadi baru aja kita puterin lagunya.
1: Tadi saya udah dengar apa hero tadi kan.
0: Betul. Pilihan lagu lain deh, Tedinda apa?
1: Koleksi Shawn Mendes apa? Ada apa?
0: Shawn Mendes ya. Bentar ya, kita coba cek. Shawn Mendes. Harus sih lumayan banyak ya Shawn Mendes. Tapi kayak lagu-lagu Shawn Mendes nih banyak yang di 2010 ke atas deh, Tedinda deh.
1: Betul, ya udah deh. Kalau gitu dari 2000 sampai 2010 ya.
0: Apa Celine Dion? Enggak ya, Adele.
1: Keluar.
0: Apa jadinya, Tedinda? Indonesia, lagu Indonesia?
1: Enggak, lagu mancanegara.
0: Oh,
1: aja.
0: Lagu mancanegara ya. Ini Jason Mraz.
1: Jason Mraz sudah berapa hari yang lalu, biar nggak bosan.
0: Udah bosan. Yang laki-laki.
1: Ya, yang laki-laki, saya sukanya laki-laki. Ini aja deh. Ya deh, yang cewek.
0: Yang cewek aja. Christina.
1: Thousand Year.
0: A Thousand Year.
1: Masuk gak?
0: Masuk sih. Christina Perry ya?
1: Christina.
0: Sebentar. Ya gak sih? Christina Perry gak sih? Iya, A Thousand Year.
1: Thousand Year. Masuk.
0: Boleh deh, nanti kita coba puterin nih buat Tedinda.
1: Oke lah, kalau gitu Bung Cito pulang hati-hati. Dilanjut, makasih banyak.
0: Iya.
1: Malam.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik. Pendengar, satu penelpon lagi ya. Tapi kayaknya ngobrol udah gak bisa lama lagi nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luang rindu.
0: Ini dia.
1: Lagu.
0: Kemana lalu, aja lalu, nih?
1: Sebentar aja udah cukup.
0: Kamerika Rahma.
1: Selamat malam, salam selalu ya buat Tito.
0: Iya.
1: Sebuah Natal.
0: Abis dari mana nih, Kak Rahma?
1: Tadi ketiduran.
0: Oh, iya, ketiduran ya.
1: Baru sempat gabung di Tanjung Pinang.
0: Oh, baru abis dari Tanjung Pinang.
1: Iya, ketiduran. Muter ke sini lagu enggak taunya kebetulan di Tanjung Pinang kosong lagi teleponan, udah gabung Tanjung Pinang.
0: iya aman it's okay. Gimana kegiatan hari ini, Kak Rahma?
1: Iya,
0: kegiatan hari ini aman lancar semua ya?
1: Amin, alhamdulillah lancar.
0: Lancar, luar biasa. Kak Rahma, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Lagu tahun berapa misalnya?
0: Kita 2000 sampai 2010, Indonesia mancanegara boleh?
1: Tadi Tedinda udah mancanegara ya?
0: Iya, Tedinda udah mancanegara nih, Christina Perry, A Thousand Years.
1: Lagu ini deh, Armada aja.
0: Armada? Mm-mm. Armada. Apa?
1: Apa kabar saya? Apa judulnya? Apa? Armada, apa kabar sayang? Apa judulnya?
0: Apa kabar sayang? Armada, mending ini deh, lagu pertama dia tuh.
1: Apa tuh?
0: Lagu pertamanya Armada. Bentar ya, kita coba cek dulu ya. Lagu pertamanya Armada yang... mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?
1: Ini aja deh, Dito.
0: Apa tuh?
1: Kasih
0: pemilik hati, enggak ya?
1: Kasih pemilik hati juga bagus. Kalau nih antara ini kasih dari Salju, kalau enggak pemilik hati dari Armada juga enggak apa-apa.
0: Ya udah pemilik hati deh, pemilik hati ya enggak apa-apa ya. Boleh ya, salam Karena silakan.
1: Maksudnya pemilih hati persatu RI Padang ya.
0: Siap.
1: pokoknya salamnya buat Tito Udaya.
0: Ya.
1: Pokoknya yang telah bergabung tadi salam sehat semuanya karena
0: okay.
1: Udah masuk.
0: Oke. Iya.
1: Spesial banget tuh buat Rahma Sisters.
0: Iya.
1: Layar adanya Bina Putri Yasmin Jakarta selalu. Semoga selalu dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan spesialnya apa kata Ika tadi?
0: Iya.
1: Oktober spesialnya buat Tito.
0: Iya, gitu. Terima kasih Kak Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma jadi penelpon terakhir kita pendengar untuk kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Nanda dalam program Ruang Rindu kali ini. Langsung saja kita ke Christina Perry, A Thousand Years.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pulau Kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pendengar kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan berdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Di udara dengan frekuensi FM 97,5 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: La Songgonya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: الحمد صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Dan di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

0: Satu hari dipadankan oleh informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Anda masih bersama kami pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Dan untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Dan pendengar, untuk Anda nanti bisa menyaksikan juga melalui live visual melalui aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda serta melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama-sama untuk dialog Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, mendengar untuk kesempatan hari ini kita akan membahas sekaitan dengan sumpah Allah dengan Al-Quran, yang mana ini merupakan pengkajian untuk tafsir Quran Surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 82. Dan pendengar, untuk topik pagi hari ini kita akan bahas bersama Al-Ustadz kita, Ustadz Dr. Aldomi Putra STHIMA, yang merupakan dosen pasca sarjana Universitas PT IQ Jakarta. Dan pendengar, untuk saat ini Ustadz Aldomi sudah bersama kita di Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini Ustadz, mungkin kita akan langsung untuk membahas topik kita pagi hari ini. Silakan untuk menyampaikan pengantarnya Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Anzal al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ رَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini Allah mengizinkan kita untuk selalu berubudiyah, selalu belajar, selalu bermakrifat kepadanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, bisa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita mencoba melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah, mulai dari ayat 75 sampai ayat 82. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang sedang kita mau bahas ini, Allah Subhanahu wa taala fisik di sana. Oke, bisa dilanjut.
0: Silakan.
2: Ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Aku, kata Allah, bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mengetahui. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali

مشارقها ومغاربها. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang, yaitu terbenam dan terjatuhnya bintang-bintang. Jadi matahari itu, bintang-bintang itu, dia ada tempat terbitnya dan ada tempat jatuhnya. Kemudian wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mengetahui. I'tiradu fi i'tirad li'annahu i'tirad al-qasam wal-muqsam alih. Ya. Apa yang dimaksud dengan ungkapan i'tirad? I'tirad. Siapa sisipan di dalam sisipan? Karena sumpah

0: Ya, sepertinya ada sedikit gangguan. Ustaz, masih bisa dengar kami, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Ini laptop saya tiba-tiba restart dia.
0: Ya, baik. Silakan lanjutkan, Ustaz.
1: Oke. Bisa terlihat lagi ya. Oke, baik. Sedikit terjadi kesalahan teknis. Nah, kita tadi sudah masuk membincangkan wa innahu laqasamun lau ta'lamuna 'azim. Kalau kita perhatikan bahwa Allah bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Quran guna menunjukkan pentingnya tersebut. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang disebut dengan paling dekat pada malam Lailatul. Kemudian diturunkan lagi secara bertahap ya. Kalau kita coba perhatikan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahap. Maka ketika tadi membicarakan i'tirad fi i'tirad li'annahu i'tirad bainal qalbi gitu ya. Inna Al-Qur'anul Karim. Ya. Ia benar-benar Al-Qur'an yang sangat mulia. Jadi Al-Qur'an adalah kalam Allah yang sangat mulia. Kalau kita masih ingat dengan apa namanya membicarakan definisi Qur'an, kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi wasitati Jibril al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi yang beribadah orang yang membacanya. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi definisi dari Quran itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa Al-Quran ini fi kitabim maknun gitu ya. Disebutkan fi kitabim maknun. Nah. Sebelumnya Al-Quran yang berada fi kitabim maknun itu dan kemudian diturunkan kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengandung faedah dan kemanfaatan yang tiada terhingga dan berisi ilmu serta petunjuk.

0: yang membawa kebahagiaan kepada manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Makanya kalau kita coba perhatikan misalnya di dalam surah Al-Baqarah itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian setelah itu, ketika kita coba lebih lanjut menjelaskan Al-Quran itu fi kitabin maknun, artinya fi kitabin masunun min ghairil muqarrabin min al-malaika la yutalli alaihi man sawahu sawahu wa huwa lahul mahfuz. Jadi Al-Quran itu tersimpan, ya, tersimpan di dalam lauhul mahfuz. Malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikannya kepada Sayyidina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau kita perhatikan kita bimaknun itu yang tersimpan di lauhul mahfuz gitu ya. Kemudian dari lauhul mahfuz itu di sana adalah tempat yang suci. Kemudian dari sana Quran itu diturunkan. Maka kalau kita coba melihat lebih lanjut misalnya ayat Quran itu setelah dikatakan innahu laquranun karim lalu al kitabim maknun lalu setelah itu la yamassuhu illa almutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang sucikan. Artinya apa? Ay al-malaikatul munazzahuna 'anil kaduratil jasmaniyah wa awdharidh dhunub. Artinya la yamassuhu ilal mutahharun, itu tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Maka disebutkan oleh Ibnu Ajib ay al-malaika al-munazzahun. Artinya malaikat-malaikat yang disucikan dari kotoran dosa, ya, bisa jasmani atau kemudaratan dari dosa-dosa. Maka kita perhatikan bahwa malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Ala in ja'altuhu sifatan lil kitabi maqrun huwa allahu wa in ja'altuhu sifatan lil qur'an fal ma'na la yanbaghi an la yamassahu illa man huwa ala taharati minan nas. Jadi dikatakan, jadi Quran ini Allah jadikan Quran, Allah turunkan Quran dari yang di tempatnya yang kitab maknun itu yang disebut dengan lauhul mahfuz. Kemudian jika dihubungkan dengan konteks al-kitab atau al-Quran, maka maknanya adalah maka kitab Quran semestinya ayyumassahu illa man huwa ala taharati. Semestinya yang menyentuh Quran itu adalah yang benar-benar suci dari golongan manusia. Nah, itulah yang disebutkan wal muradu al maktub minhu. Nah, itulah yang dimaksud. Kemudian dikatakan qala ibn jazi fa in kunna innal kitab al maknum huwa as-suhuf allati bi aidi al malaika wal mutahharuna yuradu bihi al malaika. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah suhuf, ya. Alkitab maknun itu adalah suhuf yang berada di tangan malaikat. Fal mutahharuna yuradu bihi al malaika. Maka yang disebut dengan al mutahharun di dalam ayat ini itu dikatakan itu adalah malaikat. Itulah yang disebut dengan al mutahharun di dalam ayat ini. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Ajibah. Lalu dikatakan fayahtamilu ay yarida bil mutahharin, maka semestinya Al-Qur'an itu dibawa oleh yang suci. Nah, kemudian tadi juga dikatakan ketika dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali bagi hamba-hamba yang suci. Itu yang muncul dari konteks ini. Maka dari sini ada beberapa pendapat ya. Kalau kita coba perhatikan lebih lanjut membicarakan ini, di antaranya apa? Ada jumhur ulama itu mengistinbatkan bahwa ayat ini ayat 9 melarang orang-orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, menyentuh atau memegang mushaf berdasarkan hadis Mu'az bin Jabal. Rasulullah bersabda, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang suci. Pendapat inilah yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Maka ada dua pendapat tentang hukum menyentuh Quran atau menyentuh mushaf. Kalau tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang dibawa oleh malaikat ya, oleh malaikat yang disebut dengan as-suhuf, yang tadi disebut suhuf itu dibawa kemudian disentuh. Nah, itulah yang disebut dengan la Harun. Maka tidak ada yang menyentuh suhuf itu, lembaran-lembaran itu, kecuali hamba-hamba yang suci. Itu yang tadi disebut dengan Al-Quran. Itu yang dia bawa dan menjadi perantara kepada Sidna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru Al-Quran itu diturunkan, kepada Sang Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah yang tadi disebut ada dua pendapat ya yang muncul terkait dengan hukum menyentuh mushaf. Karena ketika dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci, maka di situ ada dua pendapat. Yang pertama ada imam empat mazhab berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf tanpa wudhu. Menurut Imam Nawawi, firman Allah la yamassuhu illal mutahharun bermakna tidak menyentuh mushaf ini kecuali orang yang suci dari hadas. Maka ketika kita membicarakan orang yang suci, suci dari hadas gitu ya. Artinya tadi di atas disebutkan hadas itu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Maka tidak ada cerita bahwa menyentuh mushaf Quran itu mesti orang yang suci, mesti orang yang berwudu. Kemudian yang kedua ada pendapat Az-Zahiri berpendapat boleh menyentuh mushaf tanpa wudu dengan alasan bahwa Rasulullah pernah mengirim surat yang ada ayat Qur'annya kepada Heraklius padahal dia non-muslim dan tidak berwudu. Anak kecil membawa tempat menulis Al-Qur'an dan buku yang ada tulisan Al-Qur'an diperbolehkan oleh para ulama. Nah, artinya apa? Ada perdebatan di sini. Satu, jika berhubungan dengan mushaf murni isinya Quran, maka tidak boleh menyentuhnya kecuali bagi orang-orang yang suci. Kemudian, ada yang boleh membawa atau menyentuh jika lembaran Quran itu atau mushaf itu di dalamnya ada berbaur dengan terjemahannya, ada penjelasannya, atau lebih dominan tulisan Arab Latinnya atau selain teks Qur'annya, maka itu diperdebatkan. Itu boleh saja tanpa wudu. Tapi kalau kita kembali kepada pendapat pertama, pendapat sebelumnya bahwa menyentuh Qur'an itu orang-orang yang suci. Nah, kalau kita lihat lagi makna berikutnya, orang yang suci itu siapa? Gitu ya. Kalau kita menyebutkan orang suci itu siapa saja itu yang suci. Kalau suci dari hadas gitu ya, dari hadas besar, maka orang-orang yang berada dalam kondisi haid, kondisi junub, itu tidak boleh sama sekali menyentuh Quran itu. Sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Kalau kita lihat dalam konteks itu. Nah, tetapi jika kita perhatikan dalam pemaknaan berikutnya, yang karena di situ ada terjadi khilaf ya untuk menyentuh Quran, maka di situ akan muncul juga pertanyaannya, Al-Quran itu Al-Quran yang mana? Itu ya, kalau kita mau coba berikutnya, Al-Quran, apakah Al-Quran yang dimaksud tidak boleh menyentuhnya itu Al-Quran yang sebenarnya, yang sebenarnya maksudnya apa? Yang dibawa oleh malaikat itu, atau yang sudah tersentuh, atau yang sudah tercetak gitu ya. Apa yang maksudnya sudah tercetak? Yang sudah ada dalam cetakan yang dibuat itu. Nah, kalau yang dimaksud itu, maka itu yang terjadi perdebatan yang tadi kita sebutkan. Bahkan dalam menyentuhnya, nah ini ada pendapat yang ditulis juga, wa ikhtalafu fi qira'ah al-junub. Nah, ini ada menyentuh dan ada membaca. Kalau tadi ketika kita berbicara soal membaca, itu sudah jelas mesti yang suci. Bahkan disebutkan dari hadas, minal hadis al-asghar wal-akbar, dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian itu ada pendapat membolehkan kalau menyentuhnya itu boleh bagi orang yang sedang berhadas gitu ya. Tapi hadasnya hadas kecil. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal atau Zahiri yang tadi kita sudah sebut juga. Lalu berkenaan dengan hamilul Quran, hamilul mushaf, hamilul Quran itu hamilul mutahhalin ala annahum al-muslimuna il malaika. Maka yang membawa, yang memegang mushaf itu dari kelompok orang-orang yang suci. Nah, orang-orang yang suci itu, itulah dari kelompok orang muslimin atau di dalamnya termasuk malaikat juga. Nah, lalu pendapat yang ketiga, yajuzu masuhu bil hadisil asghar dunal akbar. Boleh menyentuh mushaf itu dengan orang yang hadas kecil, tapi bukan orang yang berhadas besar. Dan wa hamlu sahibi hadzal qur'an hadza alqaul almutahharin ala ayyurada min alhadas alakbar wa rakhasa malik fi masih ala ghairi wudu'i li muallimi sibyan. Nah, lalu ada di pendapat Malik, dia memberikan keringanan untuk menyentuh Quran itu yang berhubungan dengan tanpa wudu itu karena untuk diajarkan. Jadi mengajarkan anak-anak itu. Maka itu di situ dibolehkan untuk tidak berwudu gitu ya. Nah, itu di antara pendapat tentang la yamassuhu illal mutahharun itu untuk menyentuh Quran. Nah, kemudian dikatakan Quran itu tanzilum min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam, Rob semesta alam. Jadi Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau kita perhatikan kalamullah al-munazzal ya, yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada al-munazzal, diturunkan. Nah, dari mana? Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan, dari Allah. Maka kalau kita perhatikan ritmenya atau stratanya itu, Al-Quran itu turun dari Allah, kemudian turun dia kepada dari Allah, satu, langsung kepada qalbu Nabi, yang kedua, Quran itu diturunkan dulu dari Allah ke Lauhul Mahfuz, di situ diturunkan dan dibawa oleh malaikat untuk dihantarkan kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita juga bicarakan nuzul Quran. Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz itu atau dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua pola turunnya Quran. Satu disebut dengan turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan, dan yang kedua Al-Quran itu diturunkan munajjaman. Nah, Apa yang disebut dengan jumlatan wahidatan? Jumlatan wahidatan itu langsung ke kalbunya Nabi, atau di dalam istilah orang ulumul Quran itu, jumlatan wahidatan itu dari Allah ke langit dunia, atau min lawil mahfuz ila sama'id dunia. Kemudian yang dimaksud munajjaman itu dari langit dunia itu turun kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus sebentar. Nah, kemudian saya matikan dulu yang ini ya.
1: Oke. Kemudian munajjaman, dia berangsur-angsur turunnya itu. Itulah yang turun selama 22 tahun kurang lebih itu.
0: Yang berangsur-angsur. Itulah Al-Quran yang diturunkan. Nah, itu tanzilnya, turunnya dari Tuhan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Qur'an ini? Al-Qur'an yang diturunkan itu, apakah kamu anggap enteng saja itu berita? Nah, antum mudhinun mutahawinuna bihi kaman yudhinu fi ba'dil amr ay yalinu janibihi fala yatasallabu fihi tahawunan bihi. Nah, Allah mencela orang-orang yang meremehkan Quran, yang memandangnya sebagai ucapan manusia biasa. Mereka juga mencemooh orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan tidak membelanya bila ada orang yang menghinanya. Selanjutnya, kalau kita coba perhatikan orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, bahkan nikmat-nikmat tersebut mereka sambut dengan mendustakan. Allah katakan, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiqa." Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan belaka saja. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Ini kalam Quran bukan kalam begitu saja. Tetapi kebanyakan apa orang-orang yang mendustakannya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Quran. Maka orang-orang itu justru mendapatkan rezeki untuk mendustakan Quran. Itu yang terjadi. Maka ada hal penting misalnya yang coba menjadi perhatian kita di sini. Ada buah yang paling urgennya ketika kita bicara Al-Mutahharun itu. Maka kalau kita bicara hakikatul Quran misalnya, ya ada hal menarik di sini ketika menyentuh tadi la yamassu ilal mutahharun, ada pendapat dari Junaid, ya Imam Junaid al-Baghdadi. Apa kata beliau? La yamassuhu illa al-arifuna billah al-mutahharuna sirrahum amma siwallah. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Al-Mutahharun itu disebut dengan Al-Arifuna Billah. Itulah orang-orang yang arif billah. Al-Mutahharuna sirrahum amma siwallah. Siapa itu yang arif billah itu? Itulah orang-orang yang suci sirnya dari sesuatu yang selain Allah. Maka inilah Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, Quran itu tembus ke dalam kalbunya. Lalu kenapa banyak orang bahkan sudah menghafal Quran, tetapi Quran tidak tembus kepada kalbunya? Karena kalbunya atau sirnya tidak suci dari sesuatu yang selain Allah. Inilah problem yang paling penting. Maka Quran yang bisa tersentuh atau dia bisa terhubung kepada Quran, hanya orang-orang yang memiliki kalbu yang jernih, hanya orang-orang yang memiliki kalbu yang bersih dari kekotoran, dari aghyar, dari dosa dan sebagainya, maka di situ Al-Quran itu bisa menyentuh dan menembus kalbu. Ini pengantar kita. Mohon maaf tadi agak sedikit kendala teknis.
2: Baik, Ustaz, terima kasih untuk pengantarnya tadi, dan kita akan coba undang untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung, silakan di line telepon 812878 pendengar, untuk Anda yang ingin.
0: Belum aktif, Pak.
2: Ya, baik, Ustaz, kita akan halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustaz Aldo Mikutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aldo Mikutra dari Incu Dipo di 67 Kota
2: Tadi. Ustaz
3: Aldo Mikutra.
2: Incu Dipo ya. Ya, kita membahas kaitan dengan sumpah Allah dalam Al-Quran gitu. Incu. Kita membahas sumpah Allah dengan Al-Quran.
3: Saya ingin menanyakan yang pertama, adab-adab buang hajat itu, buang hajat biasa dan BAB itu dari awal sampai akhir, gimana kalau kita gimana ceboknya cuma diusapkan ke dinding gimana gitu?
2: Gimana maksudnya muncul? Bagaimana maksudnya?
3: Adab-adab.
2: Oh, adab.
3: Adab-adab buang air besar dan buang air kecil, gimana kalau cuma kita menurut Islam gitu, gimana kalau cuma kita usapkan ke dinding gitu, gimana gitu. Kalau bagi kaum laki-laki kan bisa usapkan ke dinding gitu. Itu kalau perempuan kan nggak bisa. Atau yang satu lagi saya ingin tanyakan, gimana kalau kita mati itu karena penyakit tuh, penyakit udah lama menaung yang tidak kunjung ketemu gitu, atau matinya karena ajal itu yang terakhir mati karena narkoba gitu. Itu saja lah pertanyaan saya karena waktu terbatas ya dah. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengan Aldo Mikutra.
2: Baik, silakan Ustaz, mungkin bisa ditanggapi langsung Ustaz.
0: Oke, ini berkenaan dengan buang air ya, atau adab-adab buang air ya. Kalau kita bicara misalnya di dalam kajian fikih itu, kalau kita mau buang hajah atau dalam fikih disebut dengan qada'ul hajah, ini bisa kita komen. Kalau tadi disebut la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maka untuk bersuci itu di kalangan manusia itu ada di situ bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu lewat mandi wajib gitu ya. Lalu hadas kecil itu lewat berwudu. Lalu sebelum berwudu itu ada namanya istinja gitu ya. Beristinja. Beristinja itu dengan apa? Istinja itu dengan air atau dengan benda suci yang dapat membersihkan najis sesuai dengan ketentuan fikih. Dalam fikih gitu ya. Nah, maka tadi dicontohkan buang air kecil misalnya. Ya, itu boleh dengan batu yang kesat, atau dengan kayu, atau dengan dedaunan yang kesat, atau yang sekarang orang bicara dengan misalnya dengan tisu. Nah, tisu itu juga bisa. Nah, cuman kita kan harus hati-hati dengan tisu karena dia meresap ya. Jangan sampai tisu itu juga memindahkan najis kepada tempat yang lain. Nah, itu kita harus hati-hati di situ. Jangan sampai menjadi makin kotor ya. Bukan menjadi bersih yang satu, yang bersih yang lainnya tidak bersih. Maka itu harus jadi perhatian. Nah, kalau kita bicara adab secara keseluruhan misalnya, kalau kita qada'ul hajjah itu ya masuk ke kamar mandi dengan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kemudian mendahulukan kaki kiri dan kanan. Lalu tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah. Lalu di sana juga menutup aurat ya. Kalau buang air tidak boleh menghadap kiblat atau belakangi. Tidak membuat buang air di tempat yang mengganggu orang. Nah, itu banyak hal kalau kita mencoba perhatikan detailnya. Lalu kita harus hati-hati dari percikan najis. Terutama soal buang air kecil itu, hati-hati kita. Nah, itu hal penting jadi perhatian kalau kita masuk dalam konteks ini. Terutama persoalan kita itu istinja itu kan membersihkan dari hal najis itu. Dan makanya hati-hati. Dan kemudian ini untuk laki-laki. ketika buang air kecil itu, adegan air itu bukan menyapu dengan air, tapi membasuh dengan air. Itu hati-hati, itu membasuh dengan air, bukan menyapu, bukan melap juga, tapi mengalirkan air di sana. Jadi dituangkan air ke sana. Itulah hal penting juga. Jadi perhatian kita dalam konteks istinja atau buang air tadi.
2: Baik.
0: Itu komentar kita muncul. Lalu apa lagi?
2: Yang kedua itu, jikalau orang meninggal karena sudah karena penyakit yang menahun gitu, Ustadz, itu bagaimana? Itu posisinya di dalam Islam, apakah dia tadi katanya, apakah itu akan berguguran dosanya, atau mungkin ada kaidah-kaidah lain sekaitan dengan meninggal karena penyakit menahun gitu, Ustaz?
0: Baik, dosa itu tergantung perbuatan hamba ya. Lalu ketika dia sakit, apakah sakitnya menahun? Nah, tergantung ketika dia sakit itu dia masih ingat Allah atau tidak. Jika dia tidak ingat Allah, jangan harap ada ampunan Allah di situ. Tapi jika dalam sakitnya itu dia selalu ingat kepada Allah, detik per detik ingat kepada Allah. Lalu ketika dia ada sholat, dia berusaha untuk melakukan sholat. Lalu puasa, dia berusaha untuk berpuasa. Tapi jika dia tidak mampu untuk sholat sebagaimana semestinya, maka sholat itu kan disitulah luar biasanya sholat itu. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak dengan isyarat. Kemudian puasa, nah, itu kan bisa bayar fidyah kalau tidak sakit menahun. Nah, kalau kita perhatikan itu, ketika dia sakit, selama dia sakit itu, bagaimana dia? Atau misalnya dia sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain dalam sakitnya itu, atau stroke atau bagaimana, macam-macam sakit keras menahun misalnya, apakah dia akan diampuni oleh Allah? Maka yang dihitung itu adalah sebelum dia sakit itu bagaimana? Sebelum dia sakit. Jadi hitungannya sebelum dia sakit. Dari balik sampai dia sakit. Nah itulah yang menentukan dia. Nah berikutnya tentu kita serahkan kepada Allah. Dan kita berharap siapapun yang Allah beri penyakit, Allah sembuhkan. Kemudian jika Allah ambil, Allah ambil dalam husnul khatimah. Itulah yang penting. Makanya kita selagi sehat ini, persiapkan diri, banyak-banyak membaca Quran, banyak-banyak menelaahnya, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak mendekat diri kepada Allah, banyak-banyak belajar. Maka itulah yang nanti akan menjadi habit kita. Kalau habit kita beribadah kepada Allah, habit kita berzikir kepada Allah, maka semoga Allah hitung itu ketika misalnya ada yang sakit menahun, yang tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian itu menjadi asbab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu komentar kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya kesempatan pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali Ustadz, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mendengar sekian untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Kita sudahi dulu, dan untuk Anda setelah ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan langsung sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kita tahu masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat ini, dan saya yakin juga.
3: Kita akan sampaikan juga ke Kemensos karena pagi Menteri Sosial akan ke Solo.
4: Jadi Menteri Sosial di samping melihat secara langsung juga ingin secara resmi menyerahkan santunan.
5: Jadi dalam waktu cepat yang perlu kita bersihkan, kerjakan, kerahkan semua, memastikan kantor kita yang terdampak ini betul-betul bersih.

0: Sari berita, 250 kampung nelayan Merah Putih ditargetkan berdiri di Sumatera, dan Mensos Saifullah Yusuf hari ini serahkan santunan korban bencana di Kabupaten Solo. Dengan inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Jumlah kampung nelayan Merah Putih KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan kampung nelayan Merah Putih yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan.
1: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita yang berada di posisi di Sumatera Barat ini. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
0: Chef Dinon menambahkan, jika 250 KNMP di Sumatera telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar lebih, kami ulangi, agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya terhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Kita menuju Sawalunto. Pendengar, pemerintah kota Sawalunto mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan desa Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang hingga Kumanih Ateh untuk mendapatkan dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah IJD.
2: Wali Kota Sawalunto Rianda Putra kepada RRI kemarin mengatakan usulan ruas jalan penghubung telah ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung kondisi ruas jalan bersama Kepala Dinas PUPR, Kabid Bina Marga, Kepala Desa Sekecamatan Talawi, dan tokoh masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi ruas jalan di lapangan serta kelayakan usulan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan program IJD. Rianda Putra menyampaikan, pemerintah daerah berharap jalur penghubung tersebut dapat mendukung konektivitas antar wilayah di Kecamatan Talawi. IJD merupakan program pemerintah pusat yang membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi jalan agar lebih baik dan layak dilalui masyarakat.
3: Ini tidak lagi survei jalan nih. Memang harus diperbaiki jalan sentra produksi, jalan ke rumah masyarakat, jalan penghubung tiga desa. Mudah-mudahan masuk IJD nak jalan penghubung, jalan lingkar kan, jalur ke tempat wisata bisa ya mas. Jadi banyak poinnya, ekoturism, jalan penghubung, jalan lingkar kan, jalan alternatif. Yang penting pembebasan lahan loh, itu syarat utama.
2: Menurut Rianda, peningkatan ruas jalan akan membuka akses antar wilayah, memperlancar pengangkutan hasil pertanian, serta memudahkan masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat-pusat ekonomi. Bahkan pada tahun ini, Kota Sawalunto telah mendapatkan satu program IJD untuk ruas jalan di Desa Talawi Mudi. Rianda berharap dukungan serupa dapat kembali diperoleh pada tahun depan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat semakin merata. Selain itu, ia juga mengapresiasi progres jalan yang sedang dikerjakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Desa Batu Tanjung dan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Tumpuk Tangah. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Penanganan pasca bencana di Kabupaten Padang Pariaman terus berlanjut. Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 menganggarkan dana mencapai sekitar 15,5 miliar rupiah.
4: Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz telah mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 di Kota Padang pada hari Senin kemarin guna membahas berbagai persoalan sungai, penanganan pasca bencana, serta progres program strategis pemerintah pusat yang tengah berjalan di Kabupaten Padang Pariaman. Pertemuan diawali dengan paparan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, Rizky Wahyudi, terkait pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 dan rencana tahun anggaran 2027 di Kabupaten Padang Pariaman. Rizky Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana kepada pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai progres pekerjaan yang sedang berjalan. Dijelaskannya, sejumlah pekerjaan tanggap darurat pasca banjir yang melanda Sumatera Barat tahun 2025 di wilayah Padang Pariaman telah mencapai progres 100%. Kegiatan tersebut meliputi penanganan Muaro Ulakan dan Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Manggau, Sungai Batang Anai, pengangkatan sedimentasi pada saluran primer daerah irigasi Anai, serta pembangunan 35 titik sumur bor dangkal yang tersebar di berbagai lokasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar 15,5 miliar rupiah. Menanggapi paparan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan kunjungannya ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 bertujuan memperoleh gambaran yang jelas terkait progres berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan di Padang Pariaman. Menurutnya, kebutuhan informasi tersebut sangat penting mengingat Padang Pariaman merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor.
5: Jadi kalau misalnya Ulan Tapaking itu banjir, setidak-tidaknya 3 kecamatan itu terimbas. Pada banjir tahun 2025-2026, November-Desember itu, pertama yang adalah Batang Ulan. Yang di sana kita kenal dengan Kampung Ngelapung. Nah, dari Kampung Ngelapung itulah yang terkenal, masyarakat diungsikan, apa segala macam, adalah di Batang Ulan.
4: Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti sejumlah sungai besar yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah, yakni Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapaki, dan Batang Manggau. Menurutnya, sungai-sungai tersebut memiliki peran strategis sekaligus menjadi titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian serius guna mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam pemukiman maupun lahan pertanian masyarakat. Armen Ramdi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo terus bergerak cepat membersihkan kantor organisasi perangkat daerah OPD yang terdampak banjir bandang di Arosuka. Langkah dimaksud dilakukan agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan.
6: Wakil Bupati Solo Chandra kemarin mengatakan seluruh pihak terkait diminta mengerahkan sumber daya untuk memastikan kantor pemerintahan yang terdampak dapat segera dibersihkan dan ditata kembali. Hal itu untuk memastikan kantor pemerintahan yang terdampak betul-betul bersih. Chandra juga meminta jajaran terkait segera mencarikan lokasi kantor sementara bagi OPD yang belum dapat menempati gedungnya akibat terdampak bencana. Menurutnya, sejumlah lokasi saat ini dapat dijadikan alternatif sementara sebagai tempat berkantor, di antaranya tenda maupun fasilitas lain seperti guest house milik pemerintah daerah.
7: Jadi dalam waktu cepat yang perlu kita bersihkan, kerjakan, kerahkan semua, memastikan kantor kita yang terdampak ini betul-betul bersih. Kita carikan sesegera mungkin kantor tempat OPD tersebut berkantor untuk sementara. Apakah di tenda nanti atau mungkin pakai fasilitas yang lain, termasuk guest house kami bisa dipakai satu untuk berkantor sementara. Yang penting pelayanan tidak terganggu dan tupoksi kita di OPD kita masing-masing pun tidak terganggu. Yang pertama fokus kita.
6: Chandra mengungkapkan pemindahan sementara aktivitas perkantoran tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Selain itu, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD harus tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung. Selain itu, Chandra turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pemerintah Kabupaten Solo dalam penanganan pasca banjir bandang. Bantuan berasal dari berbagai unsur yang turun langsung dalam proses penanganan di lapangan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Solo hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Mensos dijadwalkan menyerahkan santunan kepada korban dan keluarga korban terdampak bencana Galodo pada akhir September lalu.
2: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah, kepada RRI kemarin mengatakan santunan yang disiapkan Kementerian Sosial mencakup korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan sesuai dengan kondisi yang dialami. Untuk korban meninggal dunia, santunan yang disiapkan sebesar Rp515 juta per orang, sementara korban luka berat mendapatkan santunan Rp5 juta dan korban luka ringan sebesar Rp3 juta per orang. Selain santunan bagi korban, Dinas Sosial Sumatera Barat juga akan mengupayakan bantuan untuk pemulihan tempat tinggal dan kebutuhan masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana Galodo. Bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial berdasarkan hasil pendataan dan kondisi masyarakat di lapangan.
8: Kita akan sampaikan juga ke Kemensos karena insya Allah besok pagi Menteri Sosial akan ke Solo.
9: Ya, jadi Menteri Sosial di samping melihat secara langsung juga ingin secara resmi menyerahkan santunan untuk yang meninggal dunia itu kan 15 juta ya per orang. Kemudian kalau luka berat 5 juta, luka ringan itu 3 juta. Secara resmi diserahkan oleh Mensos.
2: Saifullah menyampaikan pihaknya akan memanfaatkan kunjungan Mensos untuk menyampaikan langsung kebutuhan masyarakat Kabupaten Solo. Berbagai kebutuhan tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten agar bantuan lanjutan dapat diberikan secara tepat sasaran. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan membahas peluang bantuan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, program pemberdayaan ekonomi dari Kementerian Sosial biasanya dapat diberikan sekitar Rp5 juta sesuai dengan ketentuan dan hasil asesmen penerima manfaat. Saifullah berharap kunjungan Mensos dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap proses pemulihan masyarakat Kabupaten Solo. Selain penanganan dampak bencana, bantuan lanjutan diharapkan dapat membantu masyarakat kembali menjalankan kehidupan dan aktivitas ekonominya. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Ya, mendengar selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memberi dukungan terhadap para atletnya yang sedang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke 16. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
10: Memasuki hari ke-6 hari ini, seluruh atlet terus berjuang untuk meraih kemenangan dalam setiap perlombaan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-16 ini. Ajang satu kali dalam 2 tahun ini merupakan sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana perjuangan para atlet selama ini untuk daerahnya masing-masing. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI kemarin mengatakan pemerintah kabupaten terus memberikan dorongan dan semangat agar para atlet terus berjuang dan mengharumkan nama Kabupaten Padang Pariaman. Anton Wiratanjung menjelaskan kontingen Padang Pariaman hingga akhir Porprov nanti optimis di urutan pertama atau sekurang-kurangnya di urutan kedua.
11: Kita ini berupaya terus, ini kita upayakan seolah di finish di nomor 2 kemungkinan. Mengenai atlet kita telah serahkan kepada masing-masing cabur untuk mensupport, menggerakkan supaya ini tetap semangat meraih medali. Dan kita untuk sebagai tuan rumah, sebagai 4 cabur, kita telah siapkan seluruhnya dengan cepat bahwa kegiatan kita di woodball, panjat tebing, dan tarung derajat itu mulai tanggal 7 dan tanggal 8. Dan itu adalah ukuran kita, kesuksesan kita di sebagai pelaksana tuan rumah.
10: Dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, kontingen Padang Pariaman diharapkan mampu menambah pundi-pundi medali hingga seluruh nomor pertandingan Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 selesai dipertandingkan.
0: Kontingen Kabupaten Sijunjung meraih medali emas pada nomor triple mix cabur gateball kemarin. Tim Ranah Lansik Manih ini merebut podium utama setelah menumbangkan Kabupaten Tanah Datar dengan skor 14-8. Lengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Kontingen Kabupaten Sijunjung merebut medali emas usai menaklukkan Kabupaten Tanah Datar pada partai final nomor pertandingan triple mix cabang olahraga gateball Porprov Sumatera Barat di lapangan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang kemarin. Tim Ranah Lansik Manih melaju ke partai final usai menumbangkan kontingen Kota Padang di babak semifinal. Pelatih gateball kontingen Kabupaten Sijunjung Agung Putra Hermawan kepada RRI kemarin mengatakan keberhasilan timnya merebut podium utama berkat kejelian atlet membaca permainan tim lawan. Ia menyebut Kabupaten Sijunjung Sijunjung menargetkan medali lainnya pada nomor double putra, double mix, single putri, dan single putra.
13: Yang biasanya bergengsi inilah 5 kategori yang kita ambil untuk memperebutkan medali di Poprov saat ini. Untuk Poprov saat ini, saya juga menjaring nih perhelatan kejurnas. Kejurnas kebetulan di tanggal 19 kami sudah berangkat. Nah, inilah ajang seleksi kami juga. Tim-tim mana atau pemain mana yang akan kami bawa.
12: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Jaheri, mengaku bangga tim Ranah Lancemani dapat mendulang emas di kejuaraan Gateball Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 ini. Ia menyebut, olahraga Gateball yang sebelumnya dikenal sebagai olahraga rekreasi makin diminati masyarakat untuk mendulang prestasi.
14: Ya, Alhamdulillah, ini kan awal yang baik ya untuk pengembangan olahraga Gateball di Sijunjung. Dan setelah Porprov ini tentu kita akan semakin memasyarakatkan olahraga ini dan dengan medali emas ini akan semakin meningkatkan gairah masyarakat untuk menggeluti olahraga Gateball di Sijunjung.
12: Cabang olahraga Gateball Poprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 diikuti oleh kontingen dari 11 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Pertandingan masih berlangsung hingga 11 Oktober 2026 mendatang yang akan memperebutkan 4 nomor lainnya di lapangan dinas BMJKTR Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
0: Kota Solo sementara menempati peringkat kedua dalam perolehan medali terbanyak pada pekan olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat. Posisi tersebut diraih berkat torehan medali para atlet Kota Solo dari berbagai cabang olahraga, salah satunya dari cabang olahraga angkat besi.
6: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin menyampaikan saat ini Kota Solo berada di peringkat kedua daerah dengan perolehan medali terbanyak pada ajang pekan olahraga provinsi ke-16 Sumatera Barat. Capaian tersebut merupakan hasil perjuangan dan kerja keras para atlet Kota Solo yang tampil pada berbagai cabang olahraga. Ramadhani menyampaikan para atlet dinilai telah menunjukkan semangat dan kegigihan dalam mengharumkan nama daerah. Bahkan kemarin atlet angkat besi Kota Solo, Nathan Valentino kembali menambah koleksi medali emas bagi kontingen Kota Solo. Nathan berhasil menyumbang 3 medali emas sekaligus dari cabang olahraga angkat besi.
15: Kita bangga hari ini Nathan Valentino penyumbang emas ke-13, 14, 15 dari cabang angkat besi pada Poprov yang ke-16 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Mengharumkan Kota Solo, mudah-mudahan jadi atlet PON 2028. Kita tunggu medali-medali prestasi lainnya untuk Poprov dan insya Allah Kota Solo masuk 3 besar.
6: Ramadhani memberikan apresiasi kepada Nathan Valentino dan seluruh atlet, pelatih, ofisial, keluarga atlet serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi terhadap keberhasilan kontingen Kota Solo yang telah berjuang dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Ramadhani mengajak seluruh masyarakat Kota Solo untuk terus memberikan dukungan dan doa terbaik kepada para atlet yang masih bertanding. Ia optimis dengan perjuangan bersama, Kota Solo mampu mempertahankan performa dan menembus 3 besar klasemen akhir Poprov ke-16 Sumatera Barat tahun ini. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Ya, mendengar selanjutnya kita dengar jurnal perolehan medali kontingen pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 disampaikan Hans Primananda.
12: Kota Padang masih memimpin klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Berdasarkan pembaruan data hingga Selasa 6 Oktober 2026 pukul 21.17 waktu Indonesia Barat, kontingen Kota Padang telah mengoleksi 41 medali emas, 29 perak, dan 24 perunggu dengan total 94 medali. Posisi kedua ditempati Kota Solok dengan raihan 16 medali emas, 10 perak, dan 20 perunggu. Secara keseluruhan, kontingen Kota Solok telah mengumpulkan 46 medali dan masih berada di bawah Kota Padang dalam klasemen berdasarkan jumlah emas. Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi ketiga dengan perolehan 11 medali emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Dengan total 40 medali, Padang Pariaman terus menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Poprov ke-16 Sumatera Barat. Sementara itu, Kabupaten Sijunjung menempati peringkat keempat setelah mengoleksi 10 medali emas dan 5 perak serta 7 perunggu. Total 22 medali telah diraih kontingen Sijunjung hingga pembaruan data terakhir. Posisi kelima ditempati Kota Bukit Tinggi dengan raihan 10 medali emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Bukit Tinggi sejauh ini telah mengumpulkan total 19 medali dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Dengan demikian, 5 besar klasemen sementara perolehan medali Poprov ke-16 Sumatera Barat 2026 ditempati Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Bukit Tinggi. Persaingan perolehan medali masih sangat terbuka karena pertandingan dari berbagai cabang olahraga terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Tambahan medali dari setiap pertandingan berpeluang mengubah posisi kontingen di papan klasemen.

Ya, sebelum berpisah, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. 250 kampung nelayan merah putih ditargetkan berdiri di Sumatera. Mensos Syaifullah Yusuf hari ini serahkan santunan korban bencana di Kabupaten Solo. Dengan demikian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti. Padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita menuju lapangan hijau ya. Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam laga terakhir bersama tim nasional Argentina ya. Argentina akan menghadapi Benin pada hari ini 7 Oktober 2026. Nah, pertandingan ini diperkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan para pendukung Argentina. Ya, laga itu juga disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Messi akan menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tango. Dalam pertandingan tersebut, ia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Ya, Federasi Sepak Bola Argentina FA itu minta Messi menjalani penampilan terakhir bersama tim nasional. Dan ribuan supporter diperkirakan hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan tersebut. AFA itu menyebut pertandingan tersebut bukan sekedar pertandingan sepak bola tetapi juga memiliki nilai emosional. Dan sebelumnya Messi mengunggah foto saat tiba di pemusatan latihan tim nasional melalui media sosial. Messi telah tampil dalam 4 edisi Piala Dunia bersama Argentina dan pada Piala Dunia Qatar 2022 Messi membawa Argentina menjadi juara.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
4: Iya, Pak.
3: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
4: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
3: Ibu apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
4: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang kan?
5: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Nah, kegiatan itu digelar di kantor Kejaksaan Agung Kejagung RI Jakarta hari Selasa kemarin. Dalam kegiatan ini, Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Ya, lebih lanjut Presiden Prabowo menjelaskan penambahan personel polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Dan menyikapi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara untuk memformulasikan anggaran negara dalam pemenuhan ke polisi hutan, dan dari hasil penghitungan anggaran negara diprediksi pemenuhan 70 ribu personel polisi hutan dapat rampung pada 3 hingga 4 tahun mendatang.

0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Selamat mengikuti.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan